Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotek Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Kenapa teh? Matanya kok dicipit-cipitin gitu?
1: Eh, mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama,

Untuk Kota daerah Banjar. Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultragam Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: radio kesepakatan angkasa RCA.
3: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Apa? Kok matanya merah?
1: Gak tahu nih. Dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Assalamualaikum pagi semuanya, Mita Eca. Gimana kabarnya di pagi ini, hari apa sekarang, Selasa ya. Kita masuk pekan ketiga, tepatnya 15 September 2026 ya. Semoga baik, sehat, dan juga kerjaannya, aktivitasnya ya lancar. Mungkin dari dini hari tadi, dari subuh sampai sekarang jam 8 lebih 4 menit ya, mudah-mudahan lancar semuanya, sesuai harapan, sesuai target. Yang baru sarapan, baru ngopi juga ya, selamat pagi. Bisa sambil dengerin Echa di program Info Sehat ya, biasa bareng produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan produk lainnya. Bisa dibeli di Echa ya, atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA, lewat 081-313-458-622. Baik, sudah jam 8 lebih 5 menit ya. Pagi ini info sehat kita tentang kencing berbusa ya. Kencing berbusa, Mita Eca, bisa saja terjadi jika urin menghantam air dalam toilet dengan cepat sehingga air jadi berubah atau bergelombang. Namun pada sebagian kasus, kencing berbusa juga bisa disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu ya, seperti gangguan ginjal. Mita Eca, normalnya urin memiliki warna kuning jernih hingga kuning keemasan hingga tekstur encer dan tidak berbuih atau berbusa. Namun berbagai faktor seperti hidrasi, makanan, obat-obatan tertentu hingga adanya masalah kesehatan bisa mengubah warna dan tekstur urin menjadi lebih pekat dan berbusa. Mita Eca, jika gejala yang terjadi hanya kencing berbusa, kemungkinan hal tersebut tidak disebabkan oleh masalah kesehatan. Kencing berbusa yang disebabkan oleh penyakit tertentu biasanya akan diikuti atau didahului dengan keluhan lain yang lebih terasa mengganggu. Ya, nanti kita bahas penyebab kencing berbusa, kemudian faktor resiko, gejala, pencegahan, dan pengobatannya ya. Ya, tetap di Info Sehat sampai jam 9.

0: yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Kencing berbusa ya. Selanjutnya penyebab kencing berbusa. Penyebab paling umum misalnya dari urin berbusa adalah aliran urin yang cepat saat buang air kecil, misalnya ketika kandung kemih terlalu penuh. Kondisi ini mirip dengan air yang berbusa ketika keluar dari keran dengan cepat. Selain itu, kadang kencing berbusa juga bisa terjadi karena urin yang pekat akibat dehidrasi. Misalnya busa yang disebabkan oleh kondisi tadi akan menghilang dengan cepat. Namun jika busa tidak kunjung hilang, kencing berbusa bisa disebabkan oleh masalah kesehatan ya. Di antaranya yang pertama proteinuria atau tingginya kadar protein dalam urin bisa terjadi akibat gangguan fungsi ginjal dalam menyaring protein. Kondisi ini bisa disebabkan oleh penyakit diabetes atau hipertensi yang tidak ditangani dengan baik. Kencing berbusa, mitoecia umumnya akan lebih terlihat jika penderita proteinuria sedang kurang minum atau dehidrasi. Yang kedua, ejakulasi retrograde. Nah, ini adalah salah satu gangguan ejakulasi di mana air mani tidak keluar melalui penis dan malah masuk ke dalam kandung kemih. Oleh karena itu, air mani yang berisi sperma, protein, dan enzim-enzim jadi bercampur dengan urin. Hal inilah yang membuat kencing berbusa. Berikutnya yang ketiga, amiloidosis. Nah, ini adalah kondisi langka yang menyebabkan ginjal dan bagian tubuh lain menyimpan banyak protein abnormal bernama amiloid. Kemudian yang keempat, karena obat penazofiridin. Ini adalah obat untuk meredakan gejala iritasi saluran kemih seperti infeksi saluran kemih. Obat ini biasanya kadang menyebabkan urin berbusa, tetapi akan normal kembali setelah obat selesai digunakan.

0: Seru nih Bu, menang terus.
1: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
0: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu Ibu beres-beres.
0: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Selamat pagi buat yang baru gabung ya di Etsiasus 2,1 FM. Kemana ini? Jam 8 lebih 22 menit ya. Ya masih bareng di Info Sehat ya pagi ini, hari Selasa 15 September 2026. Tentang apa? Kencing atau urin berbusa ya. Tadi sampai di mana tadi? Ya, selanjutnya faktor risiko kencing berbusa. Menurut Eca, terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami kondisi atau penyakit yang ditandai dengan kencing berbusa. Ya, di antaranya memiliki keluarga dengan riwayat penyakit ginjal, menderita diabetes, obesitas atau hipertensi, mengonsumsi obat-obatan yang bisa meningkatkan risiko terjadinya ejakulasi retrograde seperti obat antidepresan, obat hipertensi serta obat untuk mengatasi pembesaran prostat, dan menjalani operasi prostat atau uretra. Kemudian gejala kencing berbusa. Misalnya gejala kencing berbusa dapat berbeda-beda tergantung pada penyebabnya. Berikut ini adalah beberapa keluhan yang mungkin bisa terjadi bersama dengan kencing berbusa. Ya, keluhannya diantaranya pembengkakan di bagian tubuh seperti kaki, tangan, wajah hingga perut, mudah lelah, mual atau muntah, hilang nafsu makan, jumlah urin yang keluar berkurang, urin berwarna pekat atau keruh, air mani tidak keluar atau hanya keluar sedikit saat orgasme pada pria, dan infertilitas pria. Ya, nanti kita bahas kapan harus ke dokter ya, kemudian diagnosisnya bagaimana, terus juga pengobatan dan pencegahan ya. Masih ada waktu berapa, sekitar setengah jam lagi ya di Info Sehat.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.radio.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Ya, Mr. Aja, terima kasih ya masih di 102,1 FM. Selanjutnya, diagnosis kencing berbusa. Mr. Aja, untuk mendiagnosis kencing berbusa, dokter akan terlebih dahulu bertanya kepada pasien mengenai gejala yang dialami, pengobatan yang pernah dijalani, dan penyakit yang pernah atau sedang diderita, termasuk tekanan darah atau kadar gula darah yang tinggi. Untuk mengetahui penyebab pasti kencing berbusa, dokter dapat meminta pasien untuk menjalani beberapa pemeriksaan berikut ya. Di antaranya tes urin 24 jam untuk melihat kebocoran protein pada urin. Kemudian tes darah untuk memeriksa gula darah atau kadar amiloid. Dan yang ketiga, pemeriksaan sperma pada urin. Selanjutnya, pengobatan kencing berbusa. Beta Eca, pengobatan kencing berbusa dilakukan berdasarkan penyebab yang mendasarinya. Kencing berbusa yang disebabkan oleh dehidrasi dapat diatasi dengan memperbanyak minum air putih. Dengan begitu, urin akan menjadi lebih encer dan busa pada urin dapat berkurang atau hilang. Jika kencing berbusa disebabkan oleh penyakit ginjal atau ejakulasi retrograde, dokter dapat meresepkan obat dan menganjurkan perbaikan gaya hidup guna meringankan gejala yang muncul. Berikutnya, pengobatan kencing berbusa akibat proteinuria. Penanganan kencing berbusa akibat proteinuria biasanya dilakukan dengan perbaikan gaya hidup khusus penderita gangguan fungsi ginjal ya, seperti menghindari makanan berlemak, mengurangi makanan tinggi protein, dan diet garam. Selain itu, penyebab gangguan fungsi ginjal juga harus ditangani agar proteinuria tidak makin parah. Mitaja, seperti yang telah disebutkan tadi ya, gangguan fungsi ginjal umumnya terjadi pada penderita diabetes atau hipertensi. Nah, oleh karena itu diperlukan juga pengobatan dan perbaikan pola hidup untuk mengendalikan penyakit tersebut. Pemeriksaan rutin juga diperlukan agar kondisi pasien tetap terpantau.

0: Sedan prepared for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
7: Kota Banjar.
8: Asor.
9: Ya, masih ada waktu 20 menit lagi di info sehat pagi ini tentang urin berbusa ya. Selanjutnya, pengobatan kencing berbusa akibat ejakulasi retrograde. Ejakulasi retrograde sebenarnya tidak memerlukan pengobatan, kecuali jika ada rencana untuk memiliki anak dan kondisi ini sudah mengganggu kesuburan. Mita Eca, umumnya dokter akan meresepkan obat yang biasanya digunakan pada kondisi lain. Pada kondisi lain ya, misalnya antidepresan termasuk imipramin atau maprotilin, kemudian antihistamin ya seperti klorpeniramin dan brompeniramin, kemudian dekongestan seperti pseudoephedrin atau penilefrin. Obat-obatan tadi, Mita Eca, dapat membantu menjaga otot leher kandung kemih tetap tertutup selama ejakulasi. Dengan begitu, sperma tidak akan masuk ke dalam kandung kemih, tetapi akan keluar sebagaimana mestinya saat ejakulasi. Selanjutnya, pengobatan kencing berbusa akibat amiloidosis. Pengobatan amiloidosis bertujuan untuk meredakan gejala dan menghentikan produksi protein yang tidak normal. Mita Eca, pada kasus kencing berbusa akibat amiloidosis, pengobatan yang akan diberikan adalah kemoterapi. Kemoterapi dapat merusak sel-sel sumsum tulang yang abnormal dan menghentikan produksi protein amiloid, sehingga penemukannya di ginjal juga akan berkurang.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.

0: Sip.
1: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asor.

Ya, penutup BTCA komplikasi dan pencegahan kencing berbusa. Komplikasi yang dapat terjadi akibat kencing berbusa tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Kencing berbusa akibat proteinuria atau amiloidosis bisa berkembang menjadi gagal ginjal. Sementara itu, kencing berbusa yang disebabkan oleh ejakulasi retrograde jarang menyebabkan komplikasi. Namun, penderita ejakulasi retrograde bisa mengalami masalah infertilitas atau kemandulan. Dan penutup, mitosnya pencegahan kencing berbusa. Kencing berbusa bisa dicegah dengan menghindari penyakit atau mengendalikan faktor-faktor resikonya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menjalani gaya hidup sehat, ya, seperti minum air putih yang cukup, menjaga berat badan agar tetap ideal atau menurunkan berat badan yang berlebih, mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan bervariasi setiap harinya, kemudian membatasi konsumsi makanan tinggi garam, gula, dan lemak, menjalani pengobatan dan pemeriksaan rutin bila menderita diabetes, hipertensi, atau keduanya, berolahraga secara rutin, dan tidak mengonsumsi obat apapun secara sembarangan tetapi lewat konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Ya, Mita Eca, jumpa kita di Info Sehat, ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, buat kita semua. Jumpa lagi besok jam 8 pagi, dan jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana bisa dibeli di Sudi Eca atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA, ya, 081 313 458 622. Dan saya ini buat penyuka lagu-lagu dan lawas, bisa ikutan, ya, lewat WA atau telepon. Dan juga jangan lewatkan nanti berita terbaru seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, Garut di Kilas Radio jam 11. Kemudian juga ada berita Jawa Barat nanti jam berapa? Jam 1 siang, ya, di Berita Jabarno. Ya, terima kasih semuanya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Ya, assalamualaikum bagi semuanya. Media pencinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dengan kenangan. Ya, jumpa lagi di Danas Asa ECA 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Sengketan Kota Banjar. Ya, Ganjing Cat ini dari ya dari Jalan Raya Rumah Ketiga ECA ya. Ya jumpa kita pagi ini Selasa 15 September 2026. Ulu Selasa nanti di bagian Ngawayang Mitra ya. Selasa. Ya biasa bersama produk denatur habato paboto pitama sultana dan produk lainnya ya teh moro madu anak pitapedia terus ada ekstra cacing otipus ya silakan bisa beli di sudah ECA di agen-agen atau bisa pesan lewat WA nanti bisa COD ya. Tadi bubukannya dari Bang Haji pengorbanan ya pernah di esowin sama siapa oh Kang Parahan ya terus dulu zaman di ECA lama teh yang suka nyanyi karaokean lagu ini zaman VCD bajakan teh yang nyanyinya full power itu siapa? Oh Kang Nandang ya. Dua raras Kang Nandang mudah-mudahan sehatnya di mana? Di Bantadawa Cisaga ya. Dulu tuh lagu Kang Mamutnya pengorbanan ya. Ya baik kita ke siapa ini sudah ada yang masuk coba. Halo. Kemana? Durasi ya teh ismai sok. Di 0821-3058-8988. Oh keduluan sama Mama September. Ini ya Mama September. Mama apa ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Danas Asoy. Asoy. Ini teh Mama apa September apa Mama Oktober? Halo.
1: September.
0: Mama April lah sudah lewat. Sehat Mama April?
1: September Mama September.
0: Oh Mama September. Baik sehat ini kabarnya. Halo.
1: Alhamdulillah. Gimana Mas Andri sehat?
0: Sehat. Ade suka ada kesana lewat tidak? Suka ada mudik dari Purwakarta?
1: Hah? Jarang sih sekarang lewatnya sebelah kulon sih.
0: Oh ke sebelah kulon. Iya.
1: Ya. Soalnya di itu di jalan situ.
0: Oh. Lagunya dua lebaran enggak ketemu.
1: Nur Lela
0: dari Muksin.
1: Muksin ya.
0: Sok buat siapa?
1: Salamnya buat Aki siapa ya? Aki Malabar.
0: Aki Malabar, terus siapa lagi?
1: Lupa lagi,
0: oi. Sok, siapa lagi? Ini tiba-tiba masuk, dapat arisan ini ya tiba-tiba masuk kalau.
1: Semuanya ya.
0: Oh, Teh Yaya. Teh Yaya juga di sana tuh di seberang rel ya di Kidul Teh Yaya, terus ya banyak saudara di sana. Mbah Sia juga ya.
1: Iya. Ya udah buat semuanya aja Mas. Makasih.
0: Yo sama-sama. Waalaikumsalam. Mama April ya kalau ada ade kesana sowan ke mertuanya ya salam gitu. Dua lebaran tidak ketemu nggak ada mudik ya. Sok Teh Ismai apa Teh Bunga keduluan sama Teh Ismai. Iya, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Danas Asoy.
2: Asik coy,
0: gimana seorang Teh Ismai kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja.
0: Ini teh gimana? Baik sih, bodinya baik.
2: Tentunya nunduk ya.
0: Itu apa? Air laut masih asin masih?
2: Hah? Ya masih ya,
0: oh, bisi sudah itu.
2: Kalau ingin itu Ayo Hasim ke sini
0: ya.
2: Bisa dibawain 3 galon.
0: Buat itu air asin teh buat apa? Obat apa? Kadang dulu mah obat kekeongan di keeman ya itu ya.
2: Siapa? Andri.
0: Apa kekeongan?
2: Sok. Paling sama parah.
0: Lagunya apa teh?
2: Ingin dari Iis Dahlia masuk nggak?
0: Ya masuk banyak. Sok lagu apa? Iya. Banyak lagu lawasnya.
2: Ingin itu Janda Kembang.
0: Janda Kembang.
2: Iya.
0: Dari album apa? Janda Kembang asa jarang di
2: setel. Janda Kembang dari Iis Dahlia.
0: Janda Kembang. Iya, sok buat siapa?
2: Karena yang pertama buat ayah, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Bus dulu
2: bagi. Yang barusan turun itu siapa? Mama April.
0: Mama April dari Langensari itu.
2: Buat Mama April ya, sehat selalu. Terus buat
0: siap,
2: Mama juga.
0: Iya,
2: buat
0: terus. Teh Bunga terus tuh buat keduluan tuh. Sama.
2: Oh, buat Teh Bunga maaf ya keduluan ya. Sama Teh Isma ya.
0: Telepon WA. Telepon WA sama keduluan sih sama ini. Yang
2: buat Teh Bunga yang sehat selalu ya, bahagia selalu.
0: Kang Husin ada tuh.
2: Buat Kang Husin.
0: Waktu.
2: Kang Husin dari mana?
0: Dari mana Kang Husin sekarang lagi di mana? Waktu Agustusan malam-malam tuh ada Kang Husin lewat ya ke Gang Samolo.
2: Iya,
0: waktu mau show tuh.
2: Terus buat siapa lagi ya? Obat Pak Edi. Terus buat
0: Mamah Depina juga ini baru Mama pulang umroh ya. Cuma Mamah Depina
2: habis umroh ya.
0: Bawa apa Mamah Depina ya. Bawa
2: buat siapa lagi ya?
0: Bawa Koko buat yang di RCA
2: ya. Obet juga ya. Buat Kang
0: Obet. Terus
2: buat
0: Ceng XSB.
2: Pak Edi juga, udah ya Pak Edi.
0: Pak Edi, terus siapa lagi?
2: Kang Uje.
0: Oh, Bunda Niken absen tuh OTW Bandung, ya, baru sampai ya. Limbangan.
2: Cina. Itu lagi ke Dayeuh ya.
0: Teh Bunga mau nyoba tuh di keumanku air asin. Cina. Tuh emang kenapa Teh Bunga?
2: Enggak, kita
0: mau
2: kita
0: nyoba
2: di keum pakai air asin.
0: Pokoknya mau di keuman sini kosong
2: atau di keumnya pakai air hangat.
0: Ada Teh Leo juga tuh gabung dari pakai apa?
2: Oh, buat Teh Leo ya.
0: Gabung dari Sejak Info Sehat.
2: Maaf ya yang enggak kesebutan sekarang lupa.
0: Butin Anggrek Ungu Reni Mei Mei.
2: Reni Mei Mei udah ya.
0: Mama buat Putra, Bapak Putra. Amin, amin, amin.
2: Kang Adeng juga.
0: Kang Adeng mah lagi ngakel ya. Itu.
2: Lagi ngakel.
0: Kan suami binangkit Kang Adeng mah.
2: Aduh hebat.
0: Suami binangkit Kang Adeng itu.
2: Ngakel juga bisa. Emang Andi bisa ngakel enggak tuh kayak Kang Adeng?
0: Jagreg eung tidak bisa.
2: Sekarang makan lonceng ya. Gak usah pakai cepat cepat sudah bisa. Ya udah gitu aja ya buat semuanya.
0: Iya iya iya.
2: Dari Teh Isma ini tersebut sama.
0: Bener itu.
2: Buat semuanya.
0: Tidak butuh itu apa teh? Pentil kado tidak? Tidak priyogi?
2: Enggak.
0: Aku
2: mah sehat.
0: Oh bisi.
2: Ini mah suaranya udah.
0: Oh dari.
2: Kayak gini dari
0: situ. Oh kitunya. Dari sononya OBC iya. Perlu iya, pentil
2: buat
0: kadu.
2: Buat aja ya. Pakai pentil kadu aja. Jangan menunduk. Ntar pakai pentil kadu. Tapi lagi sehat alhamdulillah.
0: Oh iya kirain teh mau itu di.
2: Iya ini caranya. Walaupun pakai pentil kadu juga tetap kayak
0: oh,
2: gini.
0: Oh iya, iya iya iya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Makasih ya.
0: Ya sama. Sama-sama. Waalaikumsalam Kang Husin ya lewat ke Balai RW 11 Kang Husin ya waktu itu teh mau itu lomba karaoke Kang Husin ya. Kala tuh Teh Bunga keduluan sama Kang Husin. Iya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Danas Asoy.
3: Asik coy.
0: Iya.
3: Kabarnya Andri, aduh udah lama ya.
0: Ya, bararaik. Ya bener ya Kang Husin lewat waktu malam pas Agustusan lah ya ke belakang ya. Itu Kelurahan Mekarsari ya.
3: Oh gitu.
0: Itu teh motong jalan apa ada perlu ke siapa?
3: Ya gitu aja deh.
0: Motong mungkin ya. Of us yeah. Itu lewat ya, Balai RW yang lagi ada rame-rame gini.
3: Betul. Selamat pagi buat semuanya ya.
0: Iya.
3: CA. Sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Ya. Itu buat pokoknya buat Pak Dikusin ya. Buat Tekus, Tekus apa ada?
0: Tekus lagi kurang sehat di Gang Nangka itu Tekus istirahat.
3: Oh, sekarang?
0: Di rumah siapa? Istirahat di Gang Nangka.
3: Oh iya iya, siap. Oke. Okay. Ya buat semuanya aja selamat paginya.
0: Lagunya Kang Mesin bisi lupa lagu apa?
3: Oh, untuk apa lagi?
0: Mansur.
3: Iya.
0: Oh iya iya, siap.
3: Ya, itu aja Andri ya.
0: Iya.
3: Pokoknya dikumin aja lah. Yo, assalamualaikum Andri.
0: Waalaikumsalam Kang Husin. Iya, satu bulan kebelakang ya Kang Husin. Lewat ke Gang Samolo tuh Kang Husin. Ciri gesen itu nyingcet mungkin ya Kang Husin. Udah malam minggu asa nama. Sok atau Teh Bunga satu lagi ya. Sok ya. Halo halo Dana Sasoy. Waalaikumsalam. Oke, bisi lupa lagunya. Sok ada yang ya. Keduluan ya tadi kalau telepon WA keduluan. Bentar.
1: Wis menahun itu.
0: Sok mengguik itu Darionya coba ini dulu.
1: Udah jauh.
0: Udah. Gitu. Sok lagunya apa Teh Bunga?
1: Siapanya Sonia.
0: Sonia Teh Abim, Abim ya.
1: Dari siapa aja?
0: Sok dikirim buat
1: selain
0: siapa?
1: Selamat
0: pada
1: masuk ya. Selamat siang.
0: Terus.
1: Buat Reni Mei Mei ya.
0: Reni ada
1: siapa
0: pesan.
1: Siapa yang pertama tuh?
0: Oh, yang pertama Teh Is. Oh, itu Mama April.
1: Mama
0: dari
1: April.
0: Langen. Satu daerah
1: yang
0: sama Umi.
1: Juga ya. Selamat siang semuanya.
0: Sonia.
1: Bunda Rati. Kang Adeng Siradeng.
0: Kang Adeng lagi ngake cina Kang Adeng. Halo.
1: Lagi kerja kali. Gak manca jam segini
0: kan. So kuat.
1: Ntar pulangnya dur. Salamnya buat semuanya aja.
0: Iya.
1: Tumen-tumen selama usia. Terus spesialnya.
0: Buat siapanya?
1: Yang lagi baca aja.
0: Iya, ada dikasih itu tadi Hilir Hongkong ya jadi baca ini.
1: Dan ini masuk bikin kacau. Siapa juga yang mau direndam sama air garam?
0: Ya bisi, wae kukunannya cebat tuh.
1: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Bagus ya tadi.
0: Oh di pedik.
1: Gak punya kucingnya di dasar.
0: Pedikur, medikur itu.
1: Enggak tahu lah. Capruk ini mah.
0: Ya wis itu.
1: Alah, udah.
0: Iya.
1: Siap gerak.
0: Iya, mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Teh Bunga. Aduh, sudah banyak lagunya. Mama April, iya. Salam juga di sana di Rejasari, Sindanggali, Teh Yani, terus Teh siapa lagi? Aduh, baru main obor ya banyak saudara di sana. Teh Suya, Teh Parni, semuanya di sana ya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ya, baik, biar adil dan beradab ya, minta aja teleponnya ditutup dulu. Sekarang giliran baca pesan ya. Ada dari siapa? Oh, Reni ya, Reni Mei-Mei di Gunung Cupu. Salam buat Kang Darsa di Cikupa sama Cindy Janda Pirang ya, ulu ini. Terus Teh Hendra, Mama Depina, Kang Ujes, Ceng Ek SB, Bu Suryani. Lagunya Wakuncar dari Kamelia Malik sama Reino Panggabean. Oh ya, waktu belum bubar dulu ya. Terus ada Butin Anggrek Ungu daftar hadir dari pagi. Teleo juga dari Info Sehat. Terus ada siapa? Ada Andi dari Ciamis. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan aso Eca Kang Abdi teh linggih di Desa Werasar. Desa Werasar teh sebelah mana Kang Andi? Asal baru dengar lagunya Kanda. Salam buat Teh Siti, Teh Ismai, Mama April, Teh Bunga, terus semua pendengar ECA metugas hatunuhun. Sami-sami Kang Andi Hawera Sarte di mana ya. Terus ada Putih Curug Cikawung Bojong. Abah tuh pada bayang yang lingetop. Lagunya Menyulam Kain Rapuh buat Teh Neni dan semua mitra ECA buat terima kasih. Sama-sama Aki Malabar ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Pagi Kang Aki, lagunya Bola dari Mang Ona Cenaya. Oh, iya teh Alona Mang Ona. Aki teh. Salam buat Mama April, Mama Depina, Neneng di Jeddah KW. Neni Mei-Mei, Pak Edi, semuanya saja makasih. Terus Kang Husin sudah, Teh Bunga sudah, Pak Edi Sinang Laut ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang, moga sehat selalu, amin. Mau ngabsen Teh Bunga, Teh Isma, Teh Siti, Teh Neneng, Bunda Mawar, Anggrek Ungu, Kang Ujes, Kang Jai, Pak Tarso, Bunda Niken Ma, OTW Bandung, tuh baru sampai Limbangan, cina lagi istirahat, lagi makan mungkin ya. Bunda Rati, terus diengkumin semuanya, moga terhibur, lagunya Jaga Lima dari Bang Haji ya, spesial buat Akang, moga sejahtera dan keberkahan, amin ya. Oh, tambahan buat Aki Malabar ya. Pak Edi makasih ya, nanti mah pasti kebagian tempo hari mah kasbon ya Pak Edi. RCA nya juga di abur lintuh ya waktu itu. Ada Mama Nelly juga nanti lagi ya, Mama Nelly spesialis lagu-lagu jenaka. Mama Nelly mah pasti sehari-harinya penuh keceriaan ya Mama Nelly. Bisa dilihat dari lagu-lagunya tuh, Trauma, terus apa lagi Mama Nelly? Foto Jahiyah ya, Isi Binangkit, terus Mama Depina juga yang baru pulang umroh. Ditunggu itunya Mama Depina apa tuh? Apa sih? Air jam-jam apa? Ya, lagu dulu ada lagu siapa tadi, lagu Teh Ismai, terus ada lagu Kang Husin, ada lagu siapa, Teh Bunga, Teh Reni Mei-Mei juga.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: www.pay.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gold. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cap Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cap Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cap Gold di online store.
5: Neo Ultra Cap Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Ya, mulai patah bih wawas ini metode jam berapa sih sekarang? 9 lebih 40 menit ya, masih lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan sampai jam 11. Ya, baca pesannya paling sampai jam 10 ya. Yang belum teh, lagu Siao Teh Bunga ya, Abi Mengesti, Sonia. Ini Sonia kesukaan itu tuh siapa? Bang Marianto ya, tetangga. Terus Reni Waimai Wakuncar, terus Kandas tadi Tekang Andi dari Ciamis ya, Putih Curug Menyulam Kain Rapuh, terus Aki Malabar Bola tadi ya, kebagian semua nanti ya. Yang belum pesan dari siapa? Ini daftar hadir, ada Isim Binangkit dari Panyairan, terus ada nama Maneli yang sehari-harinya pasti selalu ceria ya, Maneli. Semuihna. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi ECA, lagunya Bulan Separuh. Asa belum Mamah Neli ya, malam lihat bulan tiasa baru muncul, itu ya bulannya, bulan baru muncul. Salam buat Neneng di Jeddah KW, terus Bu Suryani, Bunda Rati, Bunda Niken, Mama Oci, Teh Bunga, diengkumin minta ECA semuanya, spesial yang si siaran, moga sehat, banyak rezeki, amin, ya rabbal alamin ya. Terus ada siapa? Oh, Mama Depina baru pulang dari Nagreg. Ini Mama Depina Rebo atau ya, Mama Depina ketang Selasa ya. Rebo mah besok ya. Ya, terima kasih semuanya. Nah, ini Teh Bunga lagunya dari Abi Mesti. Tuh dulu ada fotonya sama siapa? Dulu waktu itu ya, waktu remaja tuh atau anak-anak dulu ada ke RCA ya, waktu zaman lagu Pangeran Dangdut. Masih ada fotonya tuh sama Iris.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum. Nama saya Pak Saldan. Alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli. Alhamdulillah, sakit saya sembuh. Asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perung Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
3: Oh, pantes.
4: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya

Alamin, sembuh, berangsur-angsur, dan sekarang Alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: insiden KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Pemkab Garut janjikan pemulangan 2 jenazah dan pendampingan belasan korban. KSAD tinjau jembatan Pongpet Pangandaran yang anjlok. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dari 23 warga Garut yang menjadi penumpang, 11 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, sementara 10 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin didampingi Kepala Dinas Sosial mengunjungi keluarga korban di Kecamatan Karangpawitan Senin 14 September untuk memberikan dukungan moral serta mengawal proses identifikasi. Informasi 11 warga yang selamat dipastikan setelah pihak keluarga berhasil berkomunikasi langsung melalui panggilan video. Bupati Syakur menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengupayakan pemulangan jenazah korban serta memberangkatkan tim pendamping ke Surabaya atau Banjarmasin.
5: Pertama adalah supaya bisa segera diidentifikasi korban-korban yang berasal di Garut. Yang kedua juga mereka sangat berharap bahwa korban yang meninggal itu bisa dibawa kembali ke Kabupaten Garut. Kita akan mengupayakan itu semaksimal mungkin, tapi juga nanti lihat koordinasi dengan Basarnas di sana. Yang kita terima dari 23 orang itu 11 yang telah selamat, itu pun juga dari komunikasi mereka sendiri langsung. Jadi ke pihak keluarganya, teman-teman mereka, videoan segala macam, 11 orang selamat. Yang 2 itu sudah nyatakan meninggal. Yang sisanya masih belum ditemukan. Itu kan, yang 2 itu sudah fix. Dari dinas sosial sudah dapat.
4: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat Aten Munajat memastikan seluruh korban selamat yang saat ini menjalani pemulihan kesehatan akan segera difasilitasi pemulangannya ke Garut. Pemkab Garut bersama DPRD Jawa Barat terus berkoordinasi dengan Basarnas guna memantau perkembangan operasi pencarian 10 korban warga Garut yang masih hilang. Masih informasi terkait musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin menyisakan duka mendalam bagi warga Kabupaten Garut. Menanggapi insiden itu, jajaran kepolisian Resort Garut turun langsung memberikan bantuan sekaligus membuka peluang kerja bagi keluarga korban. Senin siang, Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra bersama Ketua Bayangkari Cabang Garut menyambangi posko informasi korban kecelakaan di Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan. Selain menyerahkan bantuan tali asih dan pendampingan psikologis, Kapolres Garut menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan siap memfasilitasi lapangan pekerjaan di Mapolres Garut bagi keluarga korban.
6: Polres Garut membuka ruang untuk membuka lapangan pekerjaan. Silakan datang ke Polres, karena banyak pekerjaan di Polres yang sedang menunggu. Mau jadi apa nanti kami yang mencarikan. Intinya mereka harus semangat supaya mereka tidak down karena keluarga sekarang butuh pendekatan. Kami datang ke sekarang ini, berapapun jumlahnya kami membawakan bantuan untuk sejumlah yang ada bahkan lebih.
4: Tak hanya itu, Polres Garut bersama pemerintah kabupaten setempat juga menyiagakan personel untuk mengawal pemulangan seluruh korban baik selamat maupun meninggal dunia hingga ke rumah duka. Pendampingan dipastikan terus berjalan hingga seluruh proses pencarian oleh Basarnas selesai dilakukan. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial bergerak cepat menangani 23 warga Kecamatan Karangpawitan yang menjadi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain memverifikasi data dan domisili, Dinsos juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak maskapai pelayaran guna memastikan seluruh hak para korban terpenuhi. Musibah tenggelamnya kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin itu berdampak langsung pada 23 warga desa Situsaer, Karangpawitan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Dr. Marlinda Sitihana menyampaikan, penanganan darurat langsung dilakukan sejak laporan diterima Minggu malam. Dari data per Senin kemarin, sebanyak 11 korban ditemukan selamat. Satu orang dikonfirmasi meninggal dunia atas nama Enjang, sementara 11 warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
3: Status terakhir data korban total 23 orang. Yang selamat ditemukan 11 orang, diantaranya Rehan, Amo, Willy, Ehab, Akmal, Muhammad Iwan, Erik, Iki, Muhammad Agus, Fauzan, dan Fatir. Yang meninggal sementara baru ditemukan satu orang, itu atas nama Injang. Yang dalam pencarian sampai sekarang, sampai tadi pagi masih belum ada kabar, yaitu Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Agil, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan, 11 orang ya. Yang sudah dilakukan oleh kami adalah tindakan dan konsentrasi berjalan. Koordinasi wilayah Dinas Sosial Kabupaten Garut telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Desa Situbesar untuk melakukan verifikasi, konfirmasi identitas, serta pemastian domisili para korban. Koordinasi perusahaan, Dinas Garut telah berkoordinasi dengan pihak perusahaan, yaitu Ibu Nisa ya, HNPT Virgo. Yang selanjutnya evakuasi dan penanganan korban, yaitu seluruh korban selamat beserta jenazah korban meninggal dunia saat ini sedang dalam perjalanan menuju Surabaya. Nah sekarang udah nyampe Surabaya atau belum, saya belum dapat update ya.
4: Saat ini seluruh korban selamat bersama jenazah almarhum Enjang berada dalam perjalanan laut menuju Surabaya untuk menjalani perawatan medis serta prosedur identifikasi akhir. Dinsos Garut bersama Pemkab menyiagakan tim untuk mendampingi kepulangan para korban dari Surabaya hingga sampai ke kampung halaman.
7: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
7: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
11: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
10: www.radioprssanijabar.net.
11: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau langsung kondisi jembatan gantung Pongpet di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Senin 14 September. Selain menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas insiden anjloknya jembatan, KSAD instruksikan pembongkaran total agar diganti dengan struktur yang lebih kokoh dan aman. Jembatan gantung sepanjang 64 meter itu merupakan akses vital penghubung Kecamatan Cijulang dengan Kecamatan Parigi yang sempat mengalami kerusakan teknis pada tali seling saat hendak diresmikan. Dalam kunjungan lapangannya, Jenderal Maruli mengecek langsung kondisi gelagar jembatan di hadapan ratusan warga yang hadir di lokasi. Orang nomor satu di TNI Angkatan Darat itu menegaskan insiden ini menjadi bahan evaluasi besar untuk pembangunan ribuan jembatan perintis di seluruh Nusantara.
2: Salah satu dari kita sudah membuat 3.400 jembatan yang kejadian di sini adalah putus tali selingnya. Jadi ini juga saya ingin lihat langsung supaya kita betul-betul evaluasi kita tepat untuk kedepannya nanti supaya menghindari ada kejadian-kejadian seperti ini. Secara pertanggungjawaban saya mohon maaf atas kejadian ini, tapi kami akan segera perbaiki dan saya kira jadi evaluasi kita supaya kita nanti bisa membuat yang lebih baik dan lebih aman nanti ke depannya. Memang ada teknis-teknis ya yang kita juga evaluasi supaya nanti ke depan. Memang yang agak rumit adalah jembatan-jembatan perbaikan. Mungkin nanti kita coba evaluasi apakah semua yang perbaikan ini mulai dari nol lagi atau bagaimana, nanti kami akan diskusikan.
1: Guna menjamin keamanan warga, TNI Angkatan Darat memutuskan melakukan pembongkaran total dengan alokasi anggaran perbaikan secara swakelola mencapai lebih dari 528 juta rupiah. Proses rekonstruksi ditargetkan rampung dalam kurun waktu 2 bulan dengan pengerjaan maraton siang dan malam melibatkan prajurit TNI, Polri, serta warga lokal. Sebanyak 570 keluarga penerima manfaat di Desa Beber, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis menerima bantuan pangan beras masing-masing seberat 30 kg. Meski bersyukur dan merasa terbantu, warga berharap ke depan pemerintah juga menambahkan bantuan kebutuhan pokok lain seperti minyak goreng dan telur. Penyaluran bantuan beras yang terbagi di 4 dusun itu disambut antusias warga desa. Masing-masing penerima manfaat membawa pulang 3 karung beras yang dinilai sangat efektif menekan biaya pengeluaran harian rumah tangga. Kepala Desa Beber Abdul Wahid Miftah Sofa menyampaikan bantuan ini berdampak nyata dalam menjaga ketahanan pangan warga.
3: 570 KPM yang sudah siap di sini dan pada hari ini kita penyaluran untuk warga di Desa Beber terdapat 4 dusun, 4 kerusunan, jadi totalnya 570 KPM. Alhamdulillah harapan kami di pemerintahan desa program ini dapat bisa berlanjut untuk ke depannya karena mungkin masyarakat mengharapkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
1: Kendati bermanfaat, warga menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah. Selain berharap adanya tambahan komoditas lain seperti minyak goreng dan telur, warga juga meminta agar kualitas beras yang disalurkan tetap dijaga kebersihannya.
4: Alhamdulillah bersyukur. Sudah berapa kali selama sudah ditinggal suami?
5: Bantuannya ini dapat beras berapa kilo?
4: Sekarang?
5: Iya.
4: 30 kilo.
5: 30 kilo?
4: Iya, 3 karung.
5: Kondisi berasnya gimana?
4: Gak tahu sekarang
5: Kalau yang kemarin?
4: Bagus, yang kemarin bagus, alhamdulillah.
5: Apa sih Bu harapannya Bu?
4: Ya, alhamdulillah semoga pemerintah lebih banyak, lebih barokah. Sekarang mah beras aja. Maunya apa aja, uangnya mau. Kalau ada.
1: Pemerintah Desa Beber pun mengimbau seluruh penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan tersebut sebaik-baiknya untuk kebutuhan gizi keluarga.
0: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jenderes, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neostracap Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Assalamualaikum haturan wilajeng siang bedaca. Landong keselnya, landong seul minta di serangan kawi-kawi Sunda, lagu-lagu Sunda duki sabu satu. Biasa minta aja di serangan habatov, habutov, pitama, sultananya, landong tidak natur. Terasan berdengiringan, tiasa ke 08 hiji, tilu hiji tilu, 458, genep 22 nya. Ada aja lelson, aja istirahat siang, atau santapan lohor, atau setuang siang, tadi serangan di PPND Kawi-Kawi Sunda. Haturan wilujeng siang, ayah sahaya tilas tadi, Demitra. Haturan ayah obutin anggrek ungu, teras ayah bunda ratih disinjai tadi, oh teka oskun tadinya hemiskwa ya mah, teras oke teh bunga haturan, teras ayah sahade ya teteh indri oge, teras mamah depina nya pak edi sinang laut isi binangkit, teras ayah mamah neli kang husin oge Aki Malabar, teras Putih Curug di Cikawung, ini apalagi dinyati ayah teh neni, Agot Srek, Ibu Eni, teras Dei Haturan, Kang Andi di Ciamis, teras Mama April, teh Leo, teh Reni Mei-Mei, teras Mama Putra, Bapak Putra di Karang Tengah, Mama Wulan, Iksan di mana? Iksan, oh di Babantar, Lumbung. Teras Neneng di Jeddah AF na nuju ngantor pangintenya Mas DME oge haturan Mama AA teras Desa Kang Otong Ranca teras Dewi Mama Tuti Cibulan teras Dewi saha Ibu Anah Noga oge palih dinya nya Bu Anah Noga teras Agani sareng mamahna di Gang Ismaya teh Ai Kaput di pengkeren mana teh ai teti soto berbes tati warung nasi Yolanda ka pengkerennya Bunda Teta Sera di Perum GBR Bunda Mawar haturan teh Ismay teras di Kang Darsa Fase Pawindan teh Neni Jelat teh Kastia di Cimas Sakuma Daryona teh Kastia Daryona kuma tas iya tas saya tacan Linda, teras Mbak Mira, Kang Pari, Doge, Kang Eeng, Kang Sawo, Kang Tarso, Mama Oci, Heri, Dikawali, teras Pak Iwa Irama, Mbah Abre, Teh Bungsu, Ayah Iqbal, teras Neza, Teh Ai, Kang Kinoy, Teh Hera, teras Teh Mira, Mamung dua kali ngiringannya, teras ngalelep, Mama Atis, Sinjai, teras sahade Kang Aco Grosir di Sukamaju Pamarican Bah Abre teras Teh Ana Jahit di Gang Wirya Api di Sinjai teras aya ya teras terasan wae siga nuju ieu mitra siga nuju markirannya oh Teh Hendra oge aya Teh Hendra teras teh bunga oge masih manco nyeon karena lagu heula mitra aya tikang adul sumbang

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Misalnya masih diserangkan kawi-kawi Sunda, tadi ayah sami-sami tikang dua sumbangnya. Aturan, oh Teh Hendra, ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Daftar hadir wih PTM, mangga Teh Hendra gelajeng lelesonnya. Teras deui nepangan sa Teh Bunga, oge daftar hadirnya. Laguna teu aya Teh Bunga ieu laguna lagunaan encet encet oet oet naon ieu teh satu aya lagu eta mah nya. Terus deui haturan nepangan ka Kahila. Oh Pak Yoyo damang Pak Yoyo haturan di Ciloa. Di Ciloa Tambaksari ta Kang Heri oge ka Pungkur. Mertuana palidinya nya Kang Heri di Ciloa Tambaksari. Teras deui haturan Abah Qosim di Batu Lawang. Pecaket gudang saos nya. Oge lereng siang nepangan ka saha di Tanjung Syukur Gang Sepakat AEPI. Teras deui aya Ibu Kupatahu palidinya nya. Teras deui di Cibeureum Tanjung Syukur Araples teh cenah penampakan dinten ieu mah nya. Teh Heni teras api heuleuh palidinya haturan. Ke aya oh itu berita tos lebet Kang Eta Bu Satu beritanya berita Jabar no ta tos lebet. Teras Primbon ECA ieu teh dihandapna aya saha mitranya ke nu pali handap teh aya saha ieu teh. Aya Acipe di Salawu, Salawu teh kacana ka Garutnya Acipe Salawu. Kang Pari dahaturan teras deui ke Umit Sendana. Ieu dihandap tara ka sebelangi ka sebat mitra. Teras hadai ieu teh nya Mamah Dede. Teras aya Kang Dadan. Aya Payuyu oge di mana payuyu teh lebotnya Boy Rades. Teras Bunda Anggara Kang Untung. Teras anu streaming waktu sirah aya ti Cimahi Kang Hilman. Teras deui aya saha deui ka mitranya Umi Mawari talawasi lawasnya Umi Teh Anggraine oge Kang Asep Dampak terasa deui pada di ayahnya Ibu Tintin. Teras deui di Jalan Horas teh oh Mama Puji ge kalebet Jalan Horasnya Mama Puji Cisaga. Terasa Kang Ujang Cilambu Mang Obar Cilok. Teras deui aya saha ieu aduh muat cekap sadinten mitranya iya. Kang Ujes oge Kang Herdi Dimas adayana diengkumin mitranya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus. Alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Tambah 12 langkung 33 menit mitra ngantosan berita ya berita Jabarno tadi serangan kawi-kawi Sunda tadi ayam mopai jalan satapak nya mawar bodas di Deti Kurnia aturan nepangan oh mamah ningsih nya aya ya daftar hadir di Lembur Balong hoyong lindek Japati atur nuhun di mamah ningsih on sami-sami nuhun nya teras aya saha ieu foto. Oh Teh Indri, ya nuju di mana di Lawi Keris Teh Indri nya. Nuju Botram, ya sareng sawai. Ya. Teh Indri, da salam Kakang Kumis Teh Indri nya. Teras deui pali dinya teh aya Mamah Oci di Rawa Lumbung Teh Ajeng di Lumbung teh di mana Teh Ajeng Bojong Pari nya. Teras saha deui Iksan oge di Babantar. Tanya ngakan Mama Ningsih, Lindek Japati, kapungoran usok uken lagu iya teh, saha Kang Darsa anu tipucuk ibun teh, kapungkur ta sering ka Radio Ciamis, saunanya teteh aja, kitunya, teteh aja, sareng dodona mitra ta, Mama Ningsih nyangakan.

0: maintenance prepared for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

ay, oh Mamah Tuti tos uih ti rancah Mamah Tuti Cibulan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nyuhunkeun kawihna talaga remis hatunuhun dikintun kana mancen dama mugi sehat salamina amin. Atos Mamah talaga remis mah digentos wae nu kamari kasebuan ya mah papatong kahon. Teras kamari aya saha kamari teh aya piwarangan Bu Anah Noga tati palih dinya nya. Kamari aya meser ieuna batoknya. Tanyakeun mah teh ti papatong ti Bah Dadeng.

0: yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya

0: Sultana minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Pamungkas mita ayah tiba Denis Banjar Patroman atau mamah tuti di Cibulannya atau nuhun teras dari sahat tadi teteh bunga mamah ningsih teh Hendra kedetaskan mita karena berita Jabar Naunya on wirjeng kantun atau nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PR SSNI di Jawa Barat.
1: Pertamanya cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing gitu disuruh ke UKS.
2: Konspirasi politik. Saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar.
3: Jabar Now edisi Selasa 15 September diantaranya mengenai insiden KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Pemkat Garut janjikan pemulangan 2 jenazah dan pendampingan belasan korban. Bupati Bekasi nonaktif divonis 6 tahun penjara. 30 pelajar SMP di Kuningan diduga keracunan menu MBG. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dari 23 warga Garut yang menjadi penumpang, 11 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, sementara 10 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
4: Bupati Garut Abdus Isyakur Amin didampingi Kepala Dinas Sosial mengunjungi keluarga korban di Kecamatan Karangpawitan Senin 14 September untuk memberikan dukungan moral serta mengawal proses identifikasi. Informasi 11 warga yang selamat dipastikan setelah pihak keluarga berhasil berkomunikasi langsung melalui panggilan video. Bupati Syakur menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengupayakan pemulangan jenazah korban serta memberangkatkan tim pendamping ke Surabaya atau Banjarmasin.
5: Pertama adalah supaya bisa segera diidentifikasi korban-korban yang berasal di Garut. Yang kedua juga mereka sangat berharap korban yang meninggal itu bisa dibawa kembali ke Kabupaten Garut. Yang kita terima dari 23 orang itu 11 yang telah selamat, itu pun juga dari komunikasi mereka sendiri langsung. Jadi ke pihak keluarganya, bertemu mereka, videoan segala macam. Yang dua itu sudah fix. Dari dapat dikendalikan sosial.
3: Masih informasi terkait, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial bergerak cepat menangani 23 warga Kecamatan Karangpawitan yang menjadi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain memverifikasi data dan domisili, Dinsos juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak maskapai pelayaran guna memastikan seluruh hak para korban terpenuhi. Musibah tenggelamnya kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin itu berdampak langsung pada 23 warga Desa Situsar, Karangpawitan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Dr. Marlinda Sitihana menyampaikan penanganan darurat langsung dilakukan sejak laporan diterima Minggu malam. Dari data per Senin kemarin, sebanyak 11 korban ditemukan selamat, 1 orang dikonfirmasi meninggal dunia atas nama Enjang. Sementara 11 warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
6: Yang dalam pencarian Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Agil, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan, 11 orang ya.
3: Saat ini seluruh korban selamat bersama jenazah almarhum Enjang berada dalam perjalanan laut menuju Surabaya untuk menjalani perawatan medis serta prosedur identifikasi akhir. Dinsos Garut bersama Pemkab menyiagakan tim untuk mendampingi kepulangan para korban dari Surabaya hingga sampai ke kampung halaman. Puluhan siswa SMP Negeri 2 Ciwaru, Kabupaten Kuningan diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis MBG Senin siang. Para siswa mengalami mual, pusing, dan sesak hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Setelah mendapatkan perawatan medis, siswa yang sudah membaik diperbolehkan pulang.
7: Sejumlah siswa mengaku, setelah memakan makanan dari MBG, 1 jam kemudian alami mual dan pusing. Bahkan ada siswa yang juga mengalami sesak hingga harus menggunakan oksigen.
1: Pertamanya cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing itu disuruh ke UKS. Terus pas diperiksa tuh udah minum obat, tambah mual.
8: Itu habis makan menu MBG atau gimana?
1: Melonnya.
8: Langsung pusing, 1 jam kemudian.
7: Sementara, Kepala Puskesmas Ciwaru mengatakan, ada 29 siswa SMPN 2 Ciwaru dan 1 siswa SD, pihaknya kini masih mendalami dugaan keracunan makanan tersebut. Untuk para siswa, kini sudah mulai membaik setelah alami pusing dan mual.
9: Makan MBG-nya sekitar jam 8, mungkin terjadinya mual muntahnya jam 9-an reaksinya. Dari sekolah langsung telepon, saya membawa tim ke sana dan koordinasi dengan Pak Camat. Observasi 1 jam, saya melihat ke SPPG ngambil sampel, balik lagi ke puskes, ternyata ada yang sesek. Saya bilang, udah aja bawa ke puskesmas, kita rawat bareng-bareng.
8: Berapa orang yang dibawa ke sini?
9: Semuanya 29 yang ada di sini. Sekarang kondisinya bagus.
7: Untuk memastikan dugaan keracunan makanan dari menu MBG tersebut, petugas telah mengambil sampel untuk diuji di laboratorium.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas gabungan terus mengendalikan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Galuga Bogor. Hingga hari ke-8 penanganan Senin 14 September, kondisi api menunjukkan perkembangan positif. Dari total 8,4 hektar lahan yang terdampak kebakaran, petugas kini tinggal menangani sekitar 0,48 hektar.
10: Sejumlah titik api masih terlihat di kawasan TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Asap tebal masih membumbung tinggi dari timbunan sampah, sementara petugas terus melokalisir dan memadamkan sumber api. Pemadaman melibatkan damkar, BPBD, TNI AU, relawan, dan masyarakat. Upaya dilakukan dengan penyiraman dari udara, pemadaman manual, serta pengerukan timbunan sampah. Meski air telah digelontorkan dari udara hingga puluhan ton, api masih kembali muncul dari dalam timbunan. Luas area terbakar dikabarkan mencapai lebih dari 5 hektar.
11: Api di wilayah Kabupaten Bogor sejak kemarin sudah selesai. Pendinginan pun masih terus berjalan. Dan hari ini kita bergotong royong bersama-sama masuk ke wilayah Kota Bogor. Itu beberapa gundukan-gundukan tadi mengeluarkan asap. Malah gundukan-gundukan sebenarnya kita pecah, kita bongkar. Setelah dibongkar, kita semprot, dinginkan semuanya. Mudah-mudahan titik-titik lainnya bisa diselesaikan oleh kawan-kawan damkar. Sehingga mudah-mudahan besok selesai. Tapi kalau misalnya besok belum selesai, nanti saya akan menerima koordinasi lagi dari Pak Bupati.
10: Pemerintah daerah bersama petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain.
3: Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Sampah atau FMKS menutup akses jalan menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA Cikundul, Kota Sukabumi sebagai protes mereka terhadap kondisi lahan tempat pemakaman umum Cikundul yang telah terdampak limbah dan timbunan sampah dari aktivitas TPA.
12: Menurut Elong, Ketua FMKS, warga menyebut sejumlah bagian lahan pemakaman tergenang cairan limbah dan dipenuhi sampah sehingga dinilai tidak lagi layak digunakan untuk pemakaman.
13: Sekarang karena pemakaman tidak bisa digunakan untuk penguburan karena sudah menjadi rawa dan penuh dengan sampah. Kita sudah beberapa kali mengadakan audien, tapi sampai saat ini belum ada jawaban atau tindak lanjut untuk memperbaiki lahan pemakaman.
12: Aksi penutupan akses sempat menghentikan perjalanan kendaraan pengangkut sampah menuju TPA Cikundul. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana turun langsung menemui warga. Pemerintah Kota Sukabumi berjanji akan mengoordinasikan penanganan lahan yang terdampak, termasuk melihat ketersediaan anggaran untuk pengerukan secara bertahap.
14: Untuk melihat ketersediaan kosong anggaran berapa yang bisa dialokasikan, yang penting di perubahan ini bisa kita eksekusi dulu.
12: Setelah mendapat penjelasan dari pemerintah, warga akhirnya membuka kembali akses jalan menuju TPA. Meski demikian, warga menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah hingga penanganan lahan makam yang terdampak sampah benar-benar direalisasikan.
15: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
16: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
15: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
17: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
15: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
17: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
15: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
17: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Bandung menjatuhkan vonis hukuman penjara 6 tahun serta denda Rp300 juta terhadap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang yang terjerat kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Sedangkan ayah dari Bupati Bekasi nonaktif yaitu HM Kunang divonis 4 tahun hukuman penjara serta denda Rp300 juta.
18: Majelis Hakim yang dipimpin Novian Saputra menyebutkan bahwa terdakwa Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Ade Kuswara Kunang terbukti menerima uang sebesar 11,4 miliar rupiah dan HM Kunang sebesar 1 miliar rupiah dari pengusaha Sarjan agar mendapatkan proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi.
19: Menjatuhkan pidana pada terdakwa 1 Ade Kuswara Kunang dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar 300 rupiah dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar dengan pidana pidana penjara mengganti selama 100 hari. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HM Kunang alias Abu Kunang dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 300 rupiah dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar dengan pidana penjara selama 100 hari.
18: Usai menjalani persidangan di hadapan para wartawan, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersikukuh pada pendiriannya bahwa ia tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum.
20: Saya tidak merasa melakukan tindakan korupsi. Uang 8,5 bukan 12.400 yang seperti didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Uang pinjaman saya itu 8,5 dan artinya di sini ketika jaksa penuntut umum menuntut saya, hakim memutuskan tidak jauh. Saya anggap ini ya 100% 90% lah kesamaannya. Tapi saya sampaikan ke masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa ini sekali lagi adalah konspirasi politik. Saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar. Itu bisa dicek siapa yang melelangnya pada waktu itu.
18: Sebelumnya, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang didakwa menerima suap sebesar 12,4 miliar rupiah untuk mengatur paket pekerjaan tahun 2025 agar dimenangkan oleh perusahaan milik Sarjan. Pemberian uang suap dilakukan secara bertahap melalui sejumlah orang.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy. Asoy.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
5: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Bapak siapa, Pak?
6: Bapak Edi.
5: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
6: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
5: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
6: Saya menderita sakit lambung sama asam urat. Sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
5: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
6: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
5: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
6: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
5: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa
3: bersama
1: saja.
3: Kompa Production dan juga Dehan Pro bareng Novi Novita Boys. Musik

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
1: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: agak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa nggak perlu. Aku kan sudah minum Neo Seragam Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh.

0: produksi Hanson Pharma. Baca
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: data dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perung Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pantesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota
4: Bandung. Cempaka Angkasa RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asik coy.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: tanda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.

0: boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Lu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengan Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
2: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
3: Nama saya
2: ya
3: Suparman.
2: Alamat
3: Karang Sari RT 2 RW 10 Malebet.
2: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
3: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
2: Pesan belinya kemana, Pak?
3: Belinya ke pegawai studio di sana.
2: Terus
3: dipanggil, diantar ke sini.
2: Ya,
3: diantar.
2: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
3: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan yang kelina, silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Ya,
2: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Alhamdulillah cocok. Saya sekarang beli lagi. Untuk para pendengar, kalau ada yang keluhan seperti saya, belilah obat herbal Kabutok, obat herbal Ramuan Arab. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Gunar Siti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Mbak Admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
2: Bapak gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
1: Loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
2: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
1: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
3: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
2: Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh.
3: Saran
2: coba volume radionya kerasin.
3: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya,
2: setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
1: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neostra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiqur Rahman, alamat Desa Sirukem, RT2 RW1, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut. Rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: paling asoy, asik coy.
1: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu, menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
2: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
2: Ya udah Bu, iya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Hari-hari udah mikir ya, apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau nggak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

rc.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Radio sepakat angkasa. RCA
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Seru nih Bu, menang terus.
1: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
0: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
0: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: hampir 50 kota panjang.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair repair serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba, saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habutop, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habutop, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habutop yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya.

0: top ya Pak ya. Dah setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang Pak?
1: Alhamdulillah agak mendingan.
0: Agak mendingan. Abis berapa botol Bapak?
1: 2 botol sekarang beli lagi.
0: Wah. Alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya Pak untuk mengkonsumsi Habutopnya?
1: Dulu-dulu Batu Selembur, Bayan Sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana Bayang Ayana, namun gaduh keluhan semodel Abdi, yuk orang meser Habutop anu paling ngetop.
0: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
1: Nggak ada, ini khusus Abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
1: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, Nia pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lah, ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pasti

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA,
1: radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Bapak, kok matanya merah?
3: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
2: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
3: Iya, coba kamu carikan obat ya.
2: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terwujud.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapirudin. Alamat saya di Kampung Ambuleuit RT 03 RW 04 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karangtanjung, Pandeglang, Banten. Saya mau berbagi cerita dan pengalaman saya tentang mengonsumsi obat herbal Habutop. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan asam urat di bagian kaki yang sudah lama saya rasakan. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, ada Habutop obat herbal Arab yang paling top. Saya mencoba membeli dan mengkonsumsinya secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengonsumsi Habutop, obat herbal yang paling top, secara rutin keluhan saya yang saya rasakan berangsur membaik dan sembuh. Saran saya kepada pendengar dan masyarakat lainnya yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silakan untuk membeli Habutopnya. Terima kasih Habutop, obat herbal yang paling top. Sekian pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor.
4: Permisi, Mas.
5: Silakan, Pak. Matanya kenapa, Pak? Merah banget itu.
4: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah. Gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
5: Oh, gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
4: Harganya mahal enggak, Mas, ini?
5: Harganya Rp150.000.
4: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Rusdi, Kampung Kadusimer Logon, Desa Kadu Jangkung. Sebelumnya saya sering masuk angin, perut kembung, susah tidur. Tapi setelah saya mengkonsumsi Habutop, badan saya jadi enak. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsi Habutop, obat ramuan Arab. Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, ayo minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
1: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop, ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Ya, assalamualaikum, selamat malam, Mita Ece semuanya, pecinta lagu-lagu pop kenangan, lagu-lagu pop nostalgia. Ya, malam ini jumpa lagi di Melody Memory Ece 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Sony

Kegiatan Kota Banjar ya, sekarang hari apa, bagian wayang sekarang ya, Selasa malam Rabu, 15 September 2026. Ya, semoga kabar baik semuanya, misalnya Cia malam ini ya, biasa didukung produk Denatur ya, Habatop, Habutop, Pitama, Sultana, dan juga ada Teh Moro, ada Madu Anak, Pitapedia, ada Eksak Cacing Otipus ya. Ya, silakan semuanya produk-produk dari Denatur bisa didapatkan di Cia atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081-313-458-622. Tadi sudah ada beberapa lagu pembuka. Ada Bruri sama siapa tadi teh, Bruri Marantika bareng Emilia Contessa, Setangkai Anggrek Bulan. Terus juga ada Bimbo tadi lagunya apa? Bimbo tadi balada seorang mitra RCA ya. Ada gitu. Lagu balada seorang mitra RCA ya tadi. Baik, kita ke pesan, sudah ada Reni Mei-Mei ya, semalam apa Reni lagunya? Terserah Boy Rades, nah kata Reni, tapi Boynya tidak ada jawaban ya. Terserah Boy Rades, Reni Mei-Mei Gunung Cupu, salam buat Teh Engkar Pacor. Oh, di Pacor itu ada pelantun itu, pelantun ada dia di Pacor ya dulu. Teh Hendra, Mama Depina, Kang Darsa, sama Janda Pirang yang dari Cikupa. Oh, Kang Darsa suka ngopi mungkin di sana ya. Pak Edi Sidang Laut, Teh Bunga, lagunya Mata Lelaki dari Niki Astria. Iya, siap ya. Terus tidak bawa-bawa Boy Rades sekarang ya Reni. Mama AA juga ada, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam buat semuanya. Lagunya hanya satu persinggahan. Buat yang sisiaran Matuga, sehat selalu, hatur nuhun. Dari iklim ya Ma, hanya satu persinggahan. Terus ada Neneng, tadi Neneng teh posting apa Neneng? Kupati, Bunda Leo, Mas DME, Kang Aco Grosir, Kang Ujes, Pak Edi, Aki Malabar. Terima kasih. Iya, AF tadi sama Kang Darsa pas iya tadi ada mampir ke sini tadi ya. Tadi teh apa? Menunya apa tadi di sini teh, ngopi apa? Oh, roti bakar tadi Neneng bawa, tidak ke sana apa seepen ku Kang Darsa. Ya nanti lagi ya, ini lagunya belum siap ini ya, baru ini. Ini ada lagu dari ya pemilik nama asli Krisman Syahrahardi, inilah.

Ya, baik, kembali ke Melody Memory, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan sampai 8:30. Ya, nanti disambung lagu-lagu Sunda nanti ya. Dan biasa diakhiri acara Wayang Golek tiap dua kali seminggu ya, malam Rabu dan malam Sabtu. Kisah cintaku dari Krisye ya, jadi ingat dulu teman SMP itu siapa, Kang siapa ya? Oh, Kang Asep Sudaryanto yang dari Citangkolo dulu pas ujian praktek itu pelajaran kesenian ya. Show lagu ini ya, Kang Asep itu sekarang mah di mana tuh, kalau lihat di medsos di Majalengka ya, di Majalengka. Iya, baik, ketemu sama siapa? Oh, Teh Bunga lagi kurang empit tenggorokannya, jadi tidak on air ya, lewat pesan saja. Lagunya apa ini, satukanlah hati kami, dari itu ya, dari Dian Piscesa. Ya, salam buat semuanya, terima kasih. Iya, sama-sama. Teh Bunga ya, bentar.

ada Pak Elan, Kang Darsa ini, aduh. Ada siapa lagi belakang Teh Bunga?

yang belum. Oh, Teh Hendra juga ada ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya antara Jakarta dan Penang. Oh, kirain teh antara Sukamukti Pintu Singa ini. Salam buat ini baik Swadedi Bina, Mama Depina, Teh Bunga istimewa buat Ayang di pintu. Buat AA, terima kasih sudah dibacakan. Ya, terima kasih kembali ya. Terus ada siapa lagi? Ada oh Mamah Beli, cina kata neneng mah bales Mamah Beli itu kan neneng ya. Mamah Beli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya di sini Hati Terpaut, apa terpaut Hinis Dian Pisesa. Salam buat neneng sama AF-nya. Tidak dibales ini Mamah Beli, ini di mana neneng sama AF-nya? Diingkumin semuanya minta ECA spesial yang sisiaran, moga sehat selalu, amin ya rabbal alamin ya. Mas DME AF juga nyawer apa AF Kang Darsa. Ya, lagu siapa dulu ini kayak bisi hilap. Reni ya di Gunung Cupu Mata Lelaki dari Niki Astria. Ini salah satu lady rocker paling top ya di akhir 80-an sampai awal 90-an ya.

0: Anda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.

0: boleh menang.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat. Indonesia, sertifikat INTU 2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: acara Melody Memory, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop lawas kayak ini kenapa tidak bisa di scroll? Kenapa? Oh, Mama Belly itu dibales neneng di Jeddah KW. Cenah neneng tuh bongan sok Mama Belly wae. Emang yang dibalong itu. Dibales tuh di Jeddah KW cenah lah. Sok Mama Putra, lagi apa ini, lagi di mana? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya.
1: Yang paling ngetop.
0: Yang paling ngetop. Ya gimana Bapak Putra Bararai?
1: Siap. Kebetulan Mama Putra tadi lagi keluar jemput tadi.
0: Oh, alhamdulillah. Ke daerah mana?
1: Ya, lagi jemput ke daerah mana? Daerah Banjar.
0: Banjar. Oh, jam berapa?
1: Tadi sesudah maghrib.
0: Oh, iya. Dan alhamdulillah. Jadi ini angka satu ceritanya ya, seperti cecahan nikah.
1: Pak Direktur bagaimana kabarnya tuh?
0: Kela, belum, nanti dikasih tahu kan bagian ininya lagi apa? Bagian ininya lagi sakit teh khususnya.
1: Ini ya, Pak. Salam-salamnya buat
0: siapa
1: itu?
0: Angka satu.
1: Suaranya bagus tuh kemarin karaokean tuh.
0: Oh, lagu apa kemarin teh?
1: Lagu apa tuh, lagu Rasi itu, Bunda
0: Rasi
1: itu.
0: Oh iya.
1: Bagus suaranya.
0: Terus?
1: Ini kan, Andre Kulung.
0: Iya, terus?
1: Bunda Mawar. Sama apa ya, tuh lupa lagi.
0: Sok, siapa lagi? Lagunya jadi, Bapak Putra, lagu apa?
1: Oh, lagunya ini.
0: Apa?
1: Karya Sonata, Hati Yang Luka.
0: Hati Yang Luka. Ulu, ini Badan Rambo, Hati Rinto, atuh. Sok, dikirimin.
1: Kiriminnya untuk Bunda Rati, Mawar, Buniken, Andre Ungu.
0: Iya, terus?
1: Yang punya apa? Jeddah apa?
0: Jeddah KW, cina tuh, kata itu mah. Dibales neneng tuh
1: Kang Jai, kumaha kajak kabarnya Kang Jai?
0: Darionya rusak cina Kang Jai teh.
1: Oh, tapi warungnya rame terus
0: kan? Rame dulu pernah sekali ke Kang Jai itu, aduh adem, banyak burung, ada kolibri ya Kang Jai, ada apa lagi, si kinangka.
1: Dari A sampai G, salam semuanya ya. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Iya, Bapak Putra, terima kasih totok sarap di Karang Tengah ya. Karang Tengah setidak jauh dari Cipaingan ya, Bapak Putra. Terus ada sio. Ceritanya lagi angka 1 itu teh lagi bararete, jadi on air ya Bapak Putra. Lah, piragae ditinggal paling 1 jam 2 jam ya. Mane bararete Bapak Putra ya. Terus ada

Putri Curug Cikawung ya, Putri Curug Cikawung. Mana ini teh pesannya? Habatop obat herba yang lagi ngetop. Ini sama Putri Curug di Cikawung Bojong. Lagunya Bunga Tidak Masuk, Putri Curug. Bunga dari itu mah itu bukan lagu lawasnya. Bunga dari Thomas, dari siapa? Ganti lagunya ya. So, salam buat semuanya Mira ECA. Buat terima kasih, moga sehat ya, amin. Ya, Putri Curug diganti lagunya. Terus ada Mamah Tuti Cibulan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya di radio dari Gomloh. Oh, itu Kugadaikan Cintaku judulnya. Buat yang baca terima kasih sudah dibacain, sehat selalu, amin. Iya, Neneng di Jedah KW itu kata Mamah Beli bales Neneng. Jangan salah menilainya, versi Atika Edelwis bagusnya namanya. Aslinya ini lagu Bang Tagor ya, Bang Tagor Pangaribuan.

0: mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Pitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Pitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Pitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Pitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy.
3: Putri, oh Putri Ciro ganti Isabella. Nah iya ya Isabella nanti gantinya. Terus ada pesan dari Mas DMA, kok pesannya nyelap Mas DMA ini? Kayak lama mana ya? Tak hadir Mas DMA. Main. Abah tuh pater bayi yang lagi nggak tahu Mas DMA di situ bentang permai. Kayaklah yang mana sih Mas DMA yang ada tulisan itu dilarang parkir? Dilarang parkir. Lagunya Koni Dios Titik Air. Salam buat Meta Aceh semuanya, mat istirahat. Buat Bunda Leo bareng Neng Aci di Balater Permai, mat malam, mat kabulusan. Emang habis renang apa Mas DMA, apa gimana perasaan asa tidak ada hujan ya? Yang sisiran matugas sampai tuntas, tetap sehat, semangat, dan sukses. Ya nuun, sim-sim ya. Iya, sepertinya masih di sana ya, Mas Nema, yang ada tulisan dilarang parkir aja ya. Oke, sok ada Teh Ismai ini. Teh Ismai, halo.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Di habatopan Teh Ismai.
4: Yang lagi ngetop
3: ya. Gimana teh kabarnya, bararaik?
4: Alhamdulillah, kabar teteh
3: bararaik. Baik.
4: Baik
3: sih, body mah baik, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Ya, bararaik, semoga sehat bararaik.
3: Amin.
4: Iya.
3: Gila, sok
4: lagunya.
3: Lagunya apa, teh?
4: Ku coba hidup sendiri.
3: Ku coba isiun atau sok luluasan ini? Halo? Ini sok luluasan, sok bundungan, ya mah. Berarti
4: juga ku coba.
3: Berarti orangnya tekaopan, teh Ismai, mah seperti itu tuh. Seperti yang di Ono, itu berarti tekaopan ini orangnya.
4: Seperti siapa?
3: Berarti jodiak ini harus tanya ke air. Air yang tekaopan ini jodiaknya apa? Apa air ini kaupan ini ya? Orang Cigerendang airnya di saya Sumenep mah air DA itu mah ya. Irwan iya. DA itu mah yang Sumenep mah Kang Darsa.
4: DA Sumenep.
3: So, ya. Kemana karep Kang Darsa mah?
4: Sumenep kan orang Pangandaran, jadi pingin coba hidup sendiri.
3: Sok dikirimin atau dikirimin?
4: Kirimin ya, so, buat ayah, supaya sehat selalu, jangan menunduk.
3: Belum nanti, belum patuh bios, iya. Belum.
4: Terus so, buat siap kita lama ya,
3: Iya, terus
4: buat
3: siapa?

0: Teh bunga.
1: Buat Mamah Denok.
0: Mamah Denok Mama juga Hikmat. Jarang
1: ya,
0: ini.
1: Mamah Ain. Teh Ani juga
0: teh
1: ya.
0: Teh Ani, terus ya, yang terus namanya kan seperti orang Taiwan teh siapa? Dari itu teh.
1: Oh, itu Teh Ani Singhai.
0: Singhai.
1: Singhai.
0: Oh, ini teh keturunan.
1: Iya, itu mah
0: Taiwan.
1: Iya, sopan penyalaman Teh Ani Singhai. Padahal Teh Ani mah kayaknya enggak pernah masuk ke daerah.
0: Itu Aep juga daerah sana, Asep Warsa juga aslinya tidak jauh dari Singhai. Mantak Aep ge itu jago kumpu. Aep ge jago kumpu itu da Taiwan, kan itu. Iya kan Taiwan Singhai jadi jago kumpu Aep juga itu.
1: Jadi nyalaman Teh Ani ya yang pernah masuk buat Teh Ani
0: Singhai. Oh, kira ini
1: Cinta ini
0: streaming dari Taiwan gitu. Oh, Singhai. Oh iya.
1: Singhai itu bawahan Banjar
0: Sari. Yang arah ke itu ke Purwadadi ya.
1: Iya.
0: Ada Kepurwadadi itu. Iya. So buat siapa ya, lagi?
1: Buat Kang Obet ya, buat Pak Erdi. Terus buat Pak Edi.
0: Pak Edi, terus siapa? Tidak ada kehidupan juga, Kang Ceng. Ya.
1: Terus buat Kang Adeng.
0: Kang Adeng.
1: Dampak.
0: Terus siapa lagi? Jam berapa? Oh, jam 8 pasok. Siapa lagi teh?
1: Teh bungsu.
0: Teh bungsu lah paling munculnya paso teh bungsu mah itu mah.
1: Iya. Semuanya.
0: Ya. Amin.
1: Maaf yang nggak disebut namanya. Salam dari Teh.
0: Iya. Pernah ke Banjar teh? Belum.
1: Teh kemari teh hari apa ya ke Banjar teh?
0: Kenapa tidak mampir? Aduh banyak gerohen di RCA ini.
1: Aduh apa tuh? Kenapa? Suruh
0: dikirim apa? Ini masuk sok salah wae teh Ismail mah.
1: Terkedap nih kan di tuna kah?
0: Oh iya deket atuh sok salah wae.
1: Terus tuh karena aku teh nggak bisa tadi
0: nama
1: mau mampir
0: ke
1: studio.
0: Itu aduh no, sudah 2 minggu misting gitu aduh ini mah sok salah wae. Sok salah wae ya Kang Ewon tuh kan suka banyak gerohan ya.
1: Kapan-kapan lah. Insyaallah pasti mampir kalau ke Banjar lagi ya. Ya.
0: Salah.
1: Udah sedikit aja makasih
0: ya.
1: Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Teh Ismaimah. Sok ya mitra sok salah wae. Ya satukanlah hati kami. Ini sebuah lagu karya Pance ya dari suara Dian Piscesa. Ya Teh Bunga yang lagi mager, Teh Bunga malas gerak apa.

0: Banjar. Radionya.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

ini harus merusuh, lagunya sudah banyak ini ya, masih ada pesan ke kita usahakan tidak ada kasbon ini ya ke. Aduh ini teh tidak bisa di scroll, kenapa tuh, aduh banyak kan. Ada Andi dari Ciamis ya, Andi Ciamis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Kang, lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Salam buat semuanya pendengar Ece, amat istirahat sambil gogolehan. Ya bisa tukeran tidak tuh ya metal Ece yang di sini baca pesan. Mani mau gogolehan ngada. Gogolehan sambil dengerin lagu lawas RCA. Makasih Kang. Iya sama-sama ya. Teh Imas Cibalong juga ada. Teh Imas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melody Memory bareng Habuto pada bayi yang lagi ngetop. Daftar hadir ya Teh Imas, ngirit waktu. Iksan ya, Iksan tuh pernah lihat. Pasti pernah lihat Teh Ajeng, Teh Indri, Kang Panji, pasti sering lewat Mama Oci juga ya. Pasti sering lewat Babantar. Nong juga dulu masuk Nong Wina ya dari sana. Malam Pak, lagunya Seindah Rembulan dari Iis. Iya siap nanti. Salam buat penetia semuanya, moga sehat ya, amin. Terus ada ta Mama Oci pasti pernah kelihatan.

Kan waktu megat mobil ya, mau ke mana? Ke Banjar. Jadul cenah kata mama cita itu mah masa lalu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habatop Baterba yang lagi ngetop Mama Oci lagunya Mengapa Kita Berjumpa. Terima kasih. Sama-sama ya. Itu mah sudah suratan Mama Oci ya, sudah apa garis hidup mungkin ya. Teleo juga ada, Teleo daftar hadir lagu. Oh, ngupingkeun saja ya, tidak minta lagu, ngirit-ngirit waktu ya Teleo. Nanti dikasih Kalpataru ya, penghargaan itu atau Adipura ya. Tidak nyambung. Atau hari ini ada penyerahan itu tuh, apa, Ballon d'Or kalau di sepak bola tuh ya, untuk pemain terbaik dunia ya. Dian Pisesa kembali hadir. Tadi teh Mamah Beli cenah kata neneng mah teh Mamah Beli sok balas ka neneng teh Mamah Beli cenah yang si Gajayar Beli

0: pendengar dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair polisher baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: bertanda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Lagu kisah kasih di sekolah, seindah rembulan, dan mengapa kita berjumpa, ya. Daftar hadir ada Teh Siti Salamah, ya. Ya, nanti ya. Ya, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi

0: kacang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102 radionya Kota Banjar
1: Asor.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: saya Ibu Eli. Saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu, terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya

0: Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Asep. Nih, Pak Asep punya pengalaman mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit, tapi udah 2 minggu minum obat Habutop langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang. Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga-jaga, jaga kesehatan. Kan maksud petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Kan kalau parkir pepanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Acarios di pertapan alas Saptarengga. Begawan abiasa eyangna Pandawa Kurawa kasumpingan putu naku anjeun Raden Bima kalih Raden Arjuna tekan tun kasepuhan. Semalura Kudrapawana sami sadayana tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda. Ajrih ningali pamorsang begawan. Watek wantos begawan abiasa tutuwong samanea. Mangusatru sing madu trahing kusumah titik.

0: wedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Kasih bagja nutaya papadana dina danget ieu lamun seug dibandingkeun kabungah kula jeung gunung anu cingjalgir di ieu dunya masih keneh gede kabungah kaula kansa.
2: Tangtos kula.
1: Ku kadatanganna incu ka dieu anu kabejakeun maot kaduruk di bale sigala-gala ayeuna cing parucenghis. Hari disangka mah ririwana ku kaula.
2: Disangka mah jalan.
1: Yap ka hareup hideup incu kula Bima.
3: Umpake sia yang aku terima eyang. Lan aku jalumalum bisa tatap rieu ka kayaulian.
1: Teu nanaon aing soal teu bisa lemes mah ngomong. Di hampura aing geus jadi adat mah heukeun bae. Seperti bubuahan di dunia teh aya buah mangu, aya buah kadongdong.
2: Aya buah mangu sepuh.
1: Aya buah mangu di mana geus asa teh hideung. Ya, tapi di jerona bodas.
2: Bodas.
1: Jeung ari mangu tara bohong. Lamun ti luarna cupatna genep di jerona ge genep.
2: Tara lepat pas di sepuh.
1: Tuh. Heh, jelema ge teu beda tikit. Sanajan ayeuna urang bahasa naon basa kasar, gariha ari geus jadi adat mah, tapi anu penting mah hate. Cing bersih. Sabab ari meunteuna pangeran ka manusa teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung ngana kebersihan hateuna nya kanca.
2: Eta sepuh.
1: Eta.
2: Sae.
1: Aya deui buah kadongdong.
2: Kumaha buah kadongdong?
1: Di luarna mah lemes tapi di jerona remet.
2: Di luarna mah bejiga disuguh.
1: Sakurang-kurangna mah kapan? Lamun di dahar teh mah urang matak ngalajing nyaralap dina huntu. Ya. Ta manusa ge teh beda ti kitu, aya nu lemes ngomongna teh kawas nu heueuh tapi hatena kotor.
2: Hatena ulah nyungkeuyeun.
1: Sirik pidik teh dina hate bet ngancik.
2: Jaya kaniaya teu weleh.
3: Inggih. Lan baktos ti si ibu oge si kakang kondea.
1: Oh, calalagur sararea.
3: Iya.
1: Oh, syukur di mana ayeuna? Inung hidep adi hidep jeung lanceuk hidep.
3: Sinakula si Sadewa si Kakang Kuntea Wicakangka oge si ibu aya di nagara Cempalarja. Nyaeta si Kakang Kuntea keur bulan madu.
2: Oh. Tos nikah kana sepuh.
1: Wicakangka geus kawin karaha teh?
3: Inggih.
1: Ka?
3: Ka putri raja nagara Cempalarja nyaeta ka putrina Prabu Drupada anu kakasih Dewi Drupadi eyang.
1: Syukur.
2: Dengen teu jodohna mah geuning.
1: Jadi didinya kana rumpulna.
3: Nggih.
1: Syukur ditarima kitu. Ya, salamna ti sararea.
3: Iya.
1: Tapi nodama kaula nun eyang. Wayah dalem Arjuna ngahaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan pangeresa eyang.
3: Ditarima kasep margana.
2: Leres teh.
1: Kalihna ti eta nyangakeun panglayat.
3: Syukur.
1: Oge baktos ti sadayana we anu sami aya di Cempalarja.
3: Syukur, syukur.
1: Ke. Ari itu saha yang kewok liur.
2: Itu saha lah.
1: Si olot geuning teteh. Ka dieu Semar.
3: Kahareup, Mar.
1: Kahareup, Kang.
2: Hayun bolot.

0: tina durukan di balai sigala-gala.
1: Masih keneh bisa lempang jauh eta si Olo.
2: Eta kujang-jang wae.
1: Amuing. Syukur. Takuha sakitu atuh. Heula anan, hayang nyaho eyang. Bisa na salamet hidep nyaeta tina durukan di balai sigala-gala sabab ieu teh geus geunjleung ka mana-mana. Kaseluk ka kana ngewu kaloka ka jana pria kajamparing angin-angin beja teh. Yen panawa teh maot kaduruk jeung indungna.
2: Budak TK geus apaleun.
1: Tuh. Kabudak-budak anu keur ngurek apaleun. Yen panawa teh kaduruk di balai sigala-gala.
2: Sumuhun kula.
1: Ya, ieu. Malahan ieu beja teh dikuatan ku bukti sabab aya bangke jelema genepan.
2: Aya buktos.
1: Cenah mah eta teh bangke panawa jeung indungna, tapi ayeuna panawa jeung indungna hari rup keneh naha saha eta teh anu kaduruk teh cuy.
2: Asa kaget sepuh mah kula.
3: Aya anak. Panjang riwayatna teh seun.
1: Panjang riwayatna eyang.
3: Panjang lalakonna eyang.
2: Dangtos.
1: Aya anu kaduruk teh sabenerna harita di balai sigala-gala teh aya anu ngadon ngarerem. Ngadon reureuh genep urang.
2: Ngadon istirahat.
1: Ya anu kaduruk teh eta anu milu istirahat, anu milu reus.
3: Ulu.
2: Panayakan si Sunai mah
1: kitu. Moanya. Bisa jadi meureunan eta teh anu milu sarete panayagan balikna beuh.
2: Ya, meureun.
4: Noron.
1: Maklumna jaman baheula teh panayagan mah leumpang. Masih lah cara ayeuna kana mobil bari ngajingjing hidangan geuning bongsang geuning ya.
2: Pantes. Kulan baheula apa.
1: Amuing. Jadi eta anu kaduruk teh nggih.
3: Eta anu kaduruk teh nuhun.
1: Syukur atuh ari salamet mangan hayu urang ngadoa eta anu kaduruk teh muga-muga we cing ditempat ke dina tempat anu nikmat mungguh pangeran urang.
3: Amin.
1: Syukur jadi panawa bisa salamet. Dikersakeun kaula teh nuturkeun lanak bodas. Ya eta ngadak-ngadak dina keur nguntab-nguntab seuneuh kensa ka tuhu tukang hareup. Aya lanak anu kaluar ka jero tina jero taneuh di tengah-tengah bale.
2: Tu gede.
1: Dikersakeun yeun liang anu gede. Ya indung oge adi oge lanceuk kabeh dirawu dibawa kana jero liang, liang lanak teh. Jeung anehna barang abus kana jero eta liang ngadak-ngadak taneuh lita deui.
3: Ulu itu pitulung pangeran.
2: Aya wae eta sepukan iban meureun kitu.
3: Pitulung pangeran Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Gening teu heseun pangeran nyalametkeun manusa nya kansa.
2: Nyalametkeun
3: jeung ari pangeran mah muarek dolim ka makhlukna kansa.
2: Leres mana geus dibongkokna.
1: Ya kaluar-kaluar di leuweung Pringgandani. Didinya nepi ka kaula meunang jodoh nyaeta ka Arimbi. Sanajan lanceuk si Arimbi nyadahuan kaula teu doaeun.
3: Saha nu teu doaeun teh?
1: Dahuan.
3: Geuning.
1: Hayu dahuan teh Raja Pringgandani anu ngaran Raja Arimba.
3: Ulu.
1: Manehna nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Ya gur patelak.
2: Wah,
1: kaula teh da puguh nyaho yen eta dahuan di bejaan ku si Arimbi. Ngan ukur nyingkahan paneungeuh, nyingkahan panarajang.
2: Nyalametkeun diri
1: eh. Nyalametkeun diri, manehna ngagabruk kaula nyingsat. Atuh puguh we si Arimba ngageblos sedengkeun di hareupna teh gawir anu sakit tulung kawingna. Si Arimba ngageblos kana gawir bari di handapna teh emah. Gebrus kana emah ngalelep teu kaluar deui ngemasing pati teu makaning perlaya malahan kaluar cai anu ngebulak di handap malahan buki ngagedean eta cai ngalir nepi ka disebut kali rambut jadi sumber cai nya si Semar anu ngaranan eta kali teh walungan anu kasebut kali rambut
4: kitu nun ai tadi nama bade ningaranan kali genep di sipali teh mung da puguh katingal ti handap jiga rambutna arima anu kasanak ku cai ti handap nya disebutna teh kali rambut teh ku di sipali teh
5: kandung riwayat teh kulan
4: Kang Semar, iya nun, ai disebut kali genep mata nyamung. Tah, sumuhun kitu mana we oge? Ya.
5: Kang,
4: baru kana dewek teu ngadengekeun di luar
5: mah. Padahal nengo tina
4: jandela. Da kadenge geureuk oge. Padahal teu kitu mah tong dihakan teuing lain bagian manehna nya euy, bagian aing ngabodor mah.
5: Nu kitu mah bagian akang atuh.
4: Paingan ku batur pika geuleuh wae da. Keluar jina tetekon ya rupanya.
5: Nah, gitu berarti teh saka cumplang, saka caplek.
4: Tong pipi luan yang perken kaya di dia weh, orang dam-daman di dia.
5: Ya, itu mah urusan para aku nggak tuh.
4: Mau nggak ya dam-daman yang saya tesok lici kah?
5: Pengen cara menang. Dam-daman catur cara menang
1: weh. Tak itu eyam. Ya kaulah teh dirapalan weh. Di Banyung Muda di Mitoha
4: saha Mitoha de
1: yaeta bekawan Kesarba
4: ulu ulu
5: tos diwalimahan teteh
1: tidinya kaula teda mung cicing di tempat awewe bari jeung di paraban ku awewe bari aing teu usaha
5: si sebut nyalindung ka gelung
1: renung bisi disebut nyalindung ka gelung ya. Ya kapaksa we idit yang sara apluk-aplukan. Sabab lamun cicing we di negara Pringgandari bari jeung eueuh gawe bari barang hakan ladang hasil kesang awewe. Hukumna nu kitu dayus.
5: Ai dayus teh ku.
4: Aya.
5: Ah itu sapnya
4: oncu ai dayus teh.
1: Dayus. Ari hukumna dayus teh tong boro make jeung nincak sawarga ngameuh ge moal. Cenah nu kitu teh.
5: Leres tak.
1: Oh.
5: Tak abdi giat usaha ge sieun
1: disebut. Tak kitu eyang.
5: Sieun disebut oces.
1: Nya tidinya kaula teh langsung apruk-aprukan papangih jeung hiji kampung. Eta kampung teh keur diranyah buta.
5: Ya.
1: Ari pamingpinna buta teh kalak ngaranna Kalabaka.
5: Kukuni.
1: Ya eta kaniba beuki jelema beuki daging jelema. Ya ku kaula disalametkeun masyarakat eta kampung, kampung ahli cakra. Sesepuh eta kampung panita ijrapa. Eta buta dibasmi ku kaula nepi ka pararae. Si Kalabaka jeung batur-baturna. Nya tidinya kaula meunang beja yen di nagara Cempalarejaya Saimara. Yata Prabu Drupada nyai marakeun Dewi Drupadi. Jadinya langsung milu Saemara. Ya hasilna teh putri dikawinkeun ka si Kakang Gundea. Tah kitu eyang riwayatna.
4: Kitu paingan, paingan. Oh, da nepi ka ayeuna oge. Masih ke panawa teh geus pae.
5: Sumuhun kulan.
1: Tapi Kurawa geus arapaleun sabab pangih di nagara Cempalareja waktu Saemara.
4: Geus kap nyahoan deui inggih.
1: Anu mawi dongkap ka dieu. Kaula rek menta izin ti si Eyang.
4: Naon?
1: Kurawa incu si Eyang keneh ku kaula dek dipaehan kabeh.
4: Aya anak meni ngagebeg aing
5: meni muring ka kua.
4: Ge naon maksudna dipaehan?
1: Sabab yakin eyang kaula dibale sigala-gala teh lain kaduruk tapi diduruk.
4: Wah, diduruk?
1: Iya.
5: Dihianat beureun teh
1: anu aya patula-patalina jeung politik

0: biasa sekedapan betenawang sumarganipun peteng penggali. Dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun ulu-ulu-ulu. Ari urang mah ngabogaan adat istiadat.
1: Leres.
0: Jeung ngabogaan budaya.
1: Budaya di urang mah kulah.
0: Ari budaya di urang teh, adat di urang teh nya eta mipit amit ngala menta nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curuk walungan mapai wahangan ipis lapis kana tapel.
1: Gedang malah.
0: Hartina malapah gedang. Gusidik salah ya kelana
1: ke sopan santun
0: ulah getas harupateun
1: leres
0: ari panginitan tina durukan kaituna teh kadang-kadang jadi ruhak jadi lebu geus pasti lain kadang-kadang
1: tangtos ulah
0: panginitan tina durukan hartina kaitu bakal jadi ruhak jadi lebu
1: beres.
0: Tuman yang kelana, kelana.
1: Sing sabar.
0: Anu penting mah urang we geus salamet. Tapi lamun diantep ieu bakal deudeun, bakal tuman.
2: Kasep,
0: ieu sing inget yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana.
1: Oh.
0: Sama beratu tarang hukum pamarentah tarang nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim na diri mulak kade buah hade mulak goreng buah goreng.
1: Eta ulah.
0: Kadang kige bakal karasa ku diri na ulah ku urang.
1: Aya balitunganana sepuhnya.
0: Sama bari manusia beda jeung sato.
1: Naon beda?
0: Cek rarasaan mah unggal kaset geus diomongkeun teteh.
1: Sering naon beda?
0: Unggal lalakon oge. Beda jeung sato teh jelema teh saperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan. Tapi aya jelema mah pas sajabana ti bilatungan teh bakal pangijeng balitungan nya kan sa.
1: Subuh mun kula. Duh. Mata kedah waspaos ge kulan.
0: Urang mah ngeureuyeuh nikeureuh we sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahnapun mumuncangan asa ulang urang ngewaan ka batur, ulah geureuhan ka batur, kadar batur dek ngewa ka urang sabodo.
1: Asal ulah urang we benci ka batur.
0: Duman eyang. Nih, ka hiji kitu kaduana kapan sidik negara Astina teh. Nyaeta hak Pandawa.
2: Ke, lamun dek nyokot hak sabenerna Kurawa oge aya hakna kene.
0: Aya hakna kene.
1: Sami we.
0: Gara sok aya anak eyang teh sabari hiji?
3: Tilu.
0: Hiji.
3: Hiji si Uwa Dastarata.
0: Dua.
3: Dua si Bapa Pandu Dewanata.
0: Tilu.
3: Tilu si Paman Widura.
0: Oh. Ai hidap anak saha?
3: Putra si Bapa Pandu.
0: Ari Kurawa
3: anak si Uwa Dastarata.
0: Tuh mending kata ayah hak nak kene. Sarua, sarua.
1: Dah pugu saturunan itu.
0: Sarua, sarua.
1: Yes. Sakaruhun itu kulan.
0: Tah, itu kansa.
1: Sumohon
0: leres kulan. Numatak teoge sanajan bari saturunan, tapi ngaran beda nyaeta nu hiji disebut Kurawa, nu hiji disebut Panawa, sedengken setiap beda ngaran pasti bakal dualisme.
1: Dualisme.
0: Setiap dualisme bakal beda paham, setiap beda paham bakal pasea.
1: Dordan kadi.
0: Ai pasea. Nu bener dua nanangeun.
1: Aya kulan.
0: Ya.
1: Gaya nula.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Asor. Asor.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
5: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan ibu siapa ya?
1: Nama saya Ibu Neneng.
0: Alamatnya di mana, Bu?
1: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
0: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
1: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
0: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
1: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
0: Dari mana ibu tahu Habutop?
1: Dari radio.
0: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
1: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya. Coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
0: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjar.
1: Tuman, Eyang.
2: Nih,
1: kahiji kitu kaduana kapan sirik negara Astinate. Nyeta hak Pandawa.
2: Ke, lamun dek nyokot hak sabenerna Kurawa oge ayah hakna kene. Ayah hakna kene.
3: Kami
1: we. Gara sok ayah anak Eyang teh sabarihiji? Tilu. Hiji. Hiji si Uwa Dastarata.
2: Dua.
1: Dua si Bapak Pandu Dewanata.
2: Tilu.
1: Tilu si Paman Widura.
2: Ai hidap anak saha?
1: Putra si Bapak Pandu.
2: Ari Kurawa?
1: Anak si Uwa Dastarata.
2: Tuh mending kata ayah hak nak kene. Sarua. Sarua.
3: Tak pukul saturunan. Aduh.
2: Sarua. Sarua.
3: Sakaruhun. Aduh kulan.
2: Tah. Itu kansa.
3: Sumohon.
2: Leres kulan. Numatak teoge sanajan bari saturunan. Tapi ngaran beda. Nyaita nuhiji disebut Kurawa. Nuhiji disebut Pandawa. Sedengken setiap beda ngaran. Pasti bakal dualisme.
3: Dualisme.
2: Setiap dualisme bakal beda paham. Setiap beda paham bakal pasea.
3: Dordar kadit.
2: Ay pasea. Tunggu nu bener dua nanang.
3: Ya kulan.
2: Ya.
3: Gaya nularas.
1: Ulah kasih. Eta kapan ayah hak kau lebih kenyokot kerajaan?
2: Oh, si Horeng. Si Horeng, maneh itu teh dek mudag-mudag kekawasaan, dek mudag-mudag kepangkatannya.
3: Mudag kedudukan.
2: Ngepi katega rek nenggelan Kurawa, dek ngebasmi Kurawa, teh rek nyokot kedudukan, dek nyokot kekawasaan.
3: Kasawaan.
2: Tak geni, saya tetap catrik tejo.
3: Iya, mulai si Rohmah.
2: Alus pisan tetap bibir tejang.
3: Leres
2: kulat. Kembali yuk. Gening maneh, ayina depang ini tante tetap tina durukan sama manu di udang-udang teh kakawasaan.
3: Kakawasaan.
2: Ayah udang dibalik batu gening maneh gitu teh.
3: Ayah panangan yang uang kulat.
2: Ayah udang dibalik batu. Si orang anu diudang-udang kumane teh kakawasan cing inget Bima, cing inget sakali deh, cing inget saha-saha jelema anu ngudag-ngudag dunya atau beh dituna kapangkatan kadudukan tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya, pangkat jeng kadudukan. Sakali deh saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh lain Allah tapi dunya. Sedengkeun ceuk pangeran, lamun mangeran salian tika Allah musyrik ngaranna. Ari musyrik ti mana datangna?
1: Ti mana?
2: Ti iblis. Tuh. Jadi sing ingat lamun jelema anu ngudag-ngudag wae kadudukan tanpa mikiran nagara jeung bangsa, jelema anu ngudag-ngudag kakawasaan tanpa mikiran nagara jeung bangsa, bari jeung hirupna keur kapentingan pribadina, keur kapentingan golonganna, jeung keur kapentingan partaina, maka pangeran eta jelema teh lain Allah. Musyrik tanu kitu, ai musyrik datangna ti
1: iblis.
2: Tah, kari mikir manehna daek dipimpin ku iblis atau emu?
3: Eta, geus kana daekna, daek dipimpin ku ririwa.
2: Ayeuna maneh dek hayang jadi iblis. Apan maneh teh manusa?
3: Geus dimulya.
2: Tadi dia mana atuh anu disebut mulia teh manusa teh nu kumaha?
3: Leres.
2: Ulah waka ngeunah hate dumeh manusa disebut mulia. Ulah waka bekah liang irung dumeh manusa disebut mulia.
3: Ulah
2: mun seut basa ayeuna mah nepi ka perbah mana konsekuensi mana salah ku manusa teh? Mana manusa teh?
3: Pertanggungan jawabna.
2: Anu disebut mulia teh konsekuensina manusa anu disebut mulia teh nu mana? Jeung kumaha?
3: Yang disebut mulia tapi malu.
2: Sedengkeun ari nu disebut mulia teh manusa anu geus bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung prasaanana dina jalan Allah.
3: Leres. Telepat sepuh teteh aduh.
1: Iya ya yang.
2: Hei pikir kumane?
3: Ya mun Kurawa atuh sauran sepuh mah
2: teh. Ayeuna Kurawa kitu ayeuna dek diturutan kumane atuh sarua napaingan tadi cekeyang geuning tadi Nu pasea mah eueuh nu bener dua nana ge.
3: Teu aya. Dari aya nu bener salah saurang mah moal pasea.
2: Ayeuna maneh rek nyokot ka kawasaan.
1: Ya ka rakyat.
2: Teu saolah-olah maneh teh jadi wakil rakyat.
1: Iya.
2: Ayeuna dek parasea.
1: Iya.
2: Nu di luhur parasea.
3: Hah? Kasebut wakil rakyat.
2: Kasebut wakil rakyat maneh teh engke teh di karaton teh gere parasea parere omong padu peureup. Nah nu kitu teh wakil rakyat kitu. Lu gelo nu kitu mah.
3: Duka lamun.
2: Lu gelo nu kitu mah nahanyeun wakil rakyat cenah mah nu garelo cenah mah encik nu ngarti teh tuh.
3: Dan nu kitu mah wakil tinju meureun atuh.
2: Wakil si Muhammad Ali nu kitu mah. Tuh. Lugarelo kasih lugarelo
3: sumuhun sepuh kartos
2: mana profesional leuweuh anjeun lamun ayeuna hidep dek ngadu peureup
3: kawas sales jalmi ngartos dek
2: ya
1: ieu
2: ngerakeun ngerakeun
3: leres
2: ulah kitu
3: sarwajeng nembogkeun kabodohan
2: cenah ayeuna keur kurawa dek nyokot ka kawasan pek bikeun heula.
1: Nah, ya
2: bikin ngelakin bae Bima cing inget da mualila jelema jadi raja, jelema jadi pejabat, jelema jadi itu teh mualila cing inget pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas tuh faedah nah tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa.
1: Lain dekat lain sepuh dewek nu batuk mah.
0: Akang batuk sae.
1: Ampun cing euy. Aduh dibuka baju dek euy. Ya. Da juragan abiasa mah tilas raja kapungkuran matak bebeledugan lamun dewek ngomong kitu ditewak gitu.
3: Ditewak makang da mantan.
1: Nu matak dewek mung pipiluan kana urusan politik teh kitu.
3: Mantap.
1: Politik teh asa kurang-kurangna mah bisa ngahalalkeun kana sagala upacara.
3: Wah, politik
1: kan. Sakumaha anu parantos disaurkeun ku kasepuhan juragan abiasa bieu da jiga nu heueuh atuh jelema teh. Pajarkeun teh cenah ke rakyat untuk rakyat ke negara ke bangsa nyong sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat kaitu nama ujung-ujung nama
3: gaya kan
1: mentingin pribadi nawe golongan anak jeng partai na
3: benar
1: nuka denge kuai nga
3: benar
1: nuka dele nuka syaki
3: nuka asal
1: nuka tak tong dipercaya cering gimana
3: gede bibir gitu mata raya kajak
1: duh maon a siya mada rees wae kadi tu ngobrol di dia
0: kami tetunuh
1: lain
3: lain ngaringkuk kue
2: leres nun
1: tuh degekeun
2: ieu bikeun heula we mun bisa kumaneh bantuan kumaha cara jeung katangtuanana pikeun ngurus nagara jeung bangsa
3: alah pasian kasempetan
2: bere kasempetan lamun maneh nangke teu kapake moal kumaneh ku rakyat sabab naon sabenerna ieu mah sabenerna upama di tiga ku hakikatna anu lembaga pangluhurna teh sabenerna mah rakyat.
3: Ya. Lembaga yang paling tertinggi
2: tetap. Maneh mau kur wakil-wakil mah.
3: Wakil.
2: Rakyat sabab naon? Ayah rakyat mah pikeun ngadaulat.
3: Ngadaulat. Leres.
4: Lembaga yang sangat paling tertinggi mah rakyat.
1: yang sangat paling tertinggi jeung luhur.
3: Wah, bener. Dipikir-pikir pada rakyat
1: yang paling tinggi terluhur, teratas.
3: Yang paling terujung derahnya.
1: Bener pisan euy. Kasyauran sepuh.
3: Wah, gaya nu mencong kulan.
1: Ulah kasep. Bere kasempetan ke di mana maneh geus teu kurawa geus teu kapake ku rakyat tah kakara maneh nararae. Bari jeung diseretna maneh teh ku rakyat deui.
3: Sajabi tos gaduh pengalaman teh.
2: Sabab naon? Ti ayeuna maneh diajar pengalaman.
3: Tina pengalaman
4: di rakyat heula.
1: Bek geura bek jadi rakyat heula kumaha carana?
3: Bisa rasakeun jadi rakyat.
1: Kaharti
2: ieu
1: teangan ilmu na heula ilmu lahirna ilmu batinna
2: lir pendra
3: ieu
1: barang
2: urang saweg nuju aya dina impawecana sapraptane pun ieu dedayo saking nagara Pringgandani. Nyaeta Arya Purbakesa sampun dumugi dateng ngarsa.
1: Campurasun.
2: Saha?
5: Ulah, Jang. Jang. Tiga aya tamu tuh.
2: Kawas nama nya aya tamu.
5: Nya.
2: Lain jiga euy.
5: Nya katinggalan mah aya tamu bener.
2: Oh. Wah, juragan Purbakesa deuli itu.
5: Sok ge ngalaporan.
2: Dipringgan.
5: Heh. Laporan ka ditu.
2: Laporan.
5: Alamat.
2: Ah, nah da bakal ka jero. Geuni antep ah.
5: Ah, itu teu meureun.
2: Haroream, teh haroream init-initan teh teu euy.
5: Lain meureun pisan beung teu pirang ge ka jero kayaknya.
2: Jing-jing kumaha? Waktu-waktu ieu aing jadi kedua. Ampun cing aing.
5: Kang ah.
1: Campurasun. Iuh. Sah.
2: Saha kasep?
1: Iuh. Si Purbakesa ya.
2: Saha Purbakesa teh cu?
1: Adi beuteung.
2: Beuteung.
1: Adi beuteung. Adi beuteung eta teh adina si Arimbi ti Pringgandani.
2: Ulu. Rampes.

Gajah Marwata Sutapingah Kakiri.

0: ayana sami pinga kukasumpinganana ieu Arya Purbakesa saking nagara Pringgandani. Kuniraha ngandika? Wilujeng sumping Mas Putu Bagia satekamu Purbakesa. Wilujeng sumping. Wala lampire bunuhun laksa ketika bingahan pengesan. Galayan unyuk sumangga ngahaturkeun si marah baktus ku unyuk panjenengan.
1: Nuhun kasep nuh.
0: Kaunyuk Kakang Bima aku terima. Galayan kalihna ti eta hapunten tina nanu pihak kalepatan.
1: Saling maklum cu.
2: Aya naon ieu teh?
0: Aya naon Purbakesa? Anu mawi.
3: Aya naon ieu teh nun? Kumaha di Pringgandani? Parantos panen ka ieu nun?
0: Kakang Semar. Ku beurit pare di ditu ti ayeuna teh.
3: Uluh-uluh.
4: Aya beurit ka ditu nya mah.
0: Barukana teh. Kitu. Anu mawi. Purwa dongkap ka ditu ti aya sanes kaula teh nyangakeun panglayan we.
1: Nuhun kasep.
0: Oge. Sajabina ti kitu kaula teh kapan dina waktos ayeuna teh. Tepang mungaran paripaosna. Leras. Nampi wartos tipun incu Bima cenah hidep teh rayina arimi. Leras, leras pisan.
4: Tu geuning.
0: Aya naon cu? Aisa perkawis mah kaula dongkap ka dieu teh bade nguningakeun. Wireh aceuk arimi teh ayeuna nuju ka kanungan tujuh sasi.
1: Iyo hata geni Kakang Semar.
3: Iya nun.
0: Acik arimi kakanungan.
4: Kagungan putra.
0: Ujang.
3: Ulang.
0: Gusti arimi kakatua. Cai kakatua. Kakanungan ujung.
4: Kakanungan.
0: Bagja teling dulu ujang.
4: Tereh kagungan putra.
0: Tereh kagungan putra juragan Bimanya cu.
4: Sumuhun ulang.
0: Anu mawi dongkap ka dieu teh ti aya sanes. Kakang,
1: yeah.
0: Maklum ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana. Ari di Pringgandani mah parantos jadi adat.
1: Kumaha?
0: Nya eta di mana parantos kakanungan tujuh sasih teh sok diayakeun upacara ngadat tujuh sasihan.
1: Upacara adat meureun.
0: Sumuhun ta eta. Nya eta ngarujak
4: diberian ku kenteng.
0: Dipeser ku kenteng meunang ngabuleud-buleud.
4: Manian belut.
0: Kitu di manian ku cai belut. Kalayan meulah kalapa ading. Oge meupeuskeun jajamaran di hotel. Hayang di hotel di jalan Golecer. Tah kitu. Tadi mana-mana waktosna upacara adat tujuh sasihan teh hoyong ka opalai ka sakseni ku salira Kakang Mas Bima. Oh muing. Wayah Nabi maka itu.
1: Iya, aku si bakal lumampar.
0: Syukur. Kak itu nanging saja binatik itu ayina ternyata pada sakan tenane kakak sepuhan muga tiasa sumping we dina waktosna.
1: Mudah-mudahan aya waktos ucu.
4: Tiasa ngumpulan atau sepuluh.
1: Ya. Oh, gedenya euy sok eta meulah kalapa gading, tuluy kalapana teh digamaran gambar Arjuna. Abeh kasep meureun budakna teh mun lalaki. Tuluy digamaran ieu teh ning Dewi Ratih jeung Kamajaya meureun abeh kasep. Ah. Sagala rupa oge kumaturunan jelema mah.
4: Kumanu ngayuga.
1: Hay bapa jeung indungna para regek mah piraku anakna mah kejeung mancung. Lamun anak mancung jadi menang batur.
4: Kumanu ngayuga.
1: Aduh ampun.
0: Ya, ta anak si Ewon, anak si Ewon ning panonna mah lempeng.
4: Ampun.
1: Ingat ya, geneng.
4: Lain pincu nama wanu burut.
1: Ya, itu. Aduh,
2: ampulus kanap nam.
0: Tah, itu pangerasa.
1: Deh.
0: Saja binati kitunya etangenaan negara Pringgandani sakan tenan. Kaulah teka kasepuhan margi salira makapan begawan nyata tilas raja negara Astina anu parantes legok tapak genteng kadek. Ngenaan kumaha cara sarang katang tosanana ngurus negara sarang bangsa. Tah kaayaan di negara Pringgandani teh dina waktu ayeuna nuju kaayaan harengheng.
4: Nuju pajajaran.
0: Punten ye batu kula.
4: Kekeke
0: harengheng naon cu? Harengheng. Wayana dikantunkeun maot ku Kakang Arima teh kapan teu acan aya raja di negara Pringgandani ayeuna.
4: Tenan.
0: Takuk itu nala jeng weh di negara Pringgandani teh diayakin pesta demokrasi Pringgandani. Nyae tapi kenang toskin saha anu kedah jadi ais pangampih di negara. Lajeng weh para saderek sadayana diantawisna kaula Kakang Kalabendana Aceuk Arimi atu cenah Kakang Brajamusti Brajawikalpa Lamatan Denta Wisesa sarapan jami teh lajeng ngadegkeun partai sewang-sewangan. Anu kaetang pangseueurna suara teh nya eta Aceuk Arimi.
4: Eta
0: pangseueurna
4: suara teh.
0: Tersangka yang jempe-jempe geningan eta Gusti Arimi teh geningan seueur masana mah.
4: Laras banget tamulan.
0: Tetak istri mah. Salajengna anu kaetang pangseueurna suara di negara Pringgandani teh nyaeta Aceuk Arimi atuh meureun jadi Ratu Si Arimi. Anu mawi henteu. Naon sabab? Margi dina waktosna gempungan dina waktosna sawala teh Kakang Brajamusti Brajawikalpa Lamatan Denta sareng Wisesa oge Kakang Galabendana teh ngayakeun koalisi.
4: Eta
0: ulah. Ngayakeun Kuala Lumpur usul. Koalisi teh Kuala Lumpur. Rupi koalisi teh kumaha sih? Gawe babarengan. Nya eta hasil sawala, hasil koalisi nya anu jadi raja di negara Pringgandani teh ayeuna teh Kakang Brajamusti. Si Brajamusti, cumuhun kumaha tuh kaayaan rakyat? Anu mawi kalah beuki harengheng.
4: Beuki kacau balau.
0: Kalah beuki kacau balau kaayaan negara. Aluh, provokator mah provokator.
4: Mana-mana.
0: Marukana teh di ditu di masyarakat teh di araradu. Antara suku jeung suku, antara desa ka desa, ti kacamatan ka kacamatan geus wani saling serang geus wani saling paehan dina waktu sayeuna.
4: Eta
0: kulan. Hay nyata eta ayat-ayat pangeran firman Allah.
4: Lah nyata kumari akang.
0: Heh.
4: Nyata kumaha?
0: Dina waktu kapungkur.
4: Sumuhun.
0: Waktu Nabi Adam bade dilungsurkeun ka bumi jadi khalifah. Para malaikat naroskeun nganahakeun ka pangeran heumun ayeuna mah meureunan eta meureun nya.
4: Rasa meureun nya.
0: Unjuk rasa meureun.
4: Heuh.
0: Protes.
4: Protes.
0: Nganahakeun ka pangeran naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam jadi khalifah ka luhur bumi sabab turunan-turunan Nabi Adam teh bakal saling ngocorkeun getis, bakal saling serang jeung saling paehan. Kumaha dawuhan Allah?
4: Makan.
0: Kami nuluy nyaho cibatan mararane.
4: Sakitu we.
0: Nyatanya euy, nu mata kulah dimangmangan deui oge ayat-ayat pangeran teh kitu ja.
4: Ulah cang saya.
0: Heuh. Geus sia kitu deui karek lalep deui.
4: Eta kalalana
0: sih. Tah, kitu madam. Jadi berkiriwe timalan katuruk-turuk nyaeta putra na kakang Arimba Suwargi anu kakasih Raden Rimbana ayeuna teh jadi buronan nagara. Iyo nah margi kakang Brajamusti teh mangaruhan nu teu puguh dina waktosna kompanye ge kitu we ngagogoreng aceuk Arimi pajarkeun teh cenah kakang Arima mao teh cenah dipaehan ku Arimi nitah salakina atuh raya teh seueur anu kapangaruhan yang mun ayeuna mah meureun masyarakat teh loba anu terkontaminasi ku intimidasi meureun nya
4: heuhan berkomun bodoh
1: mun duh ampun aing ngabatuk duh ai disebut penyakit batuk kudu bima ge kudu batuk di danteu da teh mah heuh aduh meureunan juragan Bima memaksakeun maneh we.
0: Tah kitu pangresa. Sirimbana. Sirimbana. Jadi provokator dina waktos ayeuna make jeung ngabeletuk-beletukeun bom. Loba anu mati ku ayana eta Rimbana. Seueur korban. Waragadna seueur meureunan eta teh sesa korupsi bapana bareto. Udah kakang Arima teh kapanaksot teh ayeuna geuning kakayaanna teh diditu di dieu di mana-mana.
4: Luyuh layah kakayaanna.
0: Luyuh layah diditu di dieu. Malahan ayeuna teh Raden Rimbana teh palay misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Ayeuna teh di hiji daerah anu kasebat panglebur gangsa parantos di kawasai doh barantos hampir pro Raden Rimbana seueur pemberontak anu palay misahkeun diri ti nagara Pringgandani hiji daerah parantos kacepeng ku Raden Rimbana mepek balad pikeun ngayakeun balesan ka aceuk Arimi oge kasadayana sakur anu ngewa ka kakang Arima kapungkur.
5: Jadi tetep aing dipitnah pajar maehan si Arima.
0: Laras, laras.
5: Dipitnah ku si Brajamusti.
0: Sumuhun.
5: Edan.
0: Sadaya-daya.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: kasep leres pangeresa. Oranya nasirimbana mitna kai. Wajar aing maehan siarima. Saksi Roma. Yen aing turumasa maehan, yen eta mah cilaka ku pamola sorangan.
1: Itu geuning ye euy ka jelema soleh.
2: Aja wae na ka.
1: Nu ngahina, nu mitnah, nu nyaci, nu maki. Ta ka jelema kitu teh pe majueun teh. Jelema nu dikicu-kicu teh. Asa kuat teh mentana ka si Jebran.
2: Aduh. Lain. Dereng lamun maju
1: dina seni teripitna ka jua imah. Aduh, ampun. Geus lah di dieu cicing ulah pipileun kana urusan politik di dieu. Cicing nyonyong. Sanajan bae aing teh sakola aing ngadengekeun mah jeung nyaho perlu.
2: Perlu.
1: Sabab mungkinna bakal nyaho ka aya nagara seluk-belukna.
2: Arah teu kabalingar.
1: Heeh. Jadi maksad salira kumaha ina
0: tah kukituna sajabina ti Raden Rimbana anu dina waktu sayina jadi pemberontak di nagara teh aya anu ngintunan pakakas perangna
1: saha
0: saha anu ngiriman senjata
1: saha
3: saha nun
1: buah ka dewek nyeuy mitnahna tah. Anu ngiriman senjata.
2: Sugan akan pernah ngirim naon?
1: Kungsi eta ngingan ngirim ka tepe. Harita teh, harita teh peuyeum mah. Bada peuyeum lain senjata nyeun. Topang bejakeun kana nyaho.
0: Saha kasep anu ngiriman pakakas perangna ka Raden Rimbana? Aya anu ngintunan pakakas perangna teh teu aya sanes tuang putu ti nagara Astina nyaeta para Kurawa. Iyo. Eyang, dangukeun eyang. Eta tuang putu beuki dieu beuki pikageuleuhan.
2: Beuki nirca we kulah.
1: Kakang Semar,
3: iye nun.
0: Beuki dieu teh beuki nyeuceuh urang-urang Kurawa. Ngalunturkeun wibawa komara para pini sepuh nagara oge ngalunturkeun harkat darajat nagara Astina.
2: Oh.
0: Sedengkeun para pini sepuh teh diantawisna Eyang Bisma, Kangjeng Rama Guru Resi Durna, Paman Widura Sadayana, para ratu Mikayungyun, para menak Mikaserab kolot ngesok budak era deungeun-deungeun Mikadeudeuh. Kari-kari ayeuna dilunturkeun wibawa komarana kurang-urang Kurawa eyang. Tuang putu teh geuning sanes antepeun
1: ke kaset. Kumaha salajengna kaset?
0: Tah jelaran salira mah. Sasat parantos legoh kapah genting kadek jadi raja kapungkur di nagara Astina dina gelar Kresna Dipayana. Kedah kumaha jalan kaluarna pikeun ngarengsekeun pasualan di nagara Pringgandani dina waktu sayeuna.

0: begawana biasa sakedapan boten awangsul dipunut pandanganku. Ia purba kesa. Gundirah ngandika. Gitu, cu. Ya, mudah-mudahan we atuh aya biasa katampi ik kamandang tikula. Ih, diajeng-ajeng pisan kumaha. Upami nguping kana sawatawis dongeng anu neme. Eces jentre pertela ngemang bulid. Supados nagara ulah harengheng. Masyarakat tepara syawai kumaha upami ayina mah. Langsung weh dewa tisa warga. Nya eta kedah lungsur ngistrenan. Arimi jadi ratu Pringgandani.
1: Waduh. Pansidik si Braja Musti jadi raja.
0: Pokona itu cara nataya deisara. Anu mawi eta oge ngarencana teh kitu nanging kakang Braja Musti kekeh. Nyeta urat batu. Cenah sok saha anu rek bisa nurunkeun aing malahan. Disingsinan dewa bade lungsur ngistrenan acek arimi teh kakang Braja Musti nangtang sok cina urang aduk kakuatan jeng aing gitu kok nanti
2: ulu
0: bayar kentis cina aing muanying kah di karaton dituwela jaglejek di karaton nate kadang-kadang mama kesalana kolor.
2: Ulu.
0: Numawitnya oge. Sok cina siap pasukan aing bakal diturunkan pasukan barani mati. Gitu.
2: Barani mati.
0: Nah. Aiku gitu tema da Braja Musti mah sakti mandraguna pun juling apa-apa. Luar biasa eta mah nulimaan eta Braja Musti Braja Kalpa Lamatan denta jeung wisesa. Kumaha ieu upami kakang Braja Musti nyaeta ngayakeun tindakan upami ngange kitu carana nyaeta aceuk arimi di istrinan langsung
2: jigana
0: asal bisa ngolokna engke ge baka eraeun sorangan baka nyingkah ti karaton sabab ieu mah sorana sora rakyat. Jaur nate muanying kah ti karaton engke ge baka eraeun sorangan. Bikin ngareng sekeun kakang Braja Musti sareng sadulur-dulur kedah kumaha. Tah moal bisa kaungkulan ku saha bae oge. Tegening eta uninga. Tapi ke di mana-mana eta budak anu keur dikandung ku arimi medal ka alam dunya. Tah eta budak eta anu bakal bisa ngarengsekeun Braja Musti Braja Kalpa Lamatan denta jeung wisesa. Tubuhan.
1: Jadi anak aing kenya.
0: Dang. Bisa jadi Satria Piningi teh masih kene di kandung. Nya rupina di kandung dina wawatengan. Masih kene aja dina wawatengan yeuh.
3: Mudah-mudahan nekang.
0: Gambaran jelma suci meureunnya euy. Lain aja tiba heula na nya.
3: Tiba heula
0: kumaha? Dina jaman dasamuka keur mujuhna maceuh edan. Tunggu di paru catang di rumpak. Tunggu di kulub catang di sate. Cek perbasana. Dasamuka. Nepi ka Dewi Sinta di paling.
3: Edan-edan.
0: Kurunyung geningan anu bakal ngarengsekeun lahir ti Ayodhya nya eta Batara Rama. Mimitina mah Arjuna Satra Bahu.
3: Eta teh.
0: Nya.
3: Apalan.
0: Lain jadi pindah ka Sasra Sunda ieu teh.
3: Apalan kana carita.
0: Baru kana teh. Dina jaman Raja Namrud keur mujeuhna
1: nyemah patung nyemah arca kurunyung Nabi Ibrahim Ibrahim alaihi salam.
3: Aya we ngalaman si Akang mah jaman Nabi Ibrahim
1: nya. Beja oge. Jumata kudu dek cucu baca oge.
3: Tiap aya panyakit aya diubareun
1: teh. Dina waktu Firaun keur maceuh-maceuhna kurunyung Nabi Musa.
3: Musa.
1: Tuluy kurunyung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Bisa ngarengsekeun nya
1: Kang. Bisa ngarengsekeun pacogrigan-pacogrigan teh nya euy. Heeh. Ayeuna geuningan anu keur di kandung keneh ku Gusti Arimi. Nya. Bode dewe kurunyung bisu datang ning panitik.
4: Teu salah dek mah.
1: Sok.
4: Aya kurunyung.
1: Teu salah bener teu. Heeh sok ayeuna mah dega kitu we ngomong.
3: Bener kan?
1: Ya.
4: Kerjuatna aya panitik.
1: Kitu ceuk aing oge ulah lalawara dilih.
3: Aya wae jam piubareunana
1: teh. Eleh. Tah kitu kaseh.
0: Jadi atuh kumaha pikeun nepangan para juata marasanga juata para lomanten bayarobaya kasawarga mariloka.
2: Bima,
0: anda apa?
1: Wayahna hidup kaitu init kasawarga. Hidup init kasawarga tepangan hiang otipati jagatna tak menta supaya lungsur jeung para dewa pikeun langsung ngistrenan Arimi jadi ratu Pringgandani.
0: Atu upami kitu mepanginten nepotisme.
1: Ke, ai nepotisme teh sababaraha alternatif, cu. Anu teu dipikahayang ku rakyat teh nepotisme teh jaba dulur, jaba lain ahli, na jaba ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa eta anu teu dipikahayang teh.
3: Lain widang.
1: Dicicingkeun dina hiji widang tapi lain ahli na dina eta widang bari jeung ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa ta eta nu teu dipikahayang teh ari kitu mah sanajan baraya sanajan anak sanajan dulur ai geus jadi ahli na mah dina eta widangna bari jeung nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa teu aya halangan teu aya halangan
3: dina jalan positif
1: mah kitu ieu tapi bima init na kaitu teh mawa sora rakyat lain dumeh ka pamajikan.
0: Iye. Ula init ka sawarga mawa sora rakyat Pringgandani.
1: Tah itu
0: net
1: kaulanun
0: wayahna net. Para Kurawa nurek ngirim alat-alat perang, ngirim ka Sirimbana wayahna di tengah jalan pegat. Batakeun.
3: Cetak bulan.
1: Tepi nodama nyayogihkeun tanaga sareng emutan Kakang Semar.
4: Iye nun.
2: Wayah nawe miluh ka kaula.
4: Oh mangga.
3: Nyayogi wae.
1: Syastra Jingga sareng Sidawala bari dicanaku Kakang Bima atanapi cenah ngiring ka kaula.
0: Bawa we ka itu. Najis aing kapiluan si eta.
1: Dewek mah teu dipika butuh juragan Bima mah euy.
4: Model abdi atuh.
1: Heeh.
4: Kasiksaukeun wae kan.
1: Heuna, pi omongeun si eta mah dibawa ka mana-mana teh ngan pipaseaeun we. Tapi dewek mah teu sulit ati.
4: Boga eta.
1: Teu bilang bayah aing mah.
4: Heeh. Carekeunna mah da unggal poe.
3: Jeung teu bilang betong.
1: Aduh.
0: Tah kitu kasep ieu. Aku si bakal halu mampah maring sawarga maniluka. Ha, mitu ya.
1: Kang. Ari pok ai dirig dige tara ujug ajak manehna mah. Oh, nu noyo de deui tu. Heeh. Aduh. Ampun. Poktorolong itu kuku pancana kana tinggaleun. Ana teu aya geus ngabohong teh. Heuh da eueuh piomongeun deui atuh.
3: Kuku da bensin.
1: Kuku da eta teh cabe beureum. Heeh. Eyang,
0: ieu kasep.
1: Restu para Kurawa bade digagalkeun maksadna nyata ngintun senjata ngintun panah sareng sajabina ngarojong kana ngabrontakna rimbana putrana Kakang Arima. Pek kasep ngan kade ulah kaleluwihi sagala rupa oge sabab pangeran teu resepeun ka jelema anu sok kaleluwihi. Imalan Kakang Semar.
2: Iye nun. Hayu Kang.
1: Mangga.
0: Atuh teu pinadama
1: kaula oge rupina dina waktu ayeuna sejak Pramios teh kasepuhan sanes waktu sejadi deuheus deui atanapi bade langsung ngiring ayeuna ka pringgadani
5: kewe sanes waktu kasih sanes waktu we
1: amit kaula nun
5: bra kasih
2: dikantun linggih wae atuh nun
5: bek semang cing salamet we di jalan
2: sumuhun Pramios.

bisa rengsek ku jalan kitu. Pangeran moarek siloeun, mana nu bener, mana nu salah.

0: deui jog ancuk sareng lawang salak matangkep.
1: Oh, iya iya.
0: Di dinya aya dua denawa dewa anu nuju ngajaga lawang salak matangkep.
1: Oh.
0: Nyaeta Balayu Patau Patabali.
1: Iya iya.
0: Satu acana Bima lumebet ka sawarga. Nyaeta ditaros rupi-rupi pertarosan ngeunaan. Kumaha hubungan manusia jeng pangeran? Kumaha hubungan manusia, jeng kumaha sarana hubungan manusia jeng alam?
1: Wala, ya, ya, ya.

Sum lebet kasawarga nepangan ka para dewa. Atuh para dewa sadayana pada nyaluyuan ku ayana. Arimi kedah diistrenan jadi ratu pringgandan. Nyeta lumungsur ti sawarga maniloka, nyeta anu jadi duta sawarga kekasih pun Resi Narada kairing para dewa. Tuna lampah eta kacarios ieu para Kurawa anu bade ngintun pakakas perang kapang lebur gangsa, nyeta hiji wewengkon anu kareh kapanasapun ku nagara Pringgandani. Nyeta ngintunkeun pakakas ka Raden Rimbana anu ngahaja palai misahkeun diri ti nagara Pringgandani. Alu mampah patepang sareng Raden Rimbana di satengahing marga maksad bade mapageun urang-urang Kurawa anu ngintun pakakas perang. Nyeta diantawisna para Kurawa citraksa citrak cindumarek saparto maruwa hirupaksa daruk citra citra daruk citra soma citra yudha bumai kata wikata bumai kata jaya jaya wikata. Tepang sarang I Raden Rimbana sapa medali pun Raden Rimbana tina gendingane pun bendrong lah dia.

0: Ay, sejumlah ulat dia balas.
1: Abdi Gusti. Ya hancur ke siwa wakil iklan.
0: Syukur-syukur.
2: Ya benya coklat dong. Hancur ke siwa wakil.
1: Ya, non.
3: Ya beri kecek hancur pulang Gusti.
1: Ya.
3: Hei, bacur-bacur.
1: Iya.
3: Bejakan itu tetulus.
1: Tahu siapa yang tetulus, ya?
3: Ui, gajian.
1: Halo.
3: Tinggal itu para kurawa.
1: Iya. Pahapun ten. Iya. Mangga wakilan-wakilan kapayun, sah.
0: Aulat saya berkata, iya.

you got. Yeah.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abdi Gusti, ngajur ke si babak jadi kelas.
1: Syukur syukur.
2: Ya benar juga tu ngajur ke si babak jadi.
0: Ya, non non.
1: Ya Abdi kecekan cun kelas Gusti.
0: Ya.
1: Hey, batur batur.
0: Iya iya iya.
1: Bejakan kita tetulus.
0: Dah usah tanya tetulus.
1: Ui gajian.
0: Hello. Halo.
1: Ah, tinggal itu para Kurawa.
0: Iya, iya, iya, iya. Bapak Putan, Bapak Putan. Iya, iya, iya. Bapak wakilan-wakilan kapayusa.
1: Aulet saya berkata, iya.

0: dina cadas anu ngampar.
1: Ya eta mapag para Kurawa anu nyanak pakakas perang ti nagara Astina si kepenang Tamsir gara-gara can rasa penalimpu.
0: Anu pinuh dina kareta oge pakakas perang pikeun dihaturkeun ka Raden Rimbana.
1: Uniraha ngandika. Wilujang Sumping.
0: Don. Cobi ngenakeun saha hiji-hiji eta?
2: Kenakeun kaula Jayawi kata.
0: Kaula Citraila.
1: Kaula. Kaula Citraksi. Dari wegara wae garan urang wetuk dibejakeun lah. Wisi dipuasaan goblok. Urang lah Citraksi sok.
3: Batur wayah kenalan.
2: Kaulah Citra Soma.
0: Ya, Don.
4: Wilujeng Sumping para jelema.
2: Ya. Ya. Don.
4: Aduh, muni sararumpingnya. Urang kejakeun kitu teh tulus jauh mah pageun teh ayeuna di dieu geus papangi.
2: Heuh, teu capek teuing. Aduh. Nyuhun wilujeng cepang ka sadayana. Ya. Kalayan sakumaha hapunten wajib dibujeng enggalna ieu sajumlah pakakas perang di landeuh anu parantos pinuh dina kareta kaya-kayaning pedang Tamsir kada milih can rasa pada libu. Ya.
0: Syukur bagja kumbayangan.

pisah gendiri kaula ti nagara Pringgandani ieu wewengkon panglebur gangsa geus kapibana ku kaula. Kaula hayang Malespati kabibi kaula anu ngaran Ra Arimi. Ari sabab

0: putra kaula. Bakal kahontal cita-cita nyaeta Malespati kasiarimi kaula bakal jadi raja di panglebur gangsa.
1: Namun berat narima kenana kasaderek saderek sadayana ti nagara Astina. Wilujeng sumping sadayana ieu.
2: Dulur-dulur
3: inggih.
2: Dulur urang nambahan ti nagara Astina.
3: Ke. Aya taroskeun anjeun.
2: Kumaha?
3: Ari ku kupingan tadi cenah bibi salira teh ka kasih saha?
0: Arimi.
3: Cenah. Jadi pamajikan si Bima.
2: Ya.
3: Bima mana teh?
0: Bima mana? Kapan si Bima cenah mah eta teh anak panu Dewa Nata Suwargi?
3: Yeah, cenah mah eta teh teureuh raja nagara Astina. Itu saleresna dulur-dulur.
4: Waduh. Geus lega hubunganna teh si jahat.
3: Lain disangka mah geus modar teh si kunyuk.
5: Heeh, usaha rek.
3: Basa kaduruk di balai sigala-gala teh basa diduruk.
5: Kumaha
3: disangka pangih-pangih dina keur saya maradrupadi disangka geus bangkena teh cing parucing hisugan teh ririwana
5: sakitu aya bangkena
6: eta bisa kitu
3: sangkilang aya bangkena bisa kitu tah si bangsa si horeng meureunan eta teh nu kaduruk teh meureunan eta mah ucing-ucingan si Purocana jigana
6: si Purocana teh saha
3: ngata apa mana Purocana cor atuh tinggalin pengalaman jeung aing oge nya ngajadog di Tanjung Sari teh kitu
5: atirahan lajobana
6: atuh make diungsikeun
3: boh heeh
6: tirahan lajoba wahnya Purocana teh mah saha
3: Purocana teh anu dititah ku Sang Kuning ngaduruk bale Panawa
5: oh eta anu dititahna teh
3: tapi naha Panawa hirup keneh bisa jadi meureunan eta teh si Purocana teh ular berkepala dua
5: bisa jadi teteh
3: meureunan ti urang meunang duit ti Panawa meunang duit tah si kasebulan buktina we ayeuna geuningan nu mobilna ganti-ganti
5: mewah mobilna
3: oge kendaraan mewah
5: imah
3: imah real estate di mana-mana nu si Purocana ngeunah we muri-muri kumis tah si goblok teh nyaho ku aing dikek kemukemeh tinggalikeun di gerese beuheungna tinggalikeun eh ku aing mah sok aing ngominum heula lah memang kitu tinggalikeun kamari ge aing basa maehan bangkong teh pan nginum heula aing ci kopi nyaan sungguh aing mah sok
6: eta mabok teh loba-loba teuing ari nginum teh nu mata kaduh
5: wani teh karena inuman
3: kitu aing mah wani teh lamun teu nginum ci kopi aing geus tara wani maehan. Benar aing
6: mah. Aing minum minuman kerasnya ci kopi ini.
5: Teh ci kopi.
3: Da can usum meula
6: we. Oh, acan. Tua
3: nya.
5: Tua.
3: Gitu.
6: Oh, si Purocana mun kitu mah.
3: Si Purocana da war kurang ajar wa sungguh aing mah.
6: Komisi ti ditu ti dieu meureunnya.
3: Oh.
5: Nyocol ditu ti dieu.
3: Ular berkepala dua teh si gebleg.
5: Nya. Tapi awakna mah hiji ular.
3: Sungguh aing mah sok.
6: Tinggal nih.
3: Jangakeun atuh ieu. Kaula pakakas perang nyaeta kaya-kaya ning pedang tamsir garbi cana sapanah limpung anu aya dina kareta. Tasarakeun ka sadayana para walantia balad di panglebur gangsa ieu.
2: Ya, ditampi nuhun. Nanging rupina anu satengahna deui iwaragadna.
3: Ieu mah ngan eta mah teu langku. Leuleuh keneh kana ganya lah.
5: Lain. Lain mah leuwih kasius.
3: Sabab di daerah ieu mah loba ganya bejana.
5: Oh, di dieu mampir. kabeh
3: ganja teh. Aya agama-agamana mah panglekona. Tapi melak ganja panglobana. Mana
5: jeung halus teh pelak. Heeh. Salubur ku ganja.
3: Aduh.
5: Ku pare. Ganja
2: ku. Ah dina waktu saya kaula nampi kalanjangakeun ieu anu satengahna waragad kange ieu sajumlah pakakas perang nampi rimunuh rasa ketika bingal. Lir pin
3: barang nuju aya dina raos gempungan di sadas anu ngampar satengahing marga
2: aya anu laporan yen dilaneuh kareta anu ngajaga diawut-awut ku Arjuna
3: sedengkeun purba kesao genjak seni oge memang ieu Raden Rimbana teh jadi buronan nagara putrana Raja Arimaswargi anu sok karalas-karalas di mana bari dicangkala
4: pangapunten anjeun harta mano
2: ieu
4: aya naon
2: aya naon ye
4: ningakeun ningakeun ka para saleh sadayana wireh aya si Arjuna ngamuk ngawak ngawik
5: walah
2: ngamuk
4: ngamuk di mana si Arjuna dilaneuh sajumlah pakakas perang dibahe-bahekeun tina kareta
2: si Arjuna andina si Bima
4: ora kapindo gawe
2: Allah langsung nak ayah adina ayo kembung wakul buaya bang.

sembarangan lampu. Wis kena dihintin

0: bikin pina stiker sayang.
1: Arjuna Panengah Panawa, Astra Jingga Sarang Dawala,
2: Sastra Jingga Abdi Ulan,
0: Dawala
2: Abdi.
0: Kamana bapa mane?
3: Kamana bapa satu?
2: Diri tu nyumput.
0: Kade besi ku cocodot.
2: Aduh, tempun. Ciput, kan? Juragan purba kesha?
4: Iya. Nyumput bapa mane?
2: Mohon lah,
4: kade kulanas.
2: Oh, gua dah boleh teteh hui cilemu. Iya.
4: Mana ini jag-jag aja nak?
2: Parantos nda dah lah, kan? Di Winu Haji, di Pak Haji Didin, di Pang Mulem Genlau, di Pang Mayar kena maku Pak Haji Maman, di Winu Haji. Pak Haji Maman mana? Pak Haji Maman, CPU gening bisa ya proyek nyen sasak ken kadeweken.
5: Jalan,
2: jalan Aralus yang menang Pak Haji Maman cece.
5: Iya.
2: Daerah Kuningan. Aduh, kade cing hati-hati ah. Sapraptane pun para Kurawa parantos ngalingkung ieu tempat.
4: Iya, Kurawa. Arjuna. Kurang ajar. Nyen pucuk ti girang bangsat. Nuntun Raja Wisuna.
2: Sabenerna anjeun anu nuntun Raja Wisuna nyen pucuk ti girang. Ugu mana hananya ini yang pucuk waduk.
5: Pucuk tigirang.
2: Dina lebah di kaula ngarti yang ia pakakas perang tehnya eta baka dihaturkan ka Raden Rimbana anu ngahaja hayang misahkan diri di negara Pringgandani. Kalayan eta Rimbana teh jadi buronan negara dina waktu ayana kresus lumputan.
4: Aja kaken batur kaya utang pati bayang pati utang wilang bayang wilang.
0: Ayo kepung wakul buaya banget.
2: Kaula anu baka malas pati. Yen kaula waktu di balai sigala-gala teh lain kaduruk tapi diduruk wara rajin. Kaula apa yen anjen teh sien karbut negara asdina.
4: Wah, montong.

0: Hari mana yang mimpi tu bos ya bos?
1: Hehehe.
0: Yolah, ngon. Lawannya kuaing gitu.
1: Lawannya
0: kayaknya lah. Lain anak raja. Anak raja.
2: Eta ada berangan.
0: Anak Bastarata, Teteh Astina. Anak. Nah memangnya hak asasi orang salaku manusia terik diukur kutung-tung sepatu anak raja? Tebisa.
1: Aisyalah
0: bari ngacaukeun besok teh hayang nyaho kada wakanya tuman. Nggih, ayeuna mah adieun ada acan bener atuh. Hukum adieu teh can rata. Oh, masih kena gegeblokan.
1: Gegeblokan nih, Kang.
0: Leung lamun gegeblokan mah da beurasa beulah. Aing salah manu leutik di gunyang ganyinge gini. Aya anak raja salah mah pada ngancep jeung saan wanine ewak deui. Aya wanine ewak ning dipecat.
1: Pada ngalindungan.
0: Jelemana? Pada ngalindungan.
1: Heeh.
0: Jenah. Mun waung ya jeung aing jogol goblok. Aing
1: mun pecakan Kang anya.
0: Hayang nyaho jeung aing jog ya. Hah, sok we hayang nyaho sareng. Goblok tarang aing ditakol euy.
1: Ditakol.
0: Mun ngabeletak ku jauh.
1: Jauh ngabeletak aing
0: ngan. Asa teu mungkin ye ditinggal ku jauh ngabeletak.
1: Malum kitu atuh Kang,
0: geus ngomong kitu. Goblok siap kurang aja. Aduh, jebot goblok.
1: Kumaha?
0: Aduh.
1: Kumaha?
0: Didinya mematihna teh dulu.
3: Dina naonna Kang?
0: Heh.
3: Ditemuna.
0: Handapeun bujang. Nah, da teh digebug ku aing jadi sindreuk. Aduh,
1: lampu disindreuk
0: geus. Ngeureun lempeng pisan kana kepala dingin.
3: Heeh. Kana mamarasna.
0: Lah, ampun cing, ampun goblok ya lah. Mangga ninggal ieu teh dipake peuting ke goblok. Urang aja.

0: manusia. Aya buta. Sarap yeung aing. Aing purba kesa ye. Heh. Menta supaya dituduhkan di mana Raden Rimbana.
1: Heh. Ya. Montong loba omong si buta. Ayo kepung wakul buena buta ya.

0: biasa di kepung wakul buaya mangap dugi karaseng para kulawa kakensa kakatuhu anu tigebrus kana gawir.
1: Ayana.
2: Wah.
1: Amu

0: Dulu ngocorkan getih, saling ngocorkan getih di dunia ayah anak.
1: Jarum sapotong dipake ngajar umat jagat tesang kaki jadi nah dilejar.
0: Nah, onari bapak. Lain bapak dewek malamun ngomong sok dina simul wae. Padahal jorangan lah takut je. Jarum sapotong dipakai ngajar umat jagat tesang kaki jadina.
2: Lebah mana jorangan
1: artu? Ieu.
3: Itu jorang tuh.
0: Jarum sapotong belgung.
2: Jarum.
0: Oh, jarum sapotong.
2: Jarum sapotong teh jarum panitul model gitu mah.
0: Oh, dipakai ngajar umat jagat. Pan ieu anu parentu teh jelema teh hasil ti jarum sapotong dipakai ngajar umat jagat. Cik bapak teh sangka ki jadina. Nu matak teu dibismillahan heula meureun teh teu jadina nyeuna. Nya. Paingan teh cekolot ujang ulah dahar keur lapar. Ulah sare keur tunduh. Naon teh hartina? Heu ulah dahar keur lapar teh minangka kieu euy. Ngaran-ngaran anu lapar janji kedewek. Si banyo acan. Nu matak pantes nyeur beuteung gacuna teh. Dina kokona kuman wungkul.
2: Turunanana koreng.
0: Heeh. Oh kitu tetanya. Ulah dahar keur lapar ieu ceuk aing geus nu lapar mah janji kedewek. Tak kitu. Teu bismillahan heula. Tak kitu nu matak kudu tertib oge mimpit amit ngalamenta bangsa urang mah da aya ieu geus jadi budaya teh mimpit amit ngalamenta teh.
3: Ulah
0: janji am. Jadi memeh di dahar teh pikir heula nah eta teh hasil usaha ladang tina jahat tina judi. Ulah diparabkeun ka anak pamajikan surajeng ngaracun teh deuleu. Atuh cenah di dahar ku urang ladang judi, ladang basilat. Jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa dipake we digawe jeung pamajikan peletuk jadi anak leumah balik anak teh kecil teh.
3: Ladang haram memoal.
0: Sabab kagetihan ku ladang haram.
3: Benar.
0: Itu ulah dahar keur lapar teh, ulah sare keur tunuh. Ngaran-ngaran anu tunuh jang jidug. Di mana we dina galang oge jodog geus. Sare bebeja-bebeja acan kana bogana. Nu matak pamé sare teh euy bebeja heula sanajan keur tunuh, bakti heula ka nu Maha Agung. Amitan heula Gusti bisi dicanak abdi maot keur sare. Mangga teh teuing da sanes nu abdi hirupna maotna salatna itu ieu na sanes nu abdi angin Gusti nu kagungan. Tuh. Ya.
3: Aitos amitan nya Kang.
0: Aing geus amitan mah ka karadug dinya teh. Kolot baheula mah geuning sok kabejaan sanajan kujang jawokan. Dug turu gulingan jati. Badan turu ati tanghi roh madep maring Allah la ilaha illallah tuh cita yang ogenya salajan bari jang jawokan eta teh katerangan
2: kumaha
0: dug turu dug sare gulingan jati cing anu aslina ari sare teh urang jang jidug roh madep maring Allah tetep we urang mah panteng ka nu maha kawasa cing madep ka anjeunna roh madep maring Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tuh kitu. Cik aing oge pikeun magehan umat Islam teh ulah diharamkeun nya jawokan je.
3: Ulah dari tujuanana mah.
0: Iya. Anu penting mah tujuanana sarua. Iya. Aya deui pan cirik agama naon wahya wa amut cenah geuning. Kaituna teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Heeh, cak kitu. Cik deuk oge bebeja heula sareng rupa oge. Eh, na ieu teh ngadon ngadalil apan keur geuleut. Hayu atuh bade ngiring geuleut.

0: anu tijali kejeng sajabana Arjuna mangan ukur melong tika tebihan
1: itu kaayaan di iepang perangan alas pringgan dengan salah
2: satu RCA FM Banjar radionya Kota Banjar
3: Asor.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak siapa namanya dari mana Pak?
6: Bapak Rahmat dari Pak Kuyen.
5: Barusan Bapak kelihatan membeli Habutong ya. Bapak ini Habutong buat siapa sih?
6: Buat ayah saya Pak. Penyakitan diabetes.
5: Udah berapa lama?
6: Tahun lah.
5: Nah, terus penggunaan Habutong ini udah berapa lama?
6: Ya, yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
5: Selalu mengkonsumsi
6: Habutong.
5: Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
6: Ya,
5: Bapak ayahnya gitu.
6: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
5: Oh iya,
6: ya, ada perkembangan.
5: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
6: Bapak Suparto.
5: Emang usianya berapa tahun?
6: 83 tahun.
5: 83 tahun. Jadi bekas Habutong. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
6: Iya, mengkonsumsi
5: Habutong. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutong?
6: Ya dari itu, dari radio.
5: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
6: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
5: diabetes ya.
6: Silakan mencoba pakai Habutong. Habutong obat herbal yang paling nyetok.
5: Terima kasih Pak. Ya.
6: Amin.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutong.

0: ningali henteu tinggali urang-urang Kurawa pada budal katawuran.
1: Oh, ada katolok kuy oge.
2: Heuleuh,
3: ngai ka
2: dulu mah.
3: Ngai ka tingali mah.
1: Urang Kurawa teh cuma ralik.
2: Heuh.
1: Atuh teh tulus.
3: Teu tulus teh bareh.
2: Hayu sia deuleuh itu sama deh.
0: Eh. Dendawa.
2: Iya.
0: Taula Arjuna,
2: ai Arjuna teh saha?
0: Bisi maneh teh apa kaula teh adina Bima, ai Bima teh sarogena aceuk arimi.
2: Urah. Wow. Musuh satu kapuyutan batur. Inge.

0: Kerajaan kan ini. Kuring sen. Kuring Syah Hasyah.
1: Cepot.
0: Oh, cepot kan ini saja. Oh. Ni apa ni syaut tik tik ngaran dia? Ayah apa panjang nak ngaran dia?
1: Ayah.
0: Syah.
1: Cepot Hartono.
2: Alis panjang.
0: Alis syukan cepot saya pudin. Oh. Ayah itu lu panjang cucungik nah.
3: Kuring.
0: Syah.
3: Miraku tu apa?
0: Oh, Syah.
3: Jeremy Thomas.
0: Ibu belagung.
2: Pelan panjang hirung.
0: Jeremy nangka goblok gitu Syah. Oh. Syah Cece.
3: Anu mana?
0: Itu tukangan mana?
3: Bapak Kuring.
4: Jang.
2: Wah.
4: Tong dibejakeun atuh deh ka Syu.
0: Oh, Syah ngaranna.
1: Itu Semar Jatnika.
0: Aduh, embus.
2: Mata jadi baheulan gudara.
4: Nah, si kasebelan. Wajarkeun teh cenah aing Semar Jatnika, Ucu. Heeh.
2: Jatnika teh sabenerna.
0: Nah, saha tuh bapa teh?
4: Aing teh Semar Saifullah. Nah, saha teh? Sok ditambahan wae ngaran teh sia.
0: Ayo sia kurang ajar gelut jeung aing bangsat.

0: Sok sia. Uduh. Boga sorban cimana mana? Pak Haji Sidik.
1: Ada lah. Sorban saya.
0: Ah, eta kopea. Kopea Haji.
2: Syarwati Pak Haji Sidik kan eta masih dah walak mati. Kang Taufik Paturrahman di Geger Sunten.
0: Eta teh. Ampun. Bawa naon mana di gemol?
2: Ya, belum lauk.
0: Di saha?
2: Di Pak Haji Didin.
1: Ada eta mah.
2: Iya, rumah makan Rizki. Kuningan. Windu Haji.
0: Rame teh. Oh, anu caket Pak Haji Maman.
2: Heeh.
0: Mentai.
2: Menta wis ya. Lara waratik
0: ada mana ge pamere.
3: Urang ajar denawa
0: wajah
4: Arjuna dipun balang ku ye denawa.

0: ajar tenawa. Muasa nubah kabisa mutuskan awak maneh lintang tipanah kaula.
1: Uluh, kan? Bari dikumaha, kan?
0: Dek dipanah ku kaula.
1: Oh, mana wajah bari dibacok.
0: Bari dikumaha, kan? Dipanah ari maneh kawas nutunya hawai. Airek ngawanuki terek dipanah.
1: Oh, semua mana wajah bari disumpit.
0: Uluh, enggak wala. Naon cepot sini eta si Dawala sini. Aduh, aling.
2: Aling itu.
0: Maneh ulah cicing hareupeun kaula bisi kasabet ieu pusaka.
1: Cai ulah.
2: Bisi kasamer lain naon?
0: Lajeng Arjuna ngabar pusaka.

0: luar biasa eta nunungan. Gonewa di Cepeng ku panangan anu palih kiri. Panah buntutna dikaitkeun kana tali busur.
1: Tali busur. Meningah hiuk.
0: Di bedol menit tau tau tau. Rekatak.
1: Nyabar kana barang bang lembirang.
0: Nya. Barang dek mentangkeun musuh ngelok.
1: Eta teh.
0: Saja bada tinggalok teh manehna kahalangan ku kai. Atuh ngecengna juragan Arjuna barang dek lepaskeun teh teu tulus. Bejakeun kitu teu tulus. Aduh, leuhung dola. Lain bisa ngomong gitu. Eta mah barang nolol deui.
2: Mata Kang
0: buta.
1: Burukan rono.
0: Tina haur. Panah rek dilepaskeun pisan si horeng nu nolol teh lonok. Atuh. Teu tulus. Bejakeun kitu teu tulus. Ari geus sidik mah buta nu nololna. Belawar. Satira. Panah nepi kang ngejat tina gonewa teh luar biasa.
1: Akhir teka ciri atuh.
0: Mensyong. Kena di tengah jalan kana papatong. Papatongna teu beunang. Moya sia pret kana naon? Ai pret pisan teh salahna kolor pegat. Oh, panginten bae kitu mah. Kardos.
1: Boro-boro disebut rambung dari
0: kuguna. Pemda stiker sayang tumamparan. Ieu denawa kati irti corona ku panah Arjuna. Wah, sia ka mana lumpatang. Cepot lah naonana pisan bulan
1: naon kan
0: naon kana gonok laki
1: paingan itu
0: mati iri ti corona
1: paingan paingan ke celengge atuh
0: celengge juga salah tapi bieu teh cepot lah anu diincar mah hulu angen nah bet kena kana ti corona kana
1: naon heula teh kan
0: anu penting mah kena we kan
1: penting mah pae we
0: kan iya. Leuhung agan mah nemak kana hulu angin kana kana tikoro.
1: Masih kana beunang.
0: Da abdi mah harita nemak musuh.
1: Rika ceng.
0: Hayu keuna ka mitoha. Aduh. Sika bi oge.
1: Mitohana mah disarwa.
0: Aduh ampun aing. Aduh, aduh hirup kene euy.
1: Keur sakarang.
0: Walah. Aduh. Kunaon sia teh? Aji kunaon? Pugo de kona lai ge.
3: Corona geus sapat ge rekam.
0: Nyeri teu. Aduh aja si goblok ngomong. Maka jemput jari jaga lampir aku. Maka jari jemput aduh aduh. Anak aja jari goblok.
1: Ya mau gue penyampari.
0: Aduh. Aduh. Sok acuh kenya jajampean. Ari ai balik teh kudu ka mana ai mane geus pae. Naon? Bale encan.
1: Lamun papaehan kungsi.
0: Lamun kuring papaehan kungsi bisa di tangan Hansip.
1: Tahun 85.
0: Sok la ilaha illallah sok. La la la la la la la la la. Aduh, ah, si goblok.
1: Lapor Kang, lapor gitu.
0: Cilaka euy. Paling ngeunjang sangna teh dina rungkun nu kitu mangga jedogna teh. Aya nu ngaliwat yeuh neukeuneuh ka rungkunna teh.
1: Jadi orang.
0: Alah, ampun, nyah teuing. Aduh.
1: Aduh itu.
0: Alah.
1: Buah-buah lagi.
0: Sok teu aya deui, sok. Teu aya deui. Nudifikasi cinta iwalanya jauh pisan euy teh nyaho pisan agama bagwagan paehnya euy. Oh. Aya mane agama naon? Agama hakok. Baik.
2: Naon agama hakok?
0: Sarua jeung si Ewok agama na teh euy. Oh.
2: Kayana naon jembahna ye agama hakok?
0: Dari agama hakok kana naon jembahna? Agama hakok kana naon jembahna? Lamun aya batu nu herang di sisi laut buleud jeung gede peureup da eta disembah ku aing. Karuya euy. Paingan teu. Oh, nya kejadog dina batu kitu lah. Alap. Tah, geus pae jeungna. Uluh mun bolotot jeung.
2: Pasti mah.
0: Kana mata bijina meureun.
2: Nahaeun
0: maneh katingali puasa. Loba teuing dunya ceceh euy teu bisa nanyo akhirat.
2: Nahaeun katingali puasa
0: atuh. Nahaeun atuh dok katingali puasa. Heuh. Batur puasa manehna mah kedawak-kedawak we. Mun dewe pangkuatna dek.
2: Akang mah percaya.
0: Hooh. Aing mah. Ya aing mah. Ngan teu kuasa teh ku rokok aing ngapuasa teh euy. Aing hayangna ngaroko teh jeung nginum aing tengah poe. Dai dahar mah geus seubeuh jam 10 ge. Aduh ampun aing. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh.
2: Eh.
0: Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh.
2: Oh, cacaraman ada sepuntang pentah.
0: Cacaraman tadi mana batur cupak capek ni jauh menta, oi. Ayo cupak capek, tu kau raya batur nun cupak capek. Menta, oi. Gitu ya. Tadi lembur dia berapa disebut nanti cacaraman, gitu ceh.
2: Cacaraman.
0: Oh. Nun cacaraman jeng nun pohon. Nun cacaraman jeng nun pohon. Aruli neduaan. Tak ai nun pohon teh, oi. Jauh ber kitu ka seuri
2: nempohoan
0: nempo kokotor anjing. Oh. Kokotor anjing geuning di desa dangan
2: jagong.
0: Heeh. Jagongna teh di eta di koer-koer kana koran urut
2: ada sabuluntungan kan
0: aya jagongna teh aya mun tilu genep buruntung mah dicokot. Tuluy nu pohoan teh jauh api cupak api-api cupak capek we. Da anu cacaraman datang. Heeh anu cacaraman.
2: Api-api barang dahar
0: we. Api-api barang dahar. Anu cacaraman teh jauh menta euy. Ah, nah siapa pira rejeki sakieu. Wah, tu menta euy cenah buru menta euy eh. Menta sauti. Oh, tu ieu anjing, ieu anjing cenah. Yah, bikeun eh kabeh. Heeh. Baik teu nanyakeun ngeuna euy. Cenah cenah pohoan teh. Ngeunah cenah euy, cikan dewe kasaan. Ada poho geura aja baru kenal itu manehna. Efek tina pohoan teh dirinya. Ai eukeur mah pohoan tambah beuki banyol. Bercicing ini dak kuta barudak sekolah gara rabrik barudak sekolah teh hareureuy jang montong hareureuy wae cenah sia nah naon cenah kang tuh tinggalin cenah tuh di saung naon aya duit gerejing cenah aya 1 juta mah gerejing cokot cenah jobreng barudak teh lupatan ka saung ai mana na mikir buah heueuh cenah aya duit jobreng bae mana na gelupat milu teu nyokot duit pada eueuh.
2: Jadi kok malah ada kamu bodoh nih.
0: Rame teh euy. Oh bisi teh rame, gua ingat rek dikat. Aduh, ampun.
2: Lah, lu kecepatan
0: saya duit. Saya bulan puasa. Iya mah kaum supi.
2: Kaum supi ku mah.
0: Kaum supi. Puasa na teh leket mung kaganggu. Sanajan teu buka ge teu sahur kitu sanajan teu sahur oge manehna teh tara bocor puasa teh terus ye
2: lalu
0: heeh aya di imahna teh sorangan aya tempo rek buka kitu tah dahareun geus nyampak heuh meunang manehna nyanggu kitu ngadaguan adan ti 5 meniteun deui ngalamun dikeun podahareun teu jaho tunuh. Jorok keuteu pesare euy. Ai cengkat-cengkat gadenge adan geus tungtungna adan teh la ilaha illallah. Cerecek adan teh. Tah cenah rek buka teh. Heuh, efek teh cenah aya berita. Di TV dah ada anak di TV. Iya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Jadi syarat subuh. Jadi ingat subuh. Jadi tersahur kan cerita. Jadi puasa nanti dua poe.
4: Bukan tuh,
0: bukan tuh, sahur tuh. Ngerti tuh? Kalau mesti dengar tuh, kembalikan tuh. Aduh, ampun. Cepot. Lah ai panah kaula geus keuna tadi teh
4: salah bodoh
0: ning goreng dunungan aing teh meun pohoan paneme sih ai heuh aduh ampun.

0: badai nguningakeun kajadian nyata ka Raden Rimbana.
1: Kumaha bejana?
0: Aduh, pangapunten Gusti.

0: kajadian di lane.
1: Unirahan ngandika. Coba maneh laporan ai.
2: Sadaya-daya kulan Gusti. Wala dia balatam tama pa balatak lirpinang urang malulu.
3: Waduh.
2: Para Kurawa pada budak ketawuran pada marulih ka nagara Singapura. Ay, Singapura. Ka nagara Singapura.
1: Itu kulan Gusti.
2: Itu tah kulan Gusti yang akun sadaya-daya. Aduh, Gusti.
1: Ngapi kagulukun siya.
2: Oh, dah kumaha geus kajadina ari nasib aing.
3: Oh, aing nasib.
2: Ya, na nasib teh ah kaduhung milu jadi pemberontak aing.
3: Atuhna mun teu dipikir mah.
0: Aya saha?
1: Nguniakeun kulan Gusti aya anu ngaran Arjuna ari eta Arjuna teh adina Bima. Di mana? Ditu dilandeuh kaulanun ngamuk nguak ngawik. Para Kurawa budak katauran atuh balad-balad abdi oge seueur anu ngajarongkeng kulan Gusti.

dugan saeutik demi saeutik hate aing teu tagi wureut teuing geus bisa maehan si Arjuna. Ari sabab si Arjuna teh adina si Bima eueuh lanceukna aya adina. Sanajan sakumaha gagah sakti mandraguna kaula mah rek mundur sasikuluh nyingkah satunjang beas.

0: sastra jingga ambilan namana kang raka purba kesa
1: bali dicuk lan sareng pun bapa melangen ka pun bapa nyaheun pisan duh saha Gusti purba kesa nyaheun pisan murukana pun bapa hoyong kampangan di pangku dicuk lan pun bapa palai miceun juragan purba kesa nyingkah da bau eh aya wae dek nya euy.
2: Satu RCA FM Banjar radionya Kota Banjar
3: Asor
4: dan sakumaha gagah sakti mandraguna kaula marek munur sasikulu nyingkah satu nyang beas.

0: jalu taya papadana kaula lamun bisa maehan si Bima si Arimi komo ayra si Arjuna.
1: Hutang pati bayar pati hutang wirang.

0: sastra jingga ambilan namana kang raka purba kesa
1: balik ditu kulan sarang pun bapa melangen ke pun bapa nyahen pisan tu saha gusti purba kesa nyahen pisan murukana pun bapa hoyong kampangan di pangku ditu kulan pun bapa palai micen juragan purba kesa nyingkah ada bau ayah ayah waya dekanya oi
2: yang mandi
1: anu jeung upamipun bapa palai mani alungkeun dijebur atuh upamipun bapa bari titeuleum dilelepkeun upamipun bapa nuju tuang cilemut kana hancengan bapa aja geulan nya atuh pun bapa teh tulus
2: makan punya
1: atuh alah kitu geulan Uluh, dan Syah itu
0: buah eta anu disebut rimbana tecepot
1: lan
0: rimbana
2: ya buah-buah eta
1: rimbana ulan
0: iya
1: ai rimbana ceputra syah kira aku tengah denge dongengna
2: teu apa
1: jeung kapan sidik eta rimbana teh putra na kakang Arima oh sumuhun sumuhun sumuhun sumuhun ada ayo menawi putra na nyacin meni tebihnya ganya
0: lain jauh deui sia mah ka mana karep ngomong teh
1: ada gara-gara abdi wawu jeung nyacin aya nu bendu aduh ampun lah Walah ye ya, teu naon-naon hirup mah da ngaran-ngaran jeung jeuni mah kitu we da akrab jeung sarerea ge. Kudu wawu jeung saha ge. Na nepi ka kudu ngewa ka dewek.
2: Naon teu
1: nana. Teuing lamun aya udangan.
2: Teu cemburu.
1: Teuing lamun cemburu.
2: Teuing lamun kasih.
0: Heeh, ampun aing.
1: Di teteangan tita tadi di dia geuning. Ieu teh sih jempe wae. Batur milu ngecebrak di dia. Gaji teh gede aing jigana. Aduh. Ampun. Aing.
3: Ari eta saha?
0: Kaula Arjuna.
3: Arjuna aran dina
0: ora kapinogawe.

anu rahayu datang mangsa anu direncana niti wansi anu diparang mustari kanyeri jeng kaperih kalah rajeng katungara kaula bakal kaubaran sabab nempok getih ngabayabah getih maneh Arjuna.

hayangnya urang perang giriga mana perang toyaga mana giriga mana perang sabda saling bunuh toyaga mana perang sabda saling sagara nempada jela jiwa loka permana anak menak tunggal anak menak urang padanya kasabu pilang.

0: bari dugih kana taneuh rekat ieu Arya Purbakesa nyangap Arjuna. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan nuhun Kang.
1: Sawang suna saha eta?
0: Aduh, nguningakeun geuning eta teh tuang putra
1: saha
0: nyaeta Raden Rimbana.
1: Waduh, kade eta teh jalma teh sakti mandraguna.
0: Kumaha atuh
1: nyangakeun?
0: Waduh, Pak. Kumaha bejana, Jang?
2: Yeh, teu ningali bieu.
0: Ih, dewek mah nempo negeuleuh teh amuing sok-sok, Jang.
1: Cing Kakang Semar, tulungan kaula kedah kumaha carana?
0: Ih, tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos nun.
2: Ayo bapak nanaona kawas nulieur.
0: Naon sia teh?
2: Dipenta tulung kumaha cara nalukeun dijawab ku tiwu. Da teu nyambung ge teh.
0: Si balegung. Cing atuh nu matak deuleuh eta teh bahasa Sunda deuleuh.
3: Bahasa urang
0: teh. Lamun rumasa sia jadi urang Sunda kudu apal kana basana. Ari basa bangsana teh nya eta deuleuh anu ngaraketkeun kana rasana manusia. Moal aya deui nu bakal ngaraketkeun kana rasana manusia lintang ti basana. Nah, sia teh. Lamun jadi urang Sunda kudu apa kana sulak-suluk basa teh? Unak kusuk basa jeung sajabana diajar, Jang.
2: Diajar. Da sieu mah nya ge cicing di komplek atuh da meuni gengsi ngomong basa Sunda teh.
0: Oh,
2: nya. Dari komplek mah euy. Pergaulanana kitu.
0: Oh,
2: bener. Leuhung lamun di komplek mah salilana ngan ukur ngaliwat wungku dagang. Heuh, nya teh payu-payu aing ka komplek euy. Nanaon nu didagangkeunana? Roti bakar.
0: Nah, teu payu.
2: Nah, teu payu. Udah rotina kabakar. Beak aya baingan atuh.
0: Ini kaduruk
2: urang. Ampun. dagang teh botol aing teh.
0: Payu
2: henteu. Aya caian di jero botolna. Eueuh daun teh diterapkeun dina botol. Didagangkeun ku aing pan teh botol teh teh. Heuh sarua jeung nu gelo teh teh. Aduh, dumaha eta kebejakeun teh botol teh payu cina. Teu kapaksa ngalah daun teh aing taplok-taplokeun dina botol. Dijual lain itu dawe dah kena naon kitu ngolah montong ditanya we aja. Sok mana karep aing mau ngomongna
0: ditanya we sia teh kacapruk
2: sae atuh nun mangawe agan naon punten pangnyabutkeun buuk Yusim Abdi Salamar maseun. Ah, moa heureuy di dieu mah. Nya, teu katingali.
0: Sok aya ayeuna melaksanakeun. Bila nyebut buuk.
2: Teu wani kaula nyabak sirah Kakang Semar. Ih, nah, da dipiwarangseun. Entong gantong.
0: Tong.
2: Miwarangnya kajurugan Pemberok Kesa. Abah didudut kabeh.
1: Jika anda cukwaing. Kedio, Salamar.
0: Sumuhunun.
3: Kali kadudut yang kulitnya.
2: Kali ya, bila kadudut yang kulitnya. Leung, lamun yang kulitnya maeta yang sirahna. Kadudut buuk yang sirahna coploknya. Lah, muat rame.
0: Ayo kebayang dia
2: kan.
1: Salamar.
0: Bangga Salamar nun.
1: Iji, dua, ayo geus kieu.
2: Tah gerekeun kana ceulih.
1: Cicing sia.
2: Cing atuh ngajar dog ieu teh ngomong ngecebrek. Ge, kapan aing nu ngalakon ieu mah? Silaing mandawala baheula jaman abah. Ampun aing.
3: Ari aya nu makan.
2: Ari nama dewek nu ngacebrek teh. Ari dewek aya nu ngacebrek kana si dawala. Ya, saha pa de kosasi. Aduh. Ampun. Ai si gareng iraha? Ieu teh mah kudu ka mamelan.
3: Si gareng kudu batur.
2: Aduh. Ampun aing.
1: Terus dikumahakeun ieu Kakang Semar.
0: Sumuhun. Mangga gayem.
1: Sok atuh kaya gayem. Saderek Arjuna.
2: Unyuk sumangga digayem Kang.
0: Sumuhun mangga.
3: Tos eksose kenya.
1: Gayem we wungkul seun.
2: Ya, batur mah kadunungan teh mere rejeki, mere nangka, mere kadu ieu mah derbu. Masih lamun sok diangir mah datara. Yeung batur mah mengkilap, bukti ieu mah mengkilup. Bukla gedut tadi gayem. Kakang Semar.
0: Iye nun, ming hasum.
2: Mohon henteu lah datar di akhir.
0: Tah, upami aya hasum kitu bakal mati geura nu mangga.
3: Ampun ka hasum.

0: Laulah teu bisa naon-naon Iwati ka Kang Ari ka Kang Purbakesa ka
1: Bulan.
0: Mangga ieu tuang putra parantos ka Cangkalang.
1: Waduh. Waduh, anak Mang Raden tubahan.
2: Naon, Ah? Ya, cik aing oge.
3: Aing naon digan kaget
2: teh. Pantes nagara rek awut-awutan oge da. Hukum adia teh kitu geuning pilih kasih.
3: Bener ka cirinya kan.
2: Dalamun aing mah jadi buronan moal teh di podaran mah. Ieu mah beunang ngadon di gabrug. Gua garelo euy. Eda itik kira aneh kira diusapan. Sidik ke sidik kasalahanna karinga dagor.
3: Sini kesalahan
2: teh gede. Ah, gede pisan kesalahan teh loba da anu jadi korban ku manehna teh. Ieu mah beunang ngadon di usapa deuleu itu.
3: Coba mun akan gitu.
2: Pasti euy.
3: Mun akan jadi
2: pasti gede re daharna teh geura moa dokter segala. Ahli kesehatan bisa aya racun.
3: Bisa racun.
2: Heuh, lamun aing kitu ablus ye meureun paling oge diwere kolak waduk.
3: Ah. Heeh. Diduruk
2: kadang mah. Ah, diduruk aing kadang-kadang. Karunya.
3: Dari dia lemah nate kan.
2: Lemah geuning hukum di negara teh euy. Paingan nek awut-awutan wae geuning euy da adilna can walatra.
3: Ibu leuwih kitahu.
2: Heeh. Can walatra euy.
3: Acan kan.
2: Heeh, can walatra euy bejakeun kitu teh tulus.

bisa naon-naon kasep. Ayeuna mah kumaha ceuk Ratu Nagara we. Da pasti ayeuna parantos di istrenan aceuk Arimbi. Arjuna Rayi, kaulanun, mangga tangtos dage para dewa parantos kempel di Pringgandani. Nyaeta pikeun ngistrenan aceuk Arimbi mangga sami lumampah.

0: Raja Musti Braja Kapalamatan Dentawi Sesa Parantos Uningaeun para dewa lumungsur ti sawarga. Ia eta di balai irung diayakeun gempungan pikeun ngistrenan Ratu Arimi.
1: Atuh Braja Musti Braja Kapalamatan Dentawi Sesa.
0: Pada budal katawurannya rarumput. Ajrih uyah-uyahanana masyarakat.
1: Mangke sibakan nuntut di mana parantos medal jabang bayi anu nuju di kanung ku Ratu Arimi.
2: Yaeta
1: Raden Gatotkaca bakal tiasa nyampurnakeun ipan sabraja.

0: punten aja. Mangalingi.
1: Yap, Arjuna geningan itu.
0: Iya, kening pisah warga.
1: Leres, yap.
2: Bayu, Samu, Indra.
1: Kaulah nungkula, iya.

0: Arimi, anjeun-anjeunna kasakseni ku para juwata marasanga juwata para lumanten baya-rubaya. Sasat geus di istrenan, sah jadi ratu Pringgandani. Sok sana jan ayeuna Braja Musti aya keneh di karaton nagarakeun dangke bege baka ngunur ku sorangan eraeun. Tapi rada mah kaula nun.
1: Bima, endem.
0: Rojong ku anjeun. Nya eta eueuh deui sara jeung katangtuan lintang ti kudu nyumponan kana naon rupaha ka hayang rakyat. Nya eta tangtukeun hukum nu sabenerna, nu saadil-adilna. Kadua, nya eta ekonomi pangheulana pisan anu kudu dipulihkeun teh.
2: Tah eta sumuhun. Sing awatos kana alit pisan ah.
0: Sabab naon? Ieu nagara Pringgandani teh nagara anu subur, anu makmur, anu gemah ripah lojinawi.
2: Agraris nya.
0: Sagala rupa tatangkalan jalan radi, bubuahan jalan radi. Da moal ngajuk ngahutang ka luar nagara lamun seuk bener-bener bisa ngalola nasarerea. Ti mimiti pupucuk pamimpin hanapna rakyat.
1: Oh, di dieu meureun yeuh nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas teh.
2: SDM na we.
1: Oh, da aya nagarana mah geus kumplit, nagarana mah geus subur.
2: Tanah geus nyampak.
1: Tanah geus nyampak, da teu kudu gugulawat kunyak anyuk ka luar nagara unyam inyeum. Lamun bener-bener mah bisa ngelolana.
2: Bener.
1: Da ieu mah bangsa tunggung meureun jelemana.
2: Heeh. Ka mana rakyat? Nunggulah duaan bangsa 10 nya teu kumaha.
1: Heeh. Aing ngapruk-aprukan ka luar nagara, memang di luar nagara ge bangsa tungkul nganu ngabangsatna ka luar nagara ngajajah teh keur kasajahtraan rayatna. Tapi di nagara Pringgandani mah ngabangsa teh ka rakyat sorangan nepi ka rakyat teh dianggap jajahan. Da ieu rusakna teh euy. Salahna teh kitu tah nu maca kade cing hati-hati euy.
2: Kade.
1: Urang mah kudu bener-bener pulihkeun dina sagala rupa widang anu aya patulah patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa. Sakitu da kahayang rakyat balintang ti kudu cumponan sarerea. Kahayangna jalan-jalan buru-buru omean ka mana-mana. Nya ulah nepi ka awut-awutan temongkeun kitu ka Gusti Arimi ah. Temongkeun gawe nu hade dina waktu ayeuna.
2: Beres.
1: Sok dihanapna umat ulah jadi bararang sat itulah.
2: Heuh. Mode anap di luhur ge ulah jadi bangsat.
1: Mode dihanap pon di luhur ulah jadi bararang sat. Ulah jadi bararang sat itu ulah jadi bangsat.
2: Heuh.
1: Pangguran ayeuna mah sok buktikeun. Kumaha carana supaya anak incu urang ulah boga hutang engke. Ayeuna mah kakara lahir orok oge geus di bebanan hutang ayeuna mah sudah ulah lalawara.
2: Geus dibeberatan.
1: Geus dibeberatan ku kituna yang wayana Gusti Ratu Arimi di istrena hayu urang rojong dina sagala rupa widang.
2: Sae mangga mangga.
1: Mangga. Urang paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan.
2: Sumohon.
1: Gotong royong babarengan gawe anu rancage. Ngahuyeuk dayeuh ulah nagara komo ayeuna aya otonomi daerah lain. Hayu urang mangfaatkeun daerahna sewang-sewangan pikeun nyingkahan atawa naon? Ulah nepi ka nimulkeun lobana jelema anu ngaleut ti kampung ka kota urbanisasina mah teh.
2: Ya, teteh naon?
1: Oh. Oh, tak aja nama lintang ti urang teh kudu dibere lahan sabenerna di kampung. Urang kudu bisa ngolahna. Ya. Otonomi daerah teh kitu ta euy.
2: Itu pemerataan, Pak.
1: Geur pemerataan ngan kada ulah dimanfaatkeun kana jalan anu teu hade. Ya. Kitu tah. Lah da ngaran jelema aing teu percaya ka jelema teu itu. Oh, aing jelema teh tungku tempat kaleluputan, tangah tempat kalelepatan, semenit ganti sajam robah jang di sore rajin tara kapake isu. Jelema yang apun teneh tina pihak kalepatan ageung sumenten alit nya. Ieu lalampahan Arimi di istrenan jadi ratu Pringgandani urang cekapkeun wika dieu. Kemang tinetik sinyebaran syari tutup lawang sigotaka.

nu panggilanna dijieun ku Allah Taala saha Nabi. Alhamdulillah sugan teh anger belet teh. Anger tiba heula eueuh peningkatan. Kami moal nyieun bumi langit sawarga neraka sanajan Adam. Allah moal ngadamel upama Allah teu ngadamel Nabi Muhammad. Jadi pangpayuna teh eta Nabi Muhammad. Kanggo naon memperingati Maulid Nabi hayang nyaho jelema bener. Sok aya ka ditina jalma nu ngaji tapi teu dikaji. Jadi ilmu Allah mah lamun ngaji teu dikaji moal katepi kota. Urang memperingati Maulid Nabi, maca sholawat, puasa sunat, sedekah jariah, hoyong kenging syafaat Rasul, teu ngaji teh teh. Amun jalma hayang dibere syafaat Rasul moal dibere. Naon sabna Rasul teu boga syafaat. Itu syafaat teh nu Allah disimpen di Kangjeng Nabi. Jadi Kangjeng Nabi cuma nyepeng syafaat. Maka lamun ngadua sareng eta, moga-moga urang sadaya sing janten jalmi anu ditunjuk ku Allah supaya disyafaatan ku Kangjeng Nabi. Kitu islahna. Jadi agama Islam turun ke alam dunya ti Allah Taala na program sanes instruksi. Salat teh wajib jeung cek Allah wadul. Dongeng eta. Nya da Allah Taala mah lamun ngawajibkeun kana ibadah moal aya jelema nu teu nurut. Naon atuh Allah manawaran bisi arek nu henteu we moalna naon. Maca cek Allah kitu. Al-Qur'an nu 30 juz di jerona ngan dua-duana. Hiji Al-Qur'an nuduhkeun kana jalan bener kaituna ka sawarga. Dua jalan salah kaituna ka neraka. Cek Allah innadina itu in kalimatna sok parili neka mana we neka sawarga.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna arsalnaka syahida wa mubashira wa nadhira alayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azuma ala sa'ati maulidihi kuntu syafi'an fi yaumil qiyamah. Kersana ketua penyelenggara, hurmatin pribados, aparatur pemerintah, sami hurmatin pribados, langkung utami ka para alim ulama, para kiai, ustad ajengan, sami hormatin pribados, sesepuh agama, sesepuh masyarakat, bapak ibu hadirin wal hadirat, anu sami nampa hadir, mudah-mudahan kenging kemuliaan di Allah subhanahu wa ta'ala. Tipayun pribados sabada ngahaturkeun salam penghormatan, kekakantun puji sarang syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat sarang salam kagungan Allah, mugia izin mantena dilungsurkan kana wadah rahmat Allah nuparantos dipasihkan ke Kangjung Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah netas ayah di Kangjung Rasul kadorong ku awasan doa rahmat sarang salam ti urang. Mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber. Anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah ku barokah tina kesatuan sareng persatuan urang sadaya dina ieu dinten Allah nuju ngalungsurkeun hidayah taufik ka urang sadaya. Wirehna urang sadaya parantos radito manah tiasa nyentang waktos tina waktos na didaramel sakedap diganggu heula urang sami-sami gugunuk bekal ngadamel cengcelengan kangopi bekeleun hirup urang dua lalakon deui anu bakal kasorang. Hiji lalakon urang anu bakal kasorang anu teu tiasa ditolak di mana urang tos ngaraoskeun bosen di alam dunya. Pusing wae, aral wae, itu geringan wae, maka nu atos-atos ge ku alon teu diantep, pasti dipaehan. Gitu nya mada kula maksakin maneh nu kira-kira geus bosen mah. Batur ge tos kadar itu ayeuna teh. Nya eta di dieu nariweuh wae. Nya ayeuna teh ngalih ka ditu. Bilih bade ka ditu abdi ngawartosan tong hariwang syukur batur di ditu oge. Nya di zaman Nabi Adam nepi ka tadi daya nu ngareuyeuh ka ditu. Nya di toong teh ku abdi ayeuna teh nuju ditunggulan di ditu teh. Batak sok ke pilih mending di alam dunia sangsara jeung riweuh mending pindah ka ditu ditunggulan. Kop nu mana we teh mah pilihan ka urang lah. Nya urang teh sejak gugunuk bekal kamu lalakon dua lalakon deui dunya di alam barjah aya oge nyebat alam kubur aya oge anu nyebat alam barjah eta labdun mutaradifatun bimaknal wahid kata anu beda ucapanana tapi maksudna mah hiji-hiji keneh nya kamu naon urang make gugunuk bekal sabab diantara makhluk Allah anu sakali dijieun ku Allah Ta'ala itu ayat tungtungna ayat tilu golongan

Hiji buatan Allah sakali nyieun teu aya tungtungna para malaikat. Teu aya bejana malaikat paeh. Kadua kitu-kitu oge jurig. Teu aya bejana jurig paeh. Katiluna jalma. Teu aya bejana jelema paeh. Teu aya. Ya. Ngan diantara malaikat jurig jeung jelema nu pangsarakah-sarakana hirup jelema. Sarakah audzubillah. Naon margina? Dina dada jalmi teh kenca katuhu aya sifat nu 8. Amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, rodiah, kamilah, mutmainah. Watakna eta sifat nu 8 jalma mah pusingan, aralan, tupayaan, cegekan, geureuhan, teu betahan, goreng adat. Kuri amok eta watak jelema. Munding geu nu gede teu kitu-kitu teuing. Kusaba jalma teu betahan. Sakali deui malaikat jurig jeung jelema komo entog hayam meuri. Nya geus sarakah. Tapi kamulyaan mah teu aya nu dugi ka jalmi. Pangmulya-mulyana buatan Allah ngan jalmi-jalmi. Nah, malaikat ge di bawah jelema. Jabatan ti Allah, hiji rasul, dua nabi, tilu sahabat, opat tabiin, lima solihin, genep wali, tujuh ulama, 8 malaikat. Jadi malaikat teh peringkat ke 8 di bawah ulama. Salapan jelema sesa muslimin muslimat eta mah sesana. Itu nya. Mata jelema sesa mah hese diaturna ge puguh panyesaan. Nya. Diadanan ku ustad tepi ka setengah paeh nyebut hayala salat. Nya dengan aya tiluan. Teu aneh da puguh jelema sesa. Ku RT diajak bakti ke jalan urang teh pupurian ngaspal comal ketenagaan atuh ngurus-ngurus sisina urang teh ulah cayina usum hujan teh katarengah teuing itu bring tiluan datangna teh setengah 12 datang ke jalan teh lain digawe ngawadul we tah kitu jelema sesa teh aneh-aneh. Jadi jalma sesa mah dihirupan setan lain ngarah bener. Gitu. Jalma sesa mah dihirupan setan ngadogan luduh langit weh. Baya paehna bareng. Jadi malaikat teh teribuh henteung nyambut jebret paeh kabeh. Gitu. Ada punten ka para alim ulama Kiai Ustaz ajengan di dieu abdi teu kumawantun daya maksad ngalalangkunganan. Ya, jeung abdi moal ngaos da teu tiasa. Nek dongeng we ieu mah ngan mudah-mudahan dongeng simkuring aya nu luyu jeung agama kitu sing janten ilmu nu manfaat barokah di akhirat. Hayu diajar mah diajar abdi teh ngaji teh kitu ngan Allah marengkeunana kitu bae enten. Ngawitan abdi nyaba kitab Safinah teh taun 63 mimiti terang kitab Safinah karya ulama di daerah Jawa Timur dikaryakeun Safinah di Batavia di Jakarta disebarluaskeun di Banten jadi Banten penyebar ulama Safinah ti Betawi itu tadi mempelajari eta saur anu gaduhna ieu kitab teh kitab pang ujung-ujungna upami dicontohkeun kana tuangeun mah kitab Safinah mah lir upami sangu tos aya dina piring tos dikuah tinggal ngahuapkeun jadi moal kudu make otak cukup ulama tapi kenyataanana riweuh ngahuapkeun wae oke geus teu katenagaan kitu. Taun 63 abdi ngawitan belajar pasantrena Keresek Garut Banyar Limangan Cikalama Cileunyi Bandung Pusat Padalarang terakhir Pleret Sumpur Purwakarta kaluar-kaluar pre diajar ngaliwet tahun 87
pirang langkung diajar ngaliwat sepanginten kana 26 27 tahun itu, tapi dadi ge hafal pasantren sanes gudang ilmu ade, pasantren sanes gudang ilmu, tapi pasantren hanya tempat milarian ilmu. Ilmu nama di Allah. Sanajan sajuta tahun lamun Allah teu ngalungsurkeun hidayah taufik, mas santren terus sajuta tahun moal apal tahlil-tahlil acan. Tapi lamun Allah ngalungsuran hidayah taufik, teu mas santren ge bakal jadi ulama. Jeur kan? Para putra kiai ustad ajengan, bapana sohor anakna aya nu mimpin gapleh. Hidayah taufik Allah teturun. Aya anu turunan Cina 70-80 turunan Cina terus teka denge mas santren pletuk jadi mubalig, bisa di ngomong itu goreng adat teh ya, aya pan Cina jadi mubaliknya tak iya teh nanakeun urang Islam hati-hati. Allah minterkeun jelema moal nanyakeun turunan, moal nanyakeun urang Islam anak kiai kajenting anak kafir. Lo mencekalo iman, iman. Lo mencekalo pintar ngaji, pintar ngaji. Itu mata kalau dioge cuma sekian likur tahun wajar lah mentetiasa dan naun sana istri nampikan kanya Allah ya. Itu ayo baru udah kaya nama cerdas 3 tahun weh dikobong tika dia nanti jadi mubalig ti ngomong naun tak jelma nah gitu jarago. Bapak ibu hadirin wal hadirat, punten-punten ieu mah bade naros kedeh nya. Ieu nu hadir sadayana agama Islam. Nya aneh teh. Salesna naon naroskeun sateun ibu? Dumeh nu bakal diureukeun ku abdi aturanana aturan Islam. Itu. Jadi upami nyarioskeun aturan Islam di Islam mah kan jadi dulur. Ya. Itu ngan bilih anu hadir di dia aya anu agama sanes Islam teu naon moal deuk ngewa sabab ilmu naoge ilmu kagungan Allah batak di mana nyarioskeun ilmu Allah ulah tebih tina sifat Allah, di mana milarian ilmu Allah ulah tebih tina sifat Allah, ngango naoge kana ilmu Allah mah ulah tebih tina gaduhna nyaeta sifat Allah. Naon Allah teh Ar-Rahman, welas asih, nyahan, deudeuhan. Istilah bahasa aki-aki, Allah mah nyahna ka jelema teh taranangeuy ti bongkokna. Nu eling nyaah, nu teu eling nyaah. Sugan ieu mah ustad ilmuna luhur, ibadahna hade, getol ongko, sugan beres awe salam aya nu mere duit. Eueuh. Ciri nyahna Allah. Aya jelema tara salat saumur-umur. Ih, imahna 2 tingkat. Eta ge kanya Allah. Jeung beda, lamun jelema berilmu, ariman takwa ka Allah Taala, umurna ge tara lila. Tara lila nu iman takwa aja. Nya, beda jeung nu kafir, paranjang umurna. Eta teh Ar-Rahman kanya Allah. Itu ulah digalo-galo jeung akal. Da akal mah lain ilmu. Ciri mulyana jelema boga budidaya akal jeung pemikiran, lain pedoman hirup. Cuma cirina jelema pedoman hirup mah ilmu. Batak lamun ceuk akal alus tanyakeun kana ilmu. Alus ceuk akal teh cocok teu jeung ilmu alus. Lamun teu cocok ulah dipake. Salah, ya kitu. Naon sagna jelema berilmu, iman takwa, getol ibadah kok umurna ponok? Eta teh kanya Allah. Naonnya na Allah? Karunya jelema iman takwa dianteupe di alam dunya sangsara. Mending pinahkeun wae kitu kana rahmat Allah ka sawarga. Itu teteh, nya. Patak teu maneh. Lamun kiai ustad ajengan teh 50 teh keungkeung paeh weh. Eta teh kanya Allah. Itu. Beda jeung jelema daroraka. Panjang umurna 100 tahun, 200 tahun, etek kanya Allah. Naon kanya Allah? Nya supaya dibeuleumna wae heubeul. Ulah sagedeung teuing. Manya doraka tibang lololan ka neraka. Itu kitu mah 100 tahun, Pak.
2 juta tahun di neraka na. Jadi warak di tina telah itu kena raka kenula tangga gistutung kakarek dikasa warga ken matak di sawarga na gaji rumah negeri remeng-remeng nanti kurang sawarga na sehingga wajir rumah tekiu munang mulum setong aneh begitu jadi jerman munang mulum mah hilang itu bodas itu itu ciri jerman munang mulum itu nanaunan orang memperingati maulid nabi badai lalajo kena lalakon jerman bener cek Allah itu sabab Allah Ta'ala tikawit ngadamal jalmi nupang payuna dugi kada ngetiye can pernah Allah nyen jerman bener dua iji weta cobi orang akurkan pendapat seorang para ulama para kiai ustad ajengan di dia nuka kuping ku ibu bapak hari Allah Ta'ala pang payuna ngadamal jalmi sa jelemak nupang helana di jiun ku Allah Ta'ala sa nabi alhamdulillah sugan tete anger belet te anger tiba ula uwa peningkatan itu masa kolongan sangut masa kolongan itu kira jadi profesor itu ngaji berarti teteh panaya pidawa Allah itu dilebetkan karena Al-Quran disebut hadis kudsi itu sahur Allah laulaka laulaka lama kholaktul aflak illa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kami mual nyiun bumi langit sawarga neraka senajan Adam Allah mual ngadamel upama Allah tengah damel Nabi Muhammad jadi pang payuna teh eta Nabi Muhammad eta lain Nabi Adam ah Nabi Adam be dia pa urang anak incuna karek sagaledek ieu dal mun subur burung kaledek moal kieu teh gitu ya teh lalitik teh jelema anyar ade bedi tu Nabi Adam bedi anyar resek nya nage Nabi Adam kaos jin urang we kit resek taeta kamu naon memperingati maulid Nabi hayang nyaho jelema bener sok aya ka ditu na jalma nu ngaji tapi teu dikaji jadi ilmu Allah malamun ngaji teu dikaji moal katepi kotak urang memperingati maulid Nabi maca sholawat puasa sunat sedekah jariah hoyong kenging syafaat rasul teu ngaji teteh lamun urang ngajerit ka Allah hayang meunang syafaat rasul moal dibere moal masih adu-adugan ge amun jalma hayang dibere syafaat rasul moal dibere naon sabna rasul teu boga syafaat itu syafaat teh nu Allah disimpen di kanjeng Nabi jadi kanjeng Nabi cuma nyepeng syafaat itu mau diawur-awur ku Nabi tatmimul kuyud wa surut bitamsil urang contohkan supaya lebih jelas kunu palinter kunu bodoh untuk dibawa-bawa misalnya parurah kapa RT cek parurah teh teh ya kami mehape duit sakarung parurah nitipkan artos ke Pak RT sakarung cobi waler itu artos Pak RT artos Pak RT sanes sanes nu parurah urang selaku rakyat kenging teh nyuhunkan artos ke Pak RT menang ngantong ngarep-ngarep dibere da RT ke nu parurah bisa nanti dibagikan ku RT mual menang danu parurah gasab ngarana umatu urang aduana moga-moga urang sadaya sing janten jalmi anu ditunjuk ku parurah supaya diberi duit ku RT lamun cek parurah bere duit tu si A baru RT mere hakiki syafaat kagungan Allah disimpan di kanjeng Nabi itu maka lamun urang nyuhunkeun syafaat rasul moal dibere tapi kadempak oge salah bahasana maka lamun ngadua sareng eta moga-moga urang sadaya sing janten jalmi anu ditunjuk ku Allah supaya disapaatan ku Kanjeng Nabi kitu israhna mencuk Allah Muhammad syafaatan tu lebe kakarek Kanjeng Rasul nyapaatan lebe itu jadi agi di Kanjeng Nabi ngenteh syafaat syafaat di mana
boro-boro ka urang wawuh henteu panggih henteu itu baraya lain Kanjeng Nabi gaduh putra tujuh nu aya dugi ka gaduh putu hiji-hijina istri Siti Fatimah istri Sayyidina Ali karomallahu ta'ala wajah nuju anum tapi ka ditunjuk ku Nabi saurang Kanjeng Nabi Fatimah tong boga rasa anjeun dumeh boga bapa jadi nabi jadi rasul di akhirat teu boga amal kami moal bisa nyapaatan rasul ka putra itu koma ka urang atuh wawon-wawon acan nyaeta ade jadi agama Islam turun ke alam dunia ti Allah taala na program sanes instruksi nawaran itu mun aya jelema nyebutkeun salat teh wajib jeung cek Allah wadul dongeng eta nya da Allah taala mah lamun ngawajibkeun kana ibadah moal aya jelema nu teu nurut mampuheun Allah geus ngimankeun jelema itu nya naon atuh Allah manawaran bisi arek nu henteu we moalna naon matak cek Allah kitu Al-Qur'an nu 30 juz di jerona ngan dua-duana hiji Al-Qur'an nuduhkeun kana jalan bener kaituna ka sawarga dua jalan salah kaituna ka neraka cek Allah innadina itu in kalimatna sok parilih nek ka mana we nek ka sawarga nek ka neraka eta mah akurang keun mae cek ustad ulah-ulahan ge aya hayang mah keureujeuh we kaina ya hakiki nya matak cek Allah ditawarkeun jalma-jalma jaga neka sawarga neka neraka jadi tilu golongan jalma sagolongan jalma aya nu hayang ka sawarga Gusti abdi mah hayang ka sawarga maca ku aing dipangnyeunkeun ge sawarga bisi marane hayang namun ka ditu teu kudu mamanyut kusen geus angeus sawargana ge kitu alamat teteh cek ca urang deui aku teh pangeus bari teh di sawarga mah abdi mah neka neraka we oh syukur berarti aing nya neraka teh moal mubadir eseuna karesian mah heuk bae cek alona aya jelema linglung jelema linglung mah kalah nanyakeun ka Allah Gusti nya anjeunna Gusti boga sawarga jeung neraka aing sia kaos ka RT we ka aing ditira aing ngebohong bener aing boga sawarga jeung neraka kumaha cek jelema nu katilu moal keunah panasaran hirup abdi mah lamun teh hayang acaran duanana jadi ka sawarga engko hayang ka neraka engko hayang ko hayang ko hayang ko hayang ko hayang ko hayang ko hayang tanu loba manu eta jelema linglung nu kumaha di alam dunya na jelema nu hayang ka sawarga engko ka neraka engko salat engko gaple engko teh teh teh jelema teh hayang ka sawarga engko ka neraka engko teh teh rumah tangga engko pasea engko itu nya ngaji ongko ciri-ciwit ongko teh-teh yang ke sawarga ke neraka riwuh mata pang musing-musingkeun anak malaikat iwati ke jelema nu tilubuh pangadegan jelema nu pancek malempeng malaikat oke ngusapan misalnya ibu-ibu Gusti abdi mah yang ke neraka diusap ku malaikat ge itu nyaan menama nyaah kain itu na yang ke neraka naon sahabna ente robat tulis kenon jelma yang ke neraka salah nepi kapaeh tekan di buku jelma yang ke sawarga gitu bener tapi lamun jelma yang ke sawarga ongko ke neraka ongko fakulit mereka nek sholat tulis ken dina buku bener kekareke nek tamat ngismi gawe kena gapleh genti kumala ikat atin kareke sarono salat di genti deui kana buku pas cek malaikat nya nyapekeun pisan ka aing kitu nya sanes eureuy tah kitu jalma teh nya anu lempang mah duanana ge aman nu ka sawarga teh ditanya-tanya acan ku malaikat naon sahabna naon tanya keuneunana jelema geus lempeng jadi cek malaikat anjeun geus mah aing teu puguh nanyakeun naon nya itu teh kadinya mah sareng kababahkan jalan kitu nah yang ka sawarga nya aya lima golongan jelema anu ka sawargana teu dipariksa heula
ningali na duratin nasihin kita berhenti budak paud itu waji kolot si luwih cuing ya na budak paud na duratin nasihin aja itu insya Allah dah mohon harapal jelma nuka sawarga tadi paricahela kahiji jelma benghar jelma benghar aku malaikat tadi tanya nah sahabna era kuno benghar mah beda RT ogrek nagi pajak kanu benghar mah nepi kana pager coba nion punten ah gitu beda jeung kanu miskin walah kanu miskin mah wa 7 kali sampai teu nanyakeun pajak bari jeung teu panggih di sawah itu dari teu magrib patepung jawabannya kumaha hapunten teh acan gaduh teh jelema sangsara mah teh nyapekeun ka RT ge menang 7 kali matak jagana ge jalma miskin mah kasawargana ge lamat betul-betul kadar itu teh yeuh mah ngagulung we di terminal ngadagoan angkot gratis nah gitu mata kudu balenghar ya mudah-mudahan ku barokah berjamaah ieu ibu-ibu bapak-bapak sing balenghar hoyong beunghar bu ya nyaan ieu mah saran ti abdi upami hoyong beunghar usaha nu ayeuna piceun hese nek beungharna teh usaha nu ayeuna komo macul ah hese cobi ti kawit dinten enjing usahana ical galuh kapal kitu payu 10 we sapoe batina geus ti kairong itu hayang beunghar ngeunakeun ngoredah dong julus kecipirit-kecipirit dagang cilok 15 siki dia akan incu ketinggal rodana mual benghar deh salah usaha cobi tenying maretet kapal yang benghar kelah melak sampe wah setahun kelaparan manten mata kata siapa badai dia ngomongan teh karep sawah kebon jual tisu mual bener teh jual ibu-ibu di Pangarame tua tanur mah jeung di Batan Beunghar mah kalah ka hawu. Gitu. Ya, jelema kulit tanur ngaramet boga anak di kuliah dua. Wah, tumpur jeung gimana ge mah bener. Tapi lamun dagang kapal payu genep mah nu kuliah 12 ge moal saeuf saparapatna. Tak itu cuma benghar hayang ah kalah ngoret mau tulus makanya coknya tenying icalan weh kebon mau bener gitu ya digarap cik di aki aing kena kekiu sih kayak gitu jaga anak bakal kasih warga malaikat jam merah di sisi kanu benghar mah ya kayak gitu upami hoyong kasih warga hiji jalma benghar kadua na anun teu dipariksa heula teh Pak Haji Ibu Haji amin jalmi anu teus angkat jarah mung haji maka jagana moal dipariksa heula nu mung haji mah itu naon marigina anu mung haji saur Nabi la yujarul haji la bil jannah jadi ganjaran mung haji mah yeuh ti sawarga itu naon saeuna malaikat teu wani nanya kana teu mung haji sabab haji mah kopeahna bodas jadi malaikat oke okay, kalau kopeah bodas mah teu wanieun kalau hidung rusak rusak ke hidung mah ngangang teu ngeuleunana itu matak barudak ayeuna pala linter sakola laluhur jan mung haji ge sok make kopeah bodas jangna eta jang nipu malaikat endah wae kopeah bodas ge ceuk malaikat sia nek nipu aing nyaho teu mung haji madak nu panggeulanna diteungeulan teh anu make kopeah bodas can mung haji teungeulan ka malaikat baru kana hideung jadi nu hideung mah aya-aya sesa nu kopeah bodas selamat katilu jalma anu bubuk kuluna jalma anu bubuk kuluna kasawargana moal dipariksa naon saeutna bingung nanya na malaikat jalma pejet yakin yakin tinggalina dulu aya
kira-kira mau merin aki-aki badai angkat Jumatan duka poho duka tinuluun di painan masjidnya nuju ngahotmi Pak Kojot merin sampingnya blug ke keharapan setum layak pajat jelma kasawarga nah mual ditanya hila sob tubuh nang diajak ngawadul hulu na bubuk kau patuh lama malaikat kau lama tuan tunun nah sahabna jabatan di bawah ulama gitu gitu lemur naon pak awi larangan oh kamu ngis larangan-larangan gitu berarti itu lemur-lemur apa benaunya hehehe jaluan gitu cek Allah ke malaikat Ajro'il Ajro'il turun jangka alam dunia kemana Gusti kalemur awi larangan nanaunan Gusti abdi kadinya cabut umur ustad itu nya tong dihirupan khawatir nah Gusti maka dicabut aingnya ah ka ustad gerowok-gerowok ada nyamperkeun eueuh nu mayar eueuh cekeke kitu teh turun malaikat Ajro'il sakitu galakna bu bade ka bumi ulama mah sakilometer deui malaikat Ajro'il tos tuan-tuan ngadeg ngoranang kitu ka ulama depayunan lawang tedepa malaikat cek malaikat Ajro'il assalamualaikum assalamualaika ya ulama lain ge ulama lamun teu apaleun di luar aya malaikat Ajro'il eureun jadi kiai na lamun teu apal di pipir aya malaikat Ajro'il wawuhun cek ulama waalaikumsalam jeung kat itu dawawuh itu ajeng nu wawuh pan sok itu jadi ngaco udah urang geus akrab jeung Pak RT tara nyebut Pak RT di mana te wawuh jeung ustad di mana dad itu jadi geus jadi kebiasaan teh eling itu madak dina muludan ieu ge urang nyandak judul nu teh eling geh itu cek ulama asup cenah kat ka dieu da maneh mah beda jeung jelema lamun ka imah teu kudu mukakeun panto eureun jadi malaikat cileung lamun kira-kira ka imah dewek kudu mukakeun panto ngajak ku aing teh diparengekeun hanapun pantona ajak sok aya panto nu molongo geuning bayinnya kade buseng emut panto hareup mah ulah aya anu melenge halangan kunaon kulama kana sabna Ajro'il sok jalan eta amun Ajro'il abus ka imah eta beunang we urang dinyam itu ngajak syuk ka bumi na ulama ngukur malaikat Ajro'il teu wantunan datasan cek ulama ayah naon jeung sering tara-tara tisasari sama kesumbang-sumbang ka imah dewek saur malaikat antong nanya kitu cenah ada lain RT itu piraku jeung ngaran ulama teu wawuh ka dewek ka baju kieu cenah parenti naon oh silainya makhluk Allah anu pang sulit-sulitna nah cenah kami maka disebut sulit-sulit jamah naon sulitna ai nyabut getol melaktara cuma oh bener saingah malaikat Ajro'il mah kena cacabut mah getol itu nek awewe nek lelaki itu nek ustad nek ajengan nek bangsat adek yang jelema eta baut itu oh sambil aya naon kami ditugas ku Allah kumacek Allah watir jeung ka ustad hirup nunganggap uwuh numayar uwuh ngecek cek Allah cekek weh itu nah siapa deh isinya kena fidawa Allah cek Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jadi Ajro'il jeung ulama mah ngawadul itu ieu kami dilahirkan ke alam dunia teh tugas Allah teh ibadah nah ieu kami keur ibadah sareng dicabut wae atuh teu bisa dilawan ku malaikat aid ku ulama kami resep kena ibadah wayahna entong balik tapi ka pulang ku atah Ajro'il balik deui ka ditu datang ka ditu disentak ku Allah mana cenah bubeunanganna dititah ku kami teh nu mawi sa Gusti jelema itu mah kalah ngalawan
bejakeun ceuk kami itu. Nya eta jadi disebatkeun suruh di piwarang ku Gusti teh pan kami geus ibadah teh lain ti taher teh itu ti tahalo itu mata kami teh dibere jabatan naon teh dibere bubunangan barang cokot cok Allah teu bisa wayahna turun deui ka wilarangan itu cokot da Ustad khawatir itu turun deui ka alam dunya ari ne ka imah ulama era kakareke kamari itu ayeun teh da ditugasna ge ka dinya nya malaikat ajrohil teh tama nganggur cokolot mah tama gado ngagurayot daerah ka bumi ulama kareke kamari maka kope ajrohil teh ka tetangga ulama itu benang tetangga ulama 16 matak cek ilmu kadeh ka ibu-ibu ulah caket teuing bumi jeung ustad bisi meleset ti ustad kop ka urang kitu teteh nya mun bisa ustad mah pisahkeun we dibabakan sina sorangan leuweung papada dicabut bola yoge paling kemerenan ka enteo kemeri deukeut-deukeut mah paur nu atos-atos geubeunang kitu jumping deui malaikat jeung malaikat ulama atuh kami teh ulah ti ditu ditegor ti dieu disungkur naonnya ceuk kalos nya wayahna ceuk ulama kehlah kami nek mikir naon panca indra kami nesok ngaganggu kana ibadah demut-demut ku ulama ieu cenah ieu panon nesok ngaganggu teh loba duduluan sawah kahelodoan kebon garing pamajikan ngenta bae duit ngajak ceuk ulama ieu cenah panon kami cabut dicabut yuswana teh sacana we bu ulama manungtut tuwanian nyebut sekaligus datang ka itu setor ka Allah cuk Allah mana sia bubunanganana ieu cenah name kenging sacana wungkul na sia de ti aing name jejeg make bunang sawareh teu bisa turun deui gitu turun deui ka alam dunya geus 2 minggu cek malaikat Gusti teu ditarima cenah ieu meunang 2 panon mah da ti Allah nege jejeg oh aing nungtut atuh bete capek teuing terus naon nu kadua ieu culi cenah sok ngaganggu ibadah teh lah jeung pepenyit ganeng aikeur salat teh itu jeung tongeret ongko cabut culi na bae teu loba dedengian cabut cepilna itu ibu gaduh sacan teh bu nyaan sabari ibu sacan teh 2 mejehna kerja mah bodong bu soca mah hiji di mana-mana oke okay. 2 seten kaleci nah sabab lamun soca aya 2 bakal beda deduluan lamun caroge ibu cumping cuk nu katuhu ieu saraki aing cuk nu kenca mah RT riweuh lamun panon aya 2 gitu hakiki ye mikir saya tinggal itu lamun soca aya 2 mah kacau weh ningali duit ge ceuk ieu jeung 1000 ceuk ieu mah 50.000 coba rek kumaha kacau sing emot teh kana ilmu tauhid jadi soca teh sabariji nah ceuk kalau saya diberi 2 diaku hiji laan baing hiji deui jeung sina mikir hayang nyaho lamun soca ibu tinggal hiji mah disimpen di dieu sab belah dieu mah katinggalieun pasti ditunana dina tarang jadi banyak katingali ka itu ka dieu leuheung geus lamun sok salat sujud teh panggeulana ngebletuk teh panonna ibu kaungan cepil bu kaungan cepil teh kaungannya pamasihan Allah taala bagerna teh kitu lamun urang cepil cenah ngadadak meuli waduh kacau sabareuh cepil ah moal hayang ngajawab jadi pambulung salah diwae cepil teh hiji cepil teh teh amun ceuk urang Jepang mah 2 seten ieu mah ceuk urang Jepang teuing di urang mah nu 2 mah gegeberna geus ceuk urang Jepang nya lamun cepil aya 2000 bakal beda dedengean
Cuk Ustad haya ala sholah. Cuk nu kencak ah mau burung ayah nurek mere duit ya ya. Mas mah dibenerin. Gitu. Gitu. Ada. Iya. Urang jalmi teh. Ya. Liwih deh. Tah jalmi nu kasawarga teh tah. Ulama oge kitu dicabut nyawana teh nungtut. Nu terakhir lidahna cuk malaikat atuh kagok-kagok cenah ulama hiji deui mah engke aing resep kana dikir. Kalau kaya cenah aing dihayoh ditegoran ku Allah Taala keun baca lumayan segitu aya-aya nu nyarekan cing. Itu. Kekeuh ulama kekeuh nahan malaikat geus era ku Allah Taala. Akhirna lidahna mah dicabutna bari dijamret. Dati dibere wae terakhir tak itu ka ulama matak tong aneh lamun aya kiai ustad ajengan teu damangna teu bu aya 3 taun 4 taun panu bodo salah anggapan nanya jelema luhur ilmu ibadah getol paehna lila lila sadeun malaikat sapamerean nya aya urang mah di lila-lila jang naon di mana aya panggihna aya turan ibu-ibu nuju ngaramet cegalikat kabeneran jadi kerenongeng yuk kainya cabut di tukang jungkal melengcung yuk-yuknya ngetak iya mah ngawartasan ke ibu-ibu kade upamini jungoret tanur ngaramet ulah tungkul cuy bising aya eta luak dia kue gitu ngai kademong jauhkan ya mah bisa lompat helat iya mah ulah cep jungkal parah nah gitu. Mata ulama tadi pariosila anu terakhir kalima murangkali anu pupus dacan dewasa cekaloh kabarudak anu pupus dacan dewasa ya walad udhul fi maqami rahmati pawal jannah hei barudak ayo gerak arabus kasawarga kami budak teh aya dua aya nu dipiwarang ku Allah kasawarga sebelum langsung kasawarga geus teu ngareret bujur-bujur acan anu sagolongan deh mengahunted teu maju teu mundur macak cekalo kabarudak nasihat titah ka sawarga aing kal cicing wae mung ngajawab eta budak gusti abdi sanes alim ka sawarga mung sareatna abdi lahir ka alam dunya sanes bijil tina bulah batu aya inung nu manung aya bapa nu ngayuga pati-pati abdi ka sawarga gusti ge abdi mah hoyong nyanak ibu rama ta eta murangkali nu kumaha ta budak teh eta murangkali teh anu diangken ku ibuna jeung ku ramana ibu gareduh putra gaduh diangken teh nya diangken ku agama jeung logika mah beda kakara disahkeun ku agama ibu ramana ngangken ka putra tapi lamun aya kartu kakak lamun teu aya kartu kakak berarti bohong aku anak itu ai kartu kakak kalau lainu di desa kartu kakak kalau mah naon atu akekah di mana putra urang diekahan eta tanah nah ibu rama ngangkeun ka putra mun putra urang aya dina rahmat Allah moal ka sawarga lamun teu nungtun inung bapana eta ekah teh sabara kali cenah hari ekah unggal jam ekah mamu jeung Ustaz saumur sakali eureunkeun teh Ustaz ngaji di mana itu ekah teh unggal jam sajam jeung sapi sajam jeung sapi itu ekah mah kitu aya logika upami urang ka putra aya we nu naros tatangi ibu putra saha putra abdi lamat sajam aya di dunanya ibu putra saha eta nek balem setiap jam aya nu naros patri putra urang itu jadi lamun eka ngan sakali-kali dah sakali ngaku anak nage aya kitu mah unggal jam jadi unggal aya nu nanya putra saha eta bu putra abdi jam kadua putra saha eta bu putra abdi kitu di aku itu nya jadi eka teh kada unggal jam ku sapi hiji nu gede sapi na insya Allah opat poe ge lamun teu tumpur jeung imah-imahna manis tatoha ilahi sabila ai kuat ai mampu abdi nya teu kuat unggal
unggal jamah badai unggal dinten sok sakuatnya unggal dinten dekiat semingon sekali mangga sebulan sekali mangga anu seumur hirup sekali mangga tema-tema era nya taman teungkul mereka jaga nega budak terorang kau kan itu di bawah cina hidung bapa ngaku kain sekali itu ahi di bawah cina ngaku naga mendingan sekali kali nak itu mereka di bawah aku budak di tengah-tengah aku beragen cuma cuma aku kain yang sekali cina lebih ke tengah weh itu beragen wajar kayak itu nak tak tak barangkali itu iji jalma bengar kedua nama tisahid ya katiluh na Pak Haji Ibu Haji kaopatna ulama kalima murangkali anu pupus jajan dewasa tah kasawarga teh hampang lamun usia jalmina di bawah balik paling kolot 15 tahun itu kasawarga aman itu matak lamun dikaji kadinya urang teh ieu teh kalepasan hirup kalepasan kudu nama 15 hos 15 kos jadi aman di ditu na ai geus kieu mah na kapalang kieu mah ribet geus kieu mah nah kitu adat lamun jalma hayang ka sawarga aman moal nu nanya syaratna eta nu lima nu ka neraka oge aman teu aya nu nanya ka neraka oge itu ibu bade ka neraka sekali deui ibu bade ka neraka entong janji alim wae bisi kaduung engke itu da ibu alim ka neraka teh lain naon tina akibat can apal bua lamun apal mah hayang bua entong janji mung ieu mah ngabejaan aslina supaya ulah setengah hate bu anu disebut neraka teh hiji lalega entong sieun heurin lega neraka entong amam itu kadua na loba batur ka neraka entong sieun loba batur sakali abus teh 14 provinsi loba batur itu nya hiji lalega kadua na loba batur katiluna abus ka neraka moal diperiksa heula saideungna itu kaopatna haneuteun teu aya nu di neraka kabulusan maca cek pikir-pikir engke heula jeung janji mung wae bisi kaduung iki lega teu jeneurin kadua asupna aman bebas kumaha urang katilu loba batur kaopat haneuteun cek pikir ditu lah janji mung wae kumamun kaduung batur wae kadarinya ah gitu etake nu kadinya aman telibari cahila mah nyare jadi kalau oke wal jannatu hakun wan naru hakun kami nyian sawarga lain resep lain hayangan bisa jelma nu hayangan kadinya kami nyian neraka lain nyawa lain dulu bisa jelma nu hayangan ke neraka hak atama kemana orang pikir-pikir itu hayang aman kadinya itu hayang ribet ke sawarga hayang ke sawarga meribet watu kalimuna aidihim watashadu arjuluhum bima kanu yaksibun bima jeung sakabeh perkara yaksibun anu kantos ditu pidamel ku urang ayeuna di alam dunya ti luhur sajung rambut ti anap sajap dampal tukalimuna bakal ditaroskeun deui jelema nu hayang ka sawarga mah ditetek bu itu pamegat dipanggil saurang-saurang nih tehubul kumati jema salam dunya dipanggil saurang-saurang pak sabar tahun jena umur tesok ayah tukang tipu abdi mah jena genep puluh tahun tete tukang tipu marana malah kabeh dienakeun sabaya nu naros ujang nyai naon jena weton kelahiran ujang jena naon lahirna neng lahir naon sok ayah tukang tipu cok aku cok budak abdi mah cenah rebo tai teh tukang tipu marana ngan bagi tukang tipu ai kitu waktu bijil geus inget rebo nya sia bijil teh nyampoe naon geus kidul make nya rebo tai teh tukang tipu marana jarang jeung mah jujur teh teh masak cik nabi man takabbaro ala takaburihi fa wa sadaqatun lamun jalma tukang tipu tipu deui bayak karasaeun ladangna
jam naon wedal abdi marbo itu berarti nipu teh jadi ngitin perbo mana biji tipu deh sing inget jang anu wedal rebo mah itu ya hiji mual buka awak lintuh sabab watakna sulit hatena itu nya jung kepercayaan kabatur itu tetapi tara nurut eta wadah rebo utik-utik upami ibu gado caroge isuk-isuk caroge teh di pasian artos lohor teh sok nanyakeun aya keneh cenah bu teh duit cita eta teh wadah rebo moal salah rebo teh watakna sulit panyakitna lambung udah rebo mah sok tirian udah rebo mah itu lambung penyakitnya nah soal nak rudet katanya udah penyakit lambung masal-masalnya tina rudet gitu wah dina wesin audi mah kemis wah jelma lukun itu lu lahir kemis mah awas kokol itu ditakol teradis aja ngepetem ya tete itu adena sana di mah wadana jumaah sana lahir wah jelma nyenengal nyenengul itu wadah jumaah mah wadulurna gitu saya tekan mukolot gitu jumaah tenak tuna genep repok jodoh nupang alus nate kudu biji 12 aigis benang genep nek kemana baturna madak jumaah mah kudu jeng jumaah doi eta repok ngarana gitu cokolot kumaka itu na itu anu repok mah paehna bareng repok karena ge. Jadi namun pahit teh saya mah imah itu jadi tetangga teh itu bangga ngegali kuburan lah saya mah entah gitu nerepok itu namun repok cina bakal benghar wah dalil itu pabulat pabulit yang benghar repok mah kedul mah sangsara lah terepoknya daikan mah benghar udah sok mau kena duit waktu itu nak ada nawe cina ada mah satu jelma leukeun mungkin biji poe eta nanti itu anu wadah sabtu mah saya duit masih ngaduga-dugan gak mau bawa duit gede salah biji tadi nanya awewe hese diusahakan lelaki hese usaha biji na janji wae gitu tadi nanya abdi ada nawe jauh di minggu wah jelma kurang hidung di wadah minggu mah nanya mega mung kaluhuran ku batur juga berbias ke nyerita kena tu loba weta minggu teh bila bohong itu jadi hitung-hitung teh wah wajah sekabih sakit rada sakit ngasa mwali beja-beja sore dia mah biar aku naktu gitu ya salah satu kering adat tetungar itu tinggal iwe cai-caah wah pengkolan di mana di habak ketika ngeburusutnya asal sama ada gudug itu mun ayah kejo di hantam ya mesti kena ayah kena hantam tak lah mun jelma karena kejo hantam wae serasa mis masalah gitu ya matak lamun orang jadi jelma jujur ayah ditanya ku aki-aki neng naon wadah ki da abdi mah terus terang weh lahir tetu inget poena naon matak abdi mah lahirna duka coba ki pangitungkeun abdi wadana duka soak tukang ngitung kabege jelma jujur mah teu bisa ngitung da mung jelma jujur mah nararipu weh nyangga tikusruk kagena can aya jelma nu ditanya neng aden naon wadah anu nararipu weh itu aja duka dah beli mantu inget apa kabe ngaraku kayak gitu tukang tipu jelma tukang tipu malik kesawar gaken ya kena raka kayak itu jelma gede bohong matang kayak dia mah gitu kade nah iu para wargi sadaya alhamdulillah tadi kesepuhan yang ngemken ya cara teh jangan kurang teh jeng ngagungkeun kana perjuangan sepuh kapungkur kemerdekaan 17 Agustus nya itu sing emut sejarah teh aya nu dicatet aya oge anu teu kacatet sabab lamun sejarah ditulis kabeh bukuna moal main satruk malah masuk di layuatan
kabeh warga Indonesia kadang-kadang beranggapan Belanda ka urang teh ngajajah, bohong. Itu awal-awalna Belanda ka urang teh ngupingeun di dunia ieu teu aya tanah nupang subur-suburna iwati tanah Indonesia. Ngaranna gencan Indonesia masih kerajaan-kerajaan. Ulin urang Belanda ka urang. Kuruyup karayap nepi ka naek ka gunung hayang nyaho puncakna gunung di tengah-tengah gunung mogok. Tapi keukeuh hayang nepi ka puncak gunung jadi itu kabeneran pas nu dianggo itu teh tangkal sampeu. Nepi ka puncak gunung teh dituna weda geus teu butuhkeun. Balik weh. 4 bulan kalimana ulin deui ka puncak gunung. Itu teh dirabut teh jadi aya beutian, aya rejekian. Matak cik Belanda tanah Indonesia mah ku subur-suburna tongkat ge jadi tanaman eta urang Belanda gala usahab kabitaeun tanah urang alus urang Indonesia harita teu acan seueur sakola teu acan seueur masantren jadi bodoh al jahil tadulu alasako akibat bodoh bakal babari cilaka kabitaeun urang Belanda keur maboga ilmu modal boga dikontraklah Indonesia dibikin panepi kayana ke menang urang usaha ke Belanda sok ke Amerika sok aturan anak 25 tahun sekali namun nges 25 tahun tadi kontrak di wayahna balik cokot di kenobokana ke Belanda ke ka urang gitu nana modal ngadon usaha usaha anak tani tepira usaha Belanda ke urang ke ngan batu rumah gede modal gitu ya jeng ayah ilmu na ongko dermelah kebon jati ya melak tangkal jati dua provinsi sekali melake nyahe sekali panen gai dua provinsi mah 10 mobil maka beli itu dari urang nurutan melak jati dua tangkal beaku uji itu kurang modal ya ger melak karet tilu provinsi melak tiwu 4 provinsi sekali panen teh untung itu der melak kebon enteh tinggal di Subang di pekat Cianjur ujung sisi laut enteh ke Belanda kebahkan Belanda na cokot ke orang enteh na kebon enteh na alhamdulillah akhirnya terintik rintik aja pahit enteh na gitu nah kerku batur madaun enteh teh segera di dampal lengan sengit jauh kan aja itu anas batur diusir digarap ke orang yang armung di gawain ada buh rintik enteh na gitu ya kebon tiwu aina tinggal di Subang Pagaden kalitu dati ayana segede inung suku segede de curuk aina teh diurus ku daku batur mah segede bitis bitis ucing bitis urang batur digara we negara mungun teh kitu teh balana lami tilami lami tilami urang Indonesia berpikir geuning tanah urang teh digarap mah ngasilkeun geus angge mentong dikontrakkeun deui barulah ya papasehan urang hayang ngagarap tanah urang batur kagok nana modal jeung karasa hasilna rajana Helmina boga anak dijieun raja di Indonesia ngaranna Yuliana Parawan itu tibu budak nepi ka kawin Yuliana aya di Indonesia pas dikawinkeun jadi lain parawan deui cirina duit sen bolong tae teteh kawin Yuliana itu henteu ditaruhis aja bobot teuing bukuna itu baheula kakara urang ngalawan lain ngalawan masaan nga urang melek nyokot hak urang itu ulah dikontrakeun deui kakara aya papasean nya nu bodo ngalawan nu pinter atuh berejong boga alat urang mah teu boga bedog-bedog acan ngalawan Belanda anu senjatana bom mejehna we nyerang Belanda teh sakarumpa dampit we di jalan aya kebon batur make pagar laredkeun nya nya atuh bom dilawan ku pager pager bubuk nu mawa nu buyat bayet kitu teu kuat neka hiji ngadaguan budak karek bijil geus darewasa deui cok budak kolot urang ge bare teu ku pager mah eleh urang ayeuna mah geus antong dipagerkeun awi teh kitu urang buluntungan we seukeut antung-tungna disebut baburuncing kitu da baburuncing teh ayeuna sakilometer paling ge 3 meter bedil 15 kilo kajauhan mata kurang Indonesia memanggul awi tadi keker ku bedil itu liang awi teh
plos dia ngawihna beak bukuna pan kana tarang numawana cumpur diwae itu agabung we.

teh bersatu hayang merdeka negara Indonesia. Mata kudu apa kana si sejarah? Mata kaina geus merdeka entong hayang dikuasai ku sorangan da bateri ka buka jasa. Badak Pancasila mimiti diadegkeun ulama siseueurna ngadegkeun satu ketuhanan yang Maha Esa dan seluruh warga Indonesia harus menjalankan syariat Islam. Ya Yahudi hindu budak Katolik yang ngacung. Uing ini kajalankan syariat Islam di mana ada uing lain Islam. Badak dipotong. Itu satu ketuhanan yang Maha Esa. Itu dituluykeun ka ituna. Luyu yang sejarah lapad Allahu hari Tuhan mabayatak Hindu boga Tuhan, Kristen boga Tuhan, Yahudi boga Tuhan, orang Islam boga Tuhan, mecak loba mecak menang satu ketuhanan yang Maha Esa nu diakuna masing-masing gitu kade ulah urang kekerek bisa sholat sirik kebatur ulah urang bisa bebas nyariaskin agama Allah. Urang bebas melakukan ibadah etete kuayana syariat merdeka merdeka na menang sararea tak itu lamun panjang lalakon. Nabi gesarua satu acana ayah kangjeng Nabi nu ayah Allah Allah wehlanu panggilana ayah tebu tulisana nancana Allahu bulud tamar buto hu tadi nama eta hu. Matak pilih ayat tamu kadia ngadona tepan ke masjid urang ya disebut masjid urang seten bubuannya na urang dia jeng ayat di dia pada hakikat nama masjid mati ayat nubogaan baitullah itu nubogana sakabeh umat Islam nek urang mana ge sana jantuman tuan nyion urang Islam mau menang aku bisa rek sholat menang kadia itu ulah dicarek. Oh saya itu macam orang babakan teman-teman nyentuh mah itu bisa terus jadi masjid manusia raya bus-bus weh itu kusab saya mah kadiena ngaji ongkoh dari tebak bacaanan zeta hu hu hu ulah digenggerekan berarti nyahu ngaji orang bisa itu nurutan hu huan mantong datang ngaji itu dan ngaji manung gitu iya hu ngadama weh jelema asli nyaita kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah panggilanna didamel teh eta nganti acana aya cangkangan asli jelema matak teu aya nu terangeun ai kangjeung Nabi jiga kumaha harita moal aya nu hapaleun sabda aya mastakaan teu aya panangan teu aya patuangan teu aya sampean matak disebut nurullah itu aya we jalmi hakiki nur kangjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku sabab Allah ngadamal kangjung Nabi maka yuhu ditambahan kula mimitina jadi la hu la Muhammad hu Allah tamane ku hamjah jadi Allah maksud saya jelema nyebutkeun Allah bener teh teh sanangeus teh dibaca Allahu awal-awalna hu lahu alahu Allah itu berarti hamjah mamawa harkat jabar jairkeun hamjana jadi ilahu cekel mumantek kulu mabudin ilahun setiap-tiap anu disemah eta pangeran kamana we yakinna jelema eta pangeran matak dibaca ilahun itu daloba harita pangeran teh keur dibaca ilahun kulu mabudin ilahun setiap-tiap anu diyakini eta pangeran ngaranna matak jaman harita pangeran teh aya 42 beus pangeran teh nah masing-masing ngaraku itu aya nu mangeran kana arca kana patung aya zaman Nabi Ibrahim alaihissalam di Arab di Mekah jelema teh mangeranna teh kana arca di Mekah teh aya arca 684 Nabi Ibrahim ngewaeun jelema cara remah kana barang pae dibabad ku Nabi Ibrahim sayap 682 nya sadua nu panggedena salaki pamajikan cenah bobogohan nya eta nu disebut lata jeung uja soak Nabi Ibrahim kacem ditunggal sirahna kalah ngaburi nyai itu rojok irungna kalah nying siring kebung perabotna kalah nyinghan jeung Nabi Ibrahim ah kieu-kieu teh mah soak cai ngan antep we itu hirupnya dua lata jeung ujak

0: di sejarah.
1: Panjang nepi kelahir Kanjeng Nabi dua siki. Matak baheula mah itu pangeran teu boga dua ewang ka urang jaya nu baheula nya. Itu da keur aya Lata jeung Ujama pangeran teu boga dua sewang. Ku sabab lahir Kanjeng Nabi arca nu di Mekah teh hancur. Bubuk. Ku mukjizat Kanjeng Nabi lahir atuh pangeran nu diurang ge barubuk. Pangeran teh sok ditunana teh pipir hawu. Kenjaka tuhu tadi ayah pangeran didinya bentuk arca yang naon dituna didinya supaya pangeran teh nuleun yen boga imah teh ngejo henteu kitu baheula teteh sanggeusna bubuk eta arca ku sabab waas ku ayana pangeran maca cek digerenti ku ruas ku awi sabuku jerona uyah sok nu ngalaman baheula mah teteh uyah teh sitere jauh ti firau jerona teh uyah eta teh nginget-nginget pangeran baheula teh eta kodok tapi karamu temonokan itu udah kena uyah masyikit itu sejarahnya. Ah, zaman Nabi Ibrahim ewae Nabi Ibrahim mangeran kena barang pai babad ke Nabi Ibrahim saya kena peratus 82 urang majusi mangeran nanti kena sini itu parum di paruman kukumate lahir Kanjeng Nabi ces parum nepi kaina turung deui. Mana ini dibarangkitkan dia ke orang Islam punten-punten yang masih sejarah pokoknya sunu teh pangeran orang majusi kunaon maka dihirupkan ke orang Islam ayu tahun baru teder nyarungu colen sing sadar teteh sini teh pangeran orang majusi kok orang Islam jadi ngikut kadinya gale hati-hati belasuk pipilun syukuran mati kudu mamawa sunu itu udud we udud sino mah cukup segitu mah kauruan gitu kadek pangeran-pangeran gueri Islam sadayana hancur ku mujizat Kanjeng Nabi name lahir. Nah iya Kanjeng Nabi saatesna didamel ku Allah jadi tulisan teh asanahu aya Nabi jadi lahu tamahan ku hamjah jadi Allah jaerkeun hamjahna beurateun jadi ilahun itu sangisna ilahun etama kalimahna nakiro bayatak loba teuing pangeranna urang Islam dieureun maca keur dibaca ilahun urang Islam ditamahan deui ku alif lam numimiti namina alif lam lil ma'rifat alif lam keur ngabedakeun mana pangeran urang Islam mana pangeran urang kafir maca dibaca al ilahu berartian hamjah kagencet ku huruf soe anu dua ngacreng hamjah kaluhur jajah barlangtung ngecek dibaca allahu cekulama alikiroat lamun ayah aksara nusarupa dua paihiji wajib dirangkapkan dikawinkan diidgomkan sarwa-sarwa kene ngecek dibaca tebal allahu jadi tinahu kena allahu tengah jenage tilu tahun mah kuduk itu ai urang mah nyahona teh Allahu we wungkur aya nu maca Allah salah sing burung beda agama lain beda agama urangna belet gitu tadina sarua agama moal janji nyalahkeun batur tapi dikaji sumerna heula bakal kanyahoan salah batur salah urang itu beda urang adan misana ngong adan lohor itu datang netengan tiluan aral nya ancakan aing adan setengah pai maningan tiluan itu naon sabna nah tatangana bengal lain itu naon atuh kasalahanana nu adan watek mau batur itu lamun adana alus mah boro-boro geus Allahu Akbar karek moloyong ka masjid ge tatangga teh geus kabaritaeun naluturkeun ieu mah ngap-ngapan adan ieu kalah ka Sarawak we adana watek mau batur maca lamun adan tidak kenyalam berken urin kentok tidak adan di semua untuk watak mah batur itu bilang bara awas malaikat Jibril mah malaikat Jibril adan di Masjidil Aqsa di Munara ngung adan beres adan malaikat Jibril boro-boro nu hirup nu maut daratang taeta adan halus mah itu daratang deui nu maut ge itu sok aya mun usad adan kerobok keadaan cinta rojol anu maut minggu kamari ngejepainya ngaroel karena punuknya jika nama mau burung gerun pensiun lagi ngadan sok kamu nu nangkep ongkoh mah itu nu maut nanti nini nini ngiskolot pitungong adan teh jug nangkeu pititukan. Ah, soakin. Ditu urang rekeun bae mun aya anu datang tiluan sakitu gede jelema lain jurig. Nuhun bae kitu, da ada na goreng pan. Ka kitu ulah mun ngaji tauhid mah.
0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: produk habatnya, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy, asik coy.

0: Ada apa lagi sih, Pak?
1: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
2: Rudy.
0: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
1: Nih coba tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
0: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
1: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
0: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
1: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
0: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
0: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji.

Untuk Kota daerah Banjar. Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Parma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class university, Paka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling asoy, asik coy.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Selamat pagi, Kep. Lapor. Saya dalam kondisi fit pagi ini, siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya

Amin, sembuh, berangsur-angsur, dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Biatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.